0: kamu
1: datang aja masuk.
0: Datang aja masuk. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng.
1: Yang pertama.
0: Yes, mendului kalian semua.
1: Kalian.
0: Kalian lambat. Tak berguna. Teman-teman yang sangatlah hina dina. Kajun, Kajun.
1: Kajun, tadi yeah. Iya, memang nungguin Winda katanya di pagi hari. Makasih ya.
0: Di pagi
1: ya.
0: Hari kan.
1: Thank you, Mbak Desak Mariani.
0: Halo Mbak Desman.
1: Come over BTS.
0: Oke, okay,
1: disiapin. Terus, ada Mbak Titin.
0: Halo hai. Tin.
1: Home Cherry Puff katanya.
0: Sudah diputerin.
1: Sudah diplay, terima kasih. Trisha.
0: Halo Tris.
1: Trisha, mau dengar lagi Zero Larson udah belum ya?
0: Nanti kita siapin ya.
1: Ya, last live. Kita topik mini vote ya. Saya masuk duluan, Kak.
0: Oh, masuk duluan.
1: Tapi pesan minum dulu. Oh, dia tipe yang langsung duduk pesan minum.
0: Oh, baik.
1: Nanti pesan makanan beratnya nunggu teman-teman.
0: Oh, berarti dia bukan yang motoin kayak kamu motoin effort menu, banget
1: enggak.
0: Ya kan?
1: Enggak, dia langsung pesan menu aja. Iya. Langsung minum untuk dirinya sendiri. Tadi kan ada juga yang bilang sama waiternya nanti ya saya masih nunggu teman-teman.
0: Iya, ini
1: berbeda
0: iya.
1: Nih. Trisha berarti dia pesan dulu
0: mesen
1: aja.
0: Dulu. Mungkin tidak enakan ya. Karena
1: duduk doang.
0: Nanti aku dipandang hina dina sama
1: duduk doang selingak
0: pelayannya. Mbak Widiyati selamat pagi. Kalau dia request lagunya ada Apologize ya, ya. Dari kita siapin. Kalau dia mau salam buat sahabat Pimpin FM semua. Semangat Senin.
1: Cuan
0: mengalir. Semangat siaran buat kita. Terima kasih.
1: Yuhu, katanya sarapanku pagi ini, oh menjahitan ya.
0: Oh iya bener.
1: Kayaknya Mbak Wayan Widiyati ini punya bisnis ini ya.
0: Iya bener. Apa sih namanya itu?
1: Menjahitan. Menjahitan lah pokoknya.
0: Apa ini namanya Win? Sama kayak temanku yang satunya ya kalau aku nanya.
1: Sama orang yang salah.
0: Mbak Wit itu apa namanya Mbak?
1: Itu secara nama temanku Sampian ini. Gak sih?
0: Oh, Sampian
1: bukan,
0: ya?
1: Bukan.
0: Gak ngerti juga kan ini kan.
1: Gitu gak sih? Gak? Ya dong.
0: Mana aku tahu.
1: Aku juga. Oke, nanti ya dijawab yang bawa yang Widiyati ya. Lanjut. Di sini ada Dok Kun.
0: Halo Dok Kun.
1: Apa kabar loh?
0: Iya.
1: Lama sekali aku tidak menyapa dirimu. Kalian penyiar idola saya katanya. Aduh makasih.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih Dok Kun.
1: Kenapa kalian gak siaran pagi bareng? Teman seperjalanan yang menyenangkan pagi OTW kantor.
0: Hati-hati ya. Di hati-hati jalan Dok Kun.
1: Sekarang kan siaran bareng.
0: Iya benar. Biasanya sama adek
1: ya.
0: Ada Mami Ranggani loh. Oh ternyata di TikTok kita sudah ada yang ini menyapa. Ada Mami Ranggani. Ada Mbak Desmar juga. Yo. Dia nanya, Ade kemana? Ade belum pulang dia.
1: Dia masih di luar kota.
0: Iya betul lagi jalan-jalan dia. Jalan-jalan.
1: Oh namanya penyeneng.
0: Oh penyeneng namanya. Oh, apa penyeneng. Itu artinya Win?
1: Dah. Namanya aja saya gak tahu. Kamu pake nanya artinya lagi. Tolong banget. Loyan apa artinya itu? Pakai odalan pokoknya nih.
0: Iya bener ya. Pake oh itu dipakai odalan namanya penyeneng ya.
1: Penyeneng.
0: Oh penyeneng.
1: Dipakai buat odalan.
0: Oh oke okay, baik.
1: Gitu ya.
0: Enggak
1: usah nanya lagi artinya apa.
0: Jun sampai bilang partnernya Wibi KW semua. Iya loh Jun.
1: Iya gimana ya. Ya gitu lah. Gimana ya Jun ya? Susah berkomentar. Aku.
0: Mbak Nina lagunya Anne-Marie Beautiful. Seneng deh denger suara Winda pagi-pagi katanya.
1: Makasih Mbak Nani.
0: Thank you Mbak Nina. Ada juga Mbak Lisa.
1: Mbak Lisa, pagi Bibi Winda. Saya dengerin Winda siaran weekend.
0: 8 berarti. Mbak Lisa, belum nyampe 10 loh.
1: Ayo muncul.
0: Ada gak sih dengerin Winda di weekend sama Tune FM?
1: Ada.
0: Ah enggak ah pasti.
1: Ada
0: pasti.
1: Banyak.
0: Ih aku bilang paling mentok 10 orang Win dengerin kamu Win.
1: Lihat aja tuh request catatan
0: 10.
1: Request. Iya.
0: Bener ya? Ada bahkan sampai enggak sampai 10 ada Win? 5 gitu, 4.
1: 10 lah.
0: Oh, 10 ya. Ditambah sama pendengar di Face yang nyapa di Facebook yang Telegram, belum tentu dengerin,
1: iya
0: kan? Yang
1: hai hadir.
0: Iya, gitu. Iya bener. 10
1: lah ada. Dokter Ardi pertama, dia dengerin aku weekend nih.
0: Oh, buat 9. Hampir 10 nih Win.
1: Weekend,
0: oh baik.
1: Selamat pagi, semoga pagi ini semuanya sehat ya. Mau request Clean Bandit, I miss you.
0: I miss you.
1: Kalau dokter Ardi pertama nih, aku cari meja dulu aja order makanan. Oh dia langsung order makanan kalau datang pertama
0: di sebuah
1: tempat ya. Datang lebih awal itu ada untungnya. Bisa pilih tempat yang nyaman, pesan makanan duluan sambil santai nunggu teman datang.
0: Oh gitu. Jadi dia pesen.
1: Tidak apa-apa, nggak apa-apa kalau aku menunggu.
0: Gitu. Oh gitu ya. Oh wow, luar biasa. Nunggunya di dalam.
1: Ya,
0: enak ya dok ya. Mami Ranggani.
1: Halo.
0: Kalau Mami cari meja, tanya temen mau apa. Sama seperti
1: sama
0: kamu.
1: Sama kayak aku Mami ya, kan? Ranggani.
0: Lagunya Judika dong. Bang, mana kalau aku tidak baik-baik aja.
1: Gitu lagi. Gak baik-baik aja sih kalau dengerin Wibi nyanyi kayak gitu ya. Judika pun.
0: Judika pun lemes. Nanti kita siapin.
1: Mendengarkannya. Cynthia.
0: Hai Cynthia.
1: Cynthia, tadi requestnya Ed Sheeran Perfect sudah ya.
0: Sudah.
1: Ikutan mini vote adalah kalau aku tim yang biasanya disuruh nyari-nyari tempat.
0: Ya. Oh.
1: Di beberapa hari. Oh,
0: lebih parah lagi. Dia jadi.
1: Repot from the start nih Cynthia mah. Sebelum hari-hari ya sudah repot. Aku sih gak mau ya nyari tempat beneran deh.
0: Iya kan?
1: Iya, karena gak bisa memilih.
0: Iya, kamu gak, lebih ke gak bisa memilih.
1: Jangan nih, jangan kasih aku gak jadi-jadi ntar. Bener, karena Cynthia ini berarti dia firm orangnya ya bisa
0: memilih. Yes, bener-bener.
1: Dia nyari tempatnya, terus biasanya aku langsung share link menunya. Effort! Sampai share link menunya juga. Terus di hari H, aku biasanya datang nomor 2.
0: Oh gitu.
1: Jadi udah ada yang tugas nyari meja. Tapi pernah beberapa kali datang duluan. Kalau aku datang duluan, aku langsung masuk, langsung cari meja.
0: Wih mantap.
1: Terus kalau mejanya kecil, langsung minta ke orang sana buat bikin mejanya tambah panjang sama nambah kursi.
0: Bahkan ini semacam I.O. kamu, iya. Sin.
1: Cocok jadi planner,
0: iya, event bener. Planner. Ibu apapun kamu, iya, bener, bener. Wedding planner, betul. Birthday planner,
1: bener, gathering
0: planner, seminar planner,
1: workshop planner.
0: Luar biasa Anda Cynthia. Anda layak mendapatkan Anda penghargaan dari itu, Bapak Cynthia. Prabowo ya kan.
1: Langsung presiden bang.
0: Bener loh dia, iya. Semacam I.O. bener, dia.
1: Dari awal, coba enak. Iya. Aduh aku disikirin.
0: Apa kamu memiliki kepuasan tersendiri sih dengan melakukan itu sih?
1: Iya, memiliki kepuasan ketika sudah bisa memilih atau memiliki kepuasan karena semua orang mengikuti kemauan kamu.
0: Iya, ayo coba jujur sama kita sih.
1: Apa yang menjadi kepuasan kamu sih ya?
0: Bukan sekedar effort loh.
1: Bukan.
0: Iya kan?
1: Atau mungkin ada kepuasan ketika orang lain mengikuti kemauan kamu.
0: Kalian-kalian ini tunduk aku perdaya. Ya tunduk pada ratu.
1: Ratu Cynthia. Oke, terima kasih ya Cynthia ya.
0: Iya, Mbak Ira ini bilang,
1: apa tuh?
0: Winda sering-sering aja siaran pagi sama Wibi, seru denger kalian katanya. Soalnya kalau Winda siaran sendiri kan modenya serius.
1: Iya.
0: Enggak, jangan serius-serius biar banyak pendengarnya nah. Aku bilang one comedy apa namanya?
1: Stand up comedy.
0: Stand up comedy nah, Win kamu siaran weekend.
1: Aku siaran weekend itu bacanya tips.
0: Apa sih tipsnya?
1: Tips mendidik anak supaya menjadi disiplin.
0: Kemudian
1: memilih foundation yang tepat dengan warna kulit Anda.
0: Lanjut.
1: Sport update.
0: Oke, lanjut apa lagi?
1: Hasil pertandingan siapa? Michael Schumacher.
0: Terus Michael Schumacher. Yang bahkan kamu enggak nonton itu ya kan?
1: Ya padahal ya tuntutan jadwal sport update. Terus,
0: apa lagi sih, Win?
1: Apa lagi ya? PW News adalah berita
0: tidak
1: kan emang
0: menarik,
1: harus lumpeng ya.
0: Menarik memang, Win.
1: Bagus, menariknya Anda bisa request dua kali.
0: Kelebihannya hanya
1: ada
0: adalah
1: banyak lagu weekend ya.
0: Banyak lagu.
1: Anda bisa request.
0: Ya kan?
1: Tapi ya kalau aku siaran sendiri tuh aku mode serius.
0: Padahal kalau kita siaran berdua, Winda tuh sepinter ini loh. Untuk meng-counter, untuk ikutan flow yang ada gitu. Emang pinter dia, ya. Yang kadang bodoh juga pin-pin bo.
1: Dalam memilih.
0: Dalam memilih segala hal ya kan. Dokter Coki selamat pagi.
1: Halo.
0: Winda siaran atau cerdas cermat ini?
1: Iya. Winda siaran atau cerdas cermat ini apa ya? Kayak gitu deh.
0: Mbak Nina tuh kadang dengerin Winda di weekend.
1: Kadang.
0: Setengah ya berarti ya.
1: 9.5.
0: 9.5 ya kan.
1: Makasih loh Mbak Nani ya. Udah dengerin ya.
0: Kak Ajun dia bahkan ngasih panduan buat Winda.
1: Oh ya ampun. Makasih loh Jun.
0: Ini Win namanya ini, itu namanya ini,
1: aku
0: ini namanya
1: deh,
0: Inu.
1: Banten ya kan? Pejati. Ini kamu yang bikin pakai AI?
0: Gak
1: aduh
0: tahu.
1: Effort banget sih.
0: Iya no, sebenernya sekarang
1: boleh.
0: Bikin kayak gini bisa pakai AI ya Win ya?
1: Untuk mencuri perhatian mertuaku.
0: Iya bener Win.
1: Aku tahu loh Banten Pejati itu apa aja isinya. Daksine, Banten Peras. Nah itulah pokoknya. Makasih ya Jun ya.
0: Dan
1: kamu
0: akhirnya
1: aku contek.
0: Kamu akan lebih sering di rumah.
1: bantuin ibu Win. Aduh, enggak deh. Aduh, sibuk.
0: Apa itu WFC? Ada Pak Arya, selamat pagi Pak Arya.
1: Halo Pak Arya.
0: Pasan dah 10 pendengar, pas banget dah pendengar. 10 pendengar weekend.
1: Ya 10 pendengar, iya loh Pak Arya.
0: Pak Arya tempat baru loh dia.
1: Apa?
0: Dia di tempat baru loh.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Kamu kan suka WFC di Changgao.
1: Di Changgao.
0: Ini kamu harus datang ke.
1: Oh ya, di mana boleh, boleh.
0: Namanya House of Yoreh ya, Pak ya?
1: Oh ya, itu kemarin pas di Sudamala. Oh iya.
0: Iya kan?
1: Oh boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Iya.
1: Nanti dia di Canggu ya
0: lokasinya. Di Changgao.
1: Di Changgao. Pak Arya kalau datang, dia ikutan mini vote nih. Ya. Kalau datang duluan, masuk. Ya masuk, pesan ngobrol sama barista. Siapa tahu ada yang bagus bisa di hijack.
0: Dasar,
1: oh, ini beda, ya.
0: Dasar ya, owner ya
1: point
0: kan.
1: Point of view businessman.
0: Iya benar.
1: Point of view owner.
0: Siapa tahu ada yang bagus bisa di hijack.
1: Ada talenta yang bagus saya ambil buat kafe saya.
0: Betul sekali.
1: Makasih loh Pak Arya ya.
0: Dasar ya.
1: Aduh.
0: Ada Mama Yuna.
1: Hello.
0: Stefan Pasaribu dong, belum siap kehilangan.
1: Oke.
0: Okay. Selalu buat kita berdua.
1: Makasih.
0: Lanjut.
1: Cynthia.
0: Oh dia menjawab nih? Tuh.
1: Aduh macet, ya macet WhatsApp-mu. Lanjut tuh.
0: Tapi aku biasanya gak pilih sendiri, katanya. Aku share ke mereka, tempat ini mau atau mau yang itu katanya. Kalau ini kejauhan gak kalian kesana. Soalnya pas weekend biasanya macet jalan kesana gitu. Kalau udah deal suara semua baru jegas gitu.
1: Oh,
0: jadi dia voting, menentukan ya voting ya. Gitu aku katanya. Gak milih sesuai keneku sendiri.
1: Siap Cynthia.
0: Tapi kalau toh itu pun gak masalah sih.
1: Gak masalah.
0: Mereka aku juga puas aja. Mereka tunduk kepada aku semua. Hei kau teman-temanku yang tidak berguna ini.
1: Udah ikut aja.
0: Iya benar. Dan akulah yang tidak berguna itu. Winda lah yang.
1: Iya yang sibuk ya.
0: Tapi dia tidak memilih. Dia,
1: iya.
0: Dia aku gak organize se-effort aja.
1: Cynthia. Ini Cynthia masih lebih effort daripada aku. Keren
0: ya. Bagus-bagus ya. Bagus, ya. Kangga.
1: Kangga.
0: Pagi Gemini gitu kan ya Kak Winda katanya.
1: Iya tadi juga Mbak Puspa Gemini. Gemini tuh emang kayak gitu. Kita tuh harus full organize. Kita yang organize semua.
0: Sangat bagus ya ternyata Gemini itu ya.
1: Iya sangat bisa dimanfaatkan ya.
0: Iya hanya di situ aja kayaknya.
1: Organize kehidupan orang lain ya. Organize kehidupan sendiri berantakan.
0: Nggak bisa.
1: Semrawut.
0: Memilih pun dia tidak bisa. Mbak Desi.
1: Hello.
0: Kalau aku datang duluan, aku langsung masuk ke tempat makannya, cari tempat duduk. Pesan minum lalu teror teman-teman yang belum datang. Hei teman-temanku yang tak berguna.
1: Lambat kalian.
0: Lambat dengan chat, tanya posisi mereka di mana gitu.
1: Makasih ya.
0: Lebih kepada Mbak Desi ini gak mau sendiri.
1: Gak mau sendiri.
0: Kalau kata Becel, aku tak mau sendiri.
1: Sendiri ya. Mbak Desi lebih ke nero, ping. Iya
0: bener.
1: Lambat kalian.
0: Hai teman-temanku yang tak berguna ini. Pas mana
1: ini.
0: Batang hidung kalian.
1: Ya kan? Muncul gak?
0: Telat semua.
1: Cynthia bilang gini, tidak untuk suamiku yang Gemini ya, gak bisa disuruh gitu dia.
0: Gak bisa dia. Kan sudah ada, mungkin Sin, karena sudah ada kamu.
1: Iya, talenta itu dia pendam karena sudah ada kamu yang menentukan.
0: Kadang aku juga,
1: jadi aja.
0: Meskipun aku sangat punya pendirian, maksudnya aku kalau ini ya ini, itu gitu.
1: Iya.
0: Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang sudah punya inisiatif, aku kan ngikut aja.
1: Iya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita harus repot?
0: Iya benar, kalau orang bisa, kenapa kita harus bisa?
1: Iya, kenapa? Yaudah.
0: Ya aku
1: kalau dia bisa, ya udah.
0: Iya, kecerdasanku dengan IQ yang sangat tinggi ini aku pendam.
1: Iya, manfaatkan biarkan, untuk hal yang lebih menguntungkan lainnya.
0: Iya, biarkan mereka yang IQ lebih rendah itu yang
1: menghina. Jatuhnya dia menghina.
0: Yang melakukan itu gitu.
1: Ya, enggak gitu.
0: Oh, enggak gitu ya.
1: Enggak gitu. Oh. Itu namanya baik tahu dia kalau milih-milih.
0: Iya, baiklah.
1: Kita tuh effort loh.
0: Iya, benar Mbak Ratna. Kalian itu katanya.
1: Lucu katanya. Terima kasih loh.
0: Itu Kak Angga kayak
1: Angga, itu deh. Angga, ikutan mini vote ya. Kalau janjian sama orang dan kebetulan datang duluan, aku hanya duduk manis, menikmati teh manis, dan memfoto meja kursi kosong biar mereka tertohok. Mana kalian gitu ya.
0: Difoto, berarti dia sama seperti Mbak Desi.
1: Ya.
0: Teror teman-teman.
1: Teror.
0: Hai teman-temanku yang tak berguna.
1: Di mana kalian?
0: Iya benar.
1: Tapi dia langsung mesen loh.
0: Iya loh.
1: Langsung mesen. Itu ya biar gak dilihat.
0: Iya benar. Terus dia bilang, benar juga ya. Pantesan dia sering bilang, ya kamu dah yang urus. Karena emang kamu sudah effort.
1: Oh, iya, dia ya, lebih kan? Baik memendam talenta untuk milih-milih
0: iya,
1: itu. Karena kamu udah bisa, Cynthia.
0: Iya, udah ada yang bisa, kenapa aku harus bisa?
1: Iya, kalau orang lain bisa, kenapa kita harus repot?
0: Nah, coba sekarang aku gak gitu lagi dah.
1: Aku coba bilang ke teman-temanku, gak coba, ada ide loh aku.
0: Coba, Sin.
1: Coba try, pasti gak jalan.
0: Pasti gak jadi
1: tuh pertemuan kalian kalau kamu gak gerak, Sin.
0: Iya benar.
1: Feelingku gitu.
0: Karena itu juga terjadi di teman-teman kita juga kan.
1: Kalau gak aku gerak, gak gerak tuh mereka. Apa kalian di otaknya?
0: Aku yang tipikal, yaudah atur ya, gitu. Ya.
1: Kalau misalnya gak gerak, gak rame, gak bakal kejadian.
0: Siapa sih Win dari antara kita yang suka menentukan tempat, Win?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Iya, eh siapa ya? Kita Agia, kan Agia.
0: Punya grup ya yang kita
1: grup suka, yang mana nih BTW?
0: Grup yang Tabanan.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Iya. Ya,
0: itu siapa ya? Kan kita punya grup yang satu FM, grup Tabanan dan versus Denpasar ya kan. Nah, itu siapa sih di antara kita yang suka mengatur? Kan aku pasti adalah orang
1: yang paling ikut-ikut
0: atur
1: aja.
0: Aku datang doang gitu.
1: Atur dan aku nanti bayar sekalian deh gitu kan. Kamu paling itu deh urusan itu. Agia kayaknya apa Vera ya?
0: Iya,
1: ada yang Vera deh.
0: Oh iya ya.
1: Vera,
0: menentukan tempat.
1: Karena dia kan harus dekat sama anaknya ya.
0: Oh iya gitu ya.
1: Anaknya kan ini turnamen.
0: Iya benar, turnamen Singaraja ya. Susah banget. Jadi dia yang selalu menentukan tempat.
1: Iya, dan supaya bahkan mobilitas dia dan anaknya jadi lebih cepat.
0: Cepat, oh gitu.
1: Kita sebenarnya diperalat.
0: Iya benar. Kalau aku tinggal, ya udah ikut aja aku di mana. Oh gitu, terus yang bahkan sampai bayar pun dia dulu ya kan?
1: Iya, udah talangin pakai kartuku deh gitu. Oh, nanti gitu. Akhir bulan, ini tagihannya terus dibayar.
0: Tagihan datang ketika kita udah gak punya duit.
1: Kak, belum gajian kak.
0: Ngeselin banget ya kan? Tapi gitu cuman, berarti dia suka nyari tempat-tempat. Tempat yang seperti apa biasanya dicari kalau pas lagi ngumpul sama teman-teman?
1: Nah, beda-beda. Kalau di geng kita yang itu, biasanya tempat yang kalau yang sunyi ya. Karena kita udah loud banget.
0: Iya. Iya benar.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Dan biasanya tempat yang menunya beragam.
0: Oh iya ya, betul. Nyadar sih. Gak? Betul.
1: Kalau kamu kan suka kopi.
0: Aku enggak perhatiin kok, aku cuma datang aja.
1: Teman yang tidak peduli.
0: Tidak berguna.
1: Tidak berguna.
0: Akulah teman yang tidak berguna itu. Hai teman-teman yang tak berguna, itu aku guys.
1: Tidak peduli dengan teman lain.
0: Aku tidak pernah ada effort. Atur, aku datang gitu.
1: Aku datang, aku bayar.
0: Iya, dan aku pasti tidak pernah paling dulu ya kan?
1: Kalau kita di geng kita itu biasanya tempat yang bisa mengakomodir segala kegiatan kemauan kita.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kamu kan misalnya suka kopi, ada kopinya. Aku nggak suka, aku non coffee drinker. Ada menu yang bisa aku coba juga. Gitu sih.
0: Berarti memang dipikirkan sampai segitunya ya?
1: Kayaknya selain tempat ya, kayaknya menu juga deh kita.
0: Menu ya?
1: Kita nggak pernah yang get along kayak menuju tempat yang kayak lagi viral itu nggak sih kayaknya?
0: Kita nggak pernah itu.
1: Gak,
0: kita sudah tua-tua soalnya kayaknya. Ya kan?
1: Ya gitu dah.
0: Kan kamu ada banyak geng nih. Ya kan? Kamu ada geng.
1: Beda sama teman-teman kerjaku yang Gen Z.
0: Oh.
1: Mereka tuh harus yang hype.
0: Oke. Okay.
1: Harus yang enggak bukan yang hype lagi, yang hidden gem, yang kayak yang hype tapi hidden gem yang kayak kalau aku enggak sama mereka, aku tuh enggak bakal ke sana.
0: Oke.
1: Okay. Tuh. Kamu pernah yang dimasuk-masuk ke bawah gitu-gitu.
0: Ya itu kalau aku sama temenku yang satunya ya kan.
1: Yang beda kan.
0: Dia tuh harus yang pertama harus posting di sana, di media sosial gitu loh.
1: Kalau temenku yang Gen Z kayak gitu tuh. Ya. Dan biasanya cari yang ada live music.
0: Oh wow.
1: Ya, anak Gen Z suka live music.
0: Pusing ya, bahkan kalau aku harus mencari yang ada live musiknya enggak? Jangan kesana kalau aku.
1: Ya aku malah berisik.
0: Iya, aku juga enggak bisa no ada live musik. Tidak, tentu saja aku tidak akan ke sana aku ya.
1: Beda-beda.
0: Beda-beda, tapi
1: temanku yang Gen Z itu gitu dia.
0: Oh, gitu,
1: ada
0: ya?
1: Live musiknya enggak, Kak? Gitu.
0: Oh.
1: Atau ada biliar enggak di situ gitu. Biliar loh. Mereka sering main biliar.
0: Biliar?
1: Iya, jadi kalau makan harus ada kayak misalnya nih ada, aku juga baru tahu dari mereka nih, anak-anak Gen Z, temanku ini, geng-gengku ini.
0: Iya, iya.
1: Ada apa sih aktivitas apa sih selain di kafe itu selain ngafe gitu. Kayak ada PS-nya gitu. Ada loh kafe ada PS-nya, kamu tau enggak?
0: Oh ya?
1: Ada.
0: Oh,
1: PS yang portable jadi bisa di mana? Enggak tahu kan?
0: Enggak tahu kan?
1: Iya. Geng kita enggak pernah tahu kan? Nah, aku di geng itu tahu gara-gara mereka.
0: Gara-gara anak-anak Gen Z ini ya. Wow.
1: Kan di sini aja kok abis kerja kita bisa main PS. Iya deh, aku ngikut aja.
0: Dokter Gungwi, katanya udah jumpo ya kita ya.
1: Iya.
0: Jam 9 udah harus bobo. Ya tapi karena Winda pekerjaan ya, Dokter Gungwi ya. Karena pekerjaannya menuntut dia banyak berhubungan dengan anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang kreatif kayak gitu-gitu. Benar. Dan dia mendapatkan POV yang berbeda.
1: Dan dulu waktu aku
0: pengalaman lu sangat rich banget ya.
1: Rich.
0: Dibanding kita yang itu aja.
1: Tapi benar deh, aku banyak belajar juga dari teman-temanku yang Gen Z ini. Nah gitu, jadi mereka tuh nyari tempat yang gak hanya ada satu aktivitas. Misalnya kafe, bisa WFC. Tapi ada aktivitas lain gak kak? Ada live musicnya gak? Ada itu deh kayak ada biliarnya gak? Ada PS-nya gak? Ada apanya lagi gak gitu.
0: Padahal mereka kalian kesana mau kerja toh.
1: Iya, jadi biar bisa all in gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya. Kayak misalnya di sebelah nih, ada biliar.
0: Iya, nah, kita di bawah?
1: Ya kita ngopi di depan WFC, terus ntar kita ke main biliar.
0: Meskipun tidak satu tempat,
1: iya,
0: tidak all deket, in.
1: Iya, jadi kayak gak bisa tuh mereka kayak ngafe WFC doang gak bisa.
0: Oh
1: Gak tau ya kalau Gen Z yang lain ya, ini Gen Z yang aku temuin.
0: Pantesan kamu sering ke Canggu karena di sana one stop entertainment ya kan?
1: Iya. Enggak sih, kita tuh enggak ke Canggu kayak jarang deh.
0: Kemana?
1: Denpasar dan Bedugul.
0: Bedugul. Ya Allah.
1: Kita makan di sini nih. Ntar siang pagi WFC di sini di Denpasar. Siangan WFC di tempat yang kedua itu bisa di Bedugul.
0: 1,5 jam
1: ya. Iya, naik motor pakai jas hujan. Iya, luar biasa.
0: Tapi oke.
1: Energinya banyak
0: sekali. Tapi kalau naik motor ini sih oke aja sih kalau aku ke Bedugul karena cepet.
1: Aku biasanya mobilnya udah kalau Kak pindah tempat yuk, aku kayak tadi aku kayak abis ini mau ini deh karaoke deh gitu. Karaoke deh gitu.
0: Out of the box banget. Tuh.
1: Iya, anak-anak Gen Z tuh energinya banyak.
0: Iya, energinya itu energinya terlalu banyak.
1: Bahkan ketika kita aku muda ya, energiku nggak sebanyak mereka kayaknya.
0: Iya, dulu aku juga nggak segitunya.
1: Nggak sebanyak itu. Mereka tuh banyak banget energinya, heran. Padahal paginya kan kita kerja konten ya. Paginya konten nih, bawa kamera lah,
0: siapa
1: lighting lah segala macam. Siangnya WFC buka laptop ngedit.
0: Oke, siangnya.
1: Sorenya itu WFC ketiga yaitu cari yang tempat yang bisa ada aktivitas lain kayak misalnya main PS, karaoke, biliar,
0: gitu-gitu. Wow, luar biasa sekali.
1: Aku biasanya udah stop di tempat kedua.
0: Iya, mereka bisa lanjut.
1: Saya ada jam malam ini.
0: Udah punya bayi nih ya kan.
1: Saya ada jam malam.
0: Gitu ya, bahkan bisa-bisanya WFC-nya Bedugul banget nih.
1: Ih, kamu enggak tahu ya.
0: Kalau aku udah capek di jalan doang nih.
1: Iya, makanya aku enggak. Terus tapi besoknya mereka masuk angin sih, tapi enggak apa-apa gitu. Kayak gitu, enggak tahu Gen Z yang lain ya, Gen Z temanku kayak gitu.
0: Mungkin juga tidak jauh beda ya kan.
1: Kayaknya enggak jauh beda.
0: Iya, karena kita circle kita kan circleku ya, maksudnya kan orang-orang yang sudah dewasa-dewasa ya, yang sama lah ya, kerjaannya satu tempat aja udah cukup. Satu kafe untuk bekerja aja udah cukup. Enggak. Udah habis itu masuk angin.
1: Di mana, Kak? Kan. Pulang lah. Capek. Terus anak, aku gak bisa lanjut yuk gitu.
0: Halo Mbak Romi, selamat pagi. Menyapa kita, makanya kita pengen lanjut, kita ngobrol yuk. Satu FM, kalau misalnya Anda bertemu sama teman-teman Satu FM, entah itu untuk kerja, entah itu untuk ketemu ngobrol aja.
1: Atau arisan, kan? Atau sambil WFC, atau pokoknya meet up lah sama teman Anda. Kira-kira tempat yang seperti apa sih yang Anda pilih? Tempatnya yang jaraknya dekat mungkin. Atau mungkin tadi ada tempat yang bisa all in, ada aktivitas, ada playground mungkin. Atau ada apalah.
0: Ada biliar,
1: karaoke,
0: main PS, itu kan. Sampai main-main yang lain ya, terserah Anda mau main apa kita juga gak tahu ya kan. Atau justru mencari yang menunya beragam.
1: Menunya beragam ya. Atau mungkin tempatnya yang sunyi aja deh.
0: Betul.
1: Atau tempatnya yang viral deh.
0: Iya bener. Yang nge-hits, tempat gitu. Yang hidden gem deh. Atau gitu. Justru tempat-tempat yang tempat jin buang anak. Jauh banget.
1: Jauh banget. Ya kan? Kesana makan sejam, perjalanan 4 jam.
0: Iya bener. Atau yang mana, tempat yang seperti apa yang Anda pilih ketika Anda...
1: janjian sama teman Anda.
0: Betul. Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya, 0811 393 494 ditunggu.

0: Bruno Mars, sahabat Moon FM dengan Still ya, spesial buat yang sudah dikasih lagu ini. Dokter Coki.
1: Hello.
0: Winda, tunjukkan pesona Muna.
1: Ntar ya, gantian dong. Ya, sekarang Wibi aja dulu.
0: Betul.
1: Di TikTok ya. Aku nanti aja akhir-akhir, 5 menit terakhir lah aku muncul lah. Gitu.
0: Sambil kita ngobrol yuk. Yeah. Kalau misalnya ada janjian sama teman-teman mau nongkrong satu FM, mana ketemuan lah gitu ya kan. Itu bisa tempat yang seperti apa yang Anda pilih?
1: Betul.
0: Ya?
1: Tempat yang viral. Tempat yang lokasinya dekat dari rumah aja, atau menunya beragam, atau yang banyak aktivitas di tempat itu nggak cuma kafe, tapi ada
0: live music,
1: yang
0: atau billiard, atau
1: main PS,
0: atau
1: yang lain,
0: main pinball misalnya,
1: iya,
0: atau harus tempat yang luas karena luas. Ada kalau ketemu langsung satu keluarga
1: ya,
0: kalau keluarga besar ya, itu
1: ada yang ada playgroundnya lah segala macam.
0: Oh iya bener, karena ada para ibu-ibu yang ngumpul.
1: Nggak bisa ditinggal nih.
0: Iya benar.
1: Oh ya, suamiku juga.
0: Biarkan dia.
1: Mengurus anaknya.
0: Iya benar.
1: Atau
0: ngobrol. Yang seperti apa? Tempat yang seperti apa yang Anda pilih ketika Anda mau ngumpul, janjian sama teman-teman ya?
1: Betul. Ya, ikutan langsung WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Hot Headlines.
0: Dari CNN Indonesia, Saltun FM, di mana Basarnas Makassar mengerahkan KN SAR Kamajaya untuk membantu operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa Kalimantan Selatan. Kepala Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan kantor SAR Makassar berangkat dengan menggunakan KN SAR Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan terkait kecelakaan kapal KM Virgo Transport tenggelam di Laut Jawa. Kapal penyeberangan rute Surabaya Banjarmasin mengangkut 213 penumpang dan 30 awak kapal yang dilaporkan hilang kontak pada hari Minggu 13 September sekitar pukul 2 pagi WITA, diduga akibat cuaca buruk. Berdasarkan data saat ini, tercatat ada 107 orang selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 130 orang masih dalam proses pencarian.
1: Okay.
0: Semoga mendapatkan berita yang baik ya Win ya.
1: Yes, betul sekali. Sekarang saya mau ajak Anda ke Korea Selatan dulu. Korsel memperketat UU spionase demi lindungi teknologi chip. Nah, ini saya ambil beritanya dari CNNindonesia.com. Korea Selatan memperluas aturan spionase mulai minggu kemarin sehingga tindak mata-mata untuk kepentingan negara asing tak lagi terbatas pada kasus yang berkaitan dengan Korea Utara. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya Seoul memperkuat perlindungan teknologi strategis termasuk semikonduktor, display, baterai, dan kecerdasan buatan atau AI. Penguatan ini terjadi di tengah persaingan industri yang semakin ketat.
0: Alright, kita ke kompas.com, Satu FM, di mana Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI DPC Kabupaten Pandeglang, Banten turut terlibat dalam operasi pencarian 8 warga yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Upaya ini dilakukan untuk menyisir sejumlah pulau di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau bersama tim SAR gabungan. Keterlibatan HPI menunjukkan kolaborasi berbagai unsur dalam mendukung pencarian, termasuk komunitas lokal yang memahami kondisi geografis wilayah perairan tersebut. Anggota HPI DPC Kabupaten Pandeglang Ateng menjelaskan bahwa penyisiran dilakukan menggunakan 2 kapal cepat dengan pendampingan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Tim menyisir beberapa pulau strategis yang berada di sekitar lokasi hilangnya kontak kapal. Dan Ateng menjelaskan di mana mereka menyusur Pulau Panjang, Pulau Sertung, Pulau Rakata Besar dari jam 8 pagi sampai jam 15.30 WIB, tetapi sayang sekali hasilnya masih nihil. Sahabat Win FM ya.
1: Beralih sekarang ke Karhutla di Gunung Bromo. Ini saya mendapat beritanya dari kompas.com ya. Karhutla Gunung Bromo meluas hingga pos Jemplang, Malang, Sabtu kemarin, membuat pengunjung Cafe Bromo Hillside panik. Jadi api mendekati jalan penghubung Malang dan Lumajang via Ranupane dan kawasan sekitar kafe, meski kondisi kafe masih aman. Sudah ini meluas ya berarti
0: itu
1: ya karhutlanya.
0: Ada satu konten di TikTok yang mereka pada alang kabut kan Win. Ya betul.
1: Ini dah yang aku lihat. Balai Besar TNBTS menutup total seluruh pintu masuk Bromo, sementara jalur Malang sampai Lumajang via Ranupane juga ditutup sementara.
0: Tuh baik, kalau dari dunia hiburan Satuna FM ada yang comeback lagi nih. yaitu Celine Dion. Di mana dari CNN Indonesia, Celine Dion kembali menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya, Win, dalam 6 tahun di Paris, Prancis pada hari Sabtu kemarin. Dia kembali ke panggung usai bertahun-tahun berjuang melawan penyakit neurologis langka, yaitu Stiff Person Syndrome, di mana penyanyi asal Kanada berusia 58 tahun itu tidak kuasa menahan tangis saat membuka konser di Plenitude Arena di kawasan barat Paris di hadapan 30 ribu penggemarnya. Dia sampai tidak bisa berkata-kata, dia nangis kan.
1: Nangis. Akhirnya, lama juga dia.
0: Lama, Win. Dan akhirnya sudah sembuh dan kembali lagi di dunia musik dan panggung ya.
1: Panggung, betul sekali. Yes. Hey, ada juga kan yang mau konser nih?
0: Siapa nih?
1: The Weeknd.
0: Oh oke, okay, baik.
1: Di Jakarta. Ayo, Anda sudah tahu belum prediksi kira-kira setlistnya kayak gimana?
0: Nah, itu dia.
1: Nah, ini udah deket ya. Minggu depan kalau nggak salah. The Weeknd dijadwalkan konser di Indonesia tanggal 26 dan 27 September.
0: Dua hari kan?
1: Betul. The Weeknd After Hours Till Dawn itu akan berlangsung di Stadion Internasional Jakarta, JIS Jakarta Utara. Ya. Nah, Indonesia nanti kira-kira setlistnya apa aja ya? Ini udah ada loh prediksinya.
0: Oh, baik.
1: Yes, yang suka lagu-lagunya The Weeknd dari Starboy, Heartless, Fate, Cry For Me itu nanti bakal dibawakan katanya.
0: Sepertinya begitu ya.
1: Sacrifice, Take My Breath, terus juga ada Can't Feel My Face. Salah satu lagu hitsnya dia ya. Itu nanti katanya dibawakan. Ada 38 set list nanti katanya. 38 lagu yang masuk ke set listnya yang akan dinyanyikan.
0: Dalam
1: katanya.
0: Satu hari banyak ya. Wow,
1: akankah
0: yang sudah
1: semua dinyanyikan?
0: Mudah-mudahan ya.
1: Capek gak?
0: Udah beli mahal nih ya kan?
1: Tiketnya.
0: Iya kan, bener. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini Saltun FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby
0: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Nina dari yes. Anne Marie dengan Beautiful ya.
1: Beautiful, beautiful.
0: Hati-hati di jalan, Mbak Nina.
1: Boleh nggak nyapa-nyapa di sini?
0: Boleh dong. Siapa boleh. Sih di sana?
1: Hai, selamat pagi. Ada Ayu Putri dari Kubu Iwe.
0: Halo Mbak Ayu Putri.
1: Mau request lagunya Mahal Ini, lagunya apa aja boleh. Terima kasih.
0: Boleh disiapin nanti ya.
1: Tunggu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tadi Mama Yuna requestnya Stephen Pasaribu.
0: Oh terus, ya, aku siapin juga.
1: Mbak Romi.
0: Nah, Mbak Rom.
1: Daur Hidup.
0: Daur Hidup.
1: Ya, requestnya. Ikutan mini food nih. Kalau ketemuan enggak. Kalau apa sih namanya? Topik.
0: Iya, oh ya abis ini dong kalau topik kita pasang topiknya.
1: Oke,
0: topik.
1: Ya udah nanti topik. Kita bacain ya. Kan?
0: Topik.
1: Terus siapa lagi nih? Ada Adi Gunawan.
0: Halo Kak Adi.
1: Selamat pagi. Ini sudah ikutan topik juga ntar kita baca ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Maratna juga nanti kita baca. And then ada siapa lagi yang belum aku baca ya?
0: Nanti kita baca sekaligus topik aja ya. Apa Mbak Jun?
1: Siapa lagi yang sudah ikutan topik? Udah deh kayaknya.
0: Oh iya, dia bilang udah di sekolah Ajun, nih. Ajun. Abis upacara Win panas.
1: Oh iya, sekolah masih upacara ya?
0: Oh iya, di Senin Win.
1: Hari Senin
0: ya kan?
1: Upacara guys.
0: Iya, selamat panas-panasan ya. Enggak minta dibikinin ini.
1: Kanopi
0: biar sama-sama.
1: Kita bangun sekolah yang Mbak Jun ini harus ada kanopi biar kita enggak kepanasan.
0: Kanopi otomatis
1: lah
0: Mbak.
1: Tenda lah.
0: Kalau pas lagi upacara tutup gitu.
1: Terus yang ini bendera enggak kelihatan.
0: Harus bikin kayak stadion olahraga dong.
1: Oh iya.
0: Oh, gede-gede itunya apa namanya?
1: Ada LED TV di mana-mana.
0: Oh iya benar. Budget mimpi, siapa?
1: Mimpi, ya kan?
0: Mimpi semuanya. Sudah enggak ada dana dipakai MBG.
2: Topik pagi.
0: Ya. Kita ngomongin tentang kalau misalnya Anda satu FM ya, kalau misalnya Anda mau janjian sama teman-teman ngumpul nih.
1: Uh-uh.
0: Biasanya tempat seperti apa yang Anda pilih untuk ngumpul sama teman-teman ya?
1: Betul. Yuk. Di sini sudah ada yang ikutan. Bentar ya. Tadi ada Adi.
0: Halo Kak Adi.
1: Adi Gunawan, sebagai milenial yang kadang ke arah boomer.
0: Mm-hmm.
1: Masalah ketemu biasanya ngikut aja sama teman dan yang lebih muda.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun enggak suka tempatnya, yang penting bisa ketemu aja lah.
0: Oh, ikut aja dia ya.
1: Ikut aja, yang penting bisa ketemu ya. Tapi poinnya satu aja, yang agak jauh dari rumah tempatnya biar berasa keluar dan lagi jalan-jalan.
0: Gitu
1: nggak
0: ya?
1: Mau dia yang dekat-dekat ya.
0: Sepertinya dia terkungkung di dalam rumah ya.
1: Situ aja.
0: Iya, dia mau yang agak jauh supaya berasa gitu loh.
1: Gak mau melalang
0: buana. Akhirnya aku keluar dari rumah ini.
1: Pas ketemuan biasanya paling pertama sampai si aku ya.
0: Iya.
1: Udah berusaha telat tapi tetap aja aku yang pertama
0: nyampe. Tetap ya kan.
1: Kasian ya. Kalau udah sampai tergantung ketemu teman yang mana. Dah.
0: Mm-mm.
1: Kadang nunggu di parkiran karena mereka bisa spontan uhuy bilang cancel.
0: Oh gitu.
1: Hah? Padahal kamu udah
0: di
1: nyampe
0: parkiran,
1: di lokasi.
0: Iya.
1: Mereka masih ada tuh teman-teman yang kelakuannya bisa cancel. Di hari H?
0: Memang mereka teman-teman tidak berguna. Hai teman-temanku yang tidak berguna.
1: Jujur kamu masih mau gak sama teman-teman
0: iya.
1: Mereka?
0: Kalau aku sih gitu? Enggak ya.
1: Iya loh. Masa kita udah

0: ketemuan sama teman lokasi kalau bisa deket. Oh, ini beda lagi. Kalau bisa deket dari rumah.
1: Oh, deket dari rumah. Tadi Adi malah yang jauh ya nyarinya ya.
0: Betul, yang ada playground dan ada menu makan yang bisa juga buat anak-anak. Karena kalau ngumpul sama teman tuh biasanya ngajak bocil.
1: Ngajak bocil.
0: Ah, enggak bisa ditinggal ya, Mbak ya. Alright, jadi harus ada deket dari rumah,
1: playground
0: ada
1: dan
0: menu anak-anak.
1: Lanjut. Baratna. Ya kita topik ya, tempat aku biasa datengin sama teman-teman yang gak rame. Ya, yang tempatnya adem, bisa santai, ngumpul-ngumpul tanpa rasa gak enak kalau kita ribut.
0: Oh gitu.
1: Yang tempatnya gak jauh-jauh dan harganya juga affordable. Gitu.
0: Oh baik, jadi harus ini ya.
1: Harus yang ini adem.
0: Adem.
1: Sepi.
0: Dan tidak ini ya, pokoknya
1: gak jauh-jauh.
0: Tidak jauh-jauh dan... Betul. Kalau kenapa harus yang sepi karena kita udah rame
1: udah
0: gitu.
1: Udah rame sama teman-temannya.
0: Jadi tidak mengganggu yang lain ya. Kalau Kak Juna-Juna, kalau buatku yang paling utama tuh kopinya enak.
1: Tuh kan, ini buat coffee lovers.
0: Dan ada parkiran.
1: Oh iya
0: benar
1: lagi?
0: Juga sih.
1: Benar juga.
0: Wah ini kalau parkiran susah ya aku juga gak mau dong.
1: Oh, parkirannya jauh ya atau di pinggir jalan aja. Nanti kalau sewaktu-waktu ini boleh ya dipinjam ya.
0: Iya,
1: kita
0: iya.
1: Apa kuncinya.
0: Betul.
1: Kita pindahin.
0: Nah itu agak gimana ya Win ya. Makanya udah gitu bayar parkir lagi.
1: Iya iya iya. Bayar vale.
0: Itu kan ya sudahlah ya.
1: Sudah. Yang
0: itu,
1: penting terbayar menunya enak.
0: Ya, iya tapi tetap enak. Parkiran penting sih menurut
1: iya.
0: aku ya.
1: Dengan? Ya tolong ya yang punya kafe.
0: Iya tolong ya. Kasih parkir yang luas doang buat kita-kita ini ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Terus ada siapa lagi ini?
1: Ada siapa lagi belum kita baca?
0: Tadi Kak Adi, Mbak Ratna. Siapa lagi
1: sih,
0: ini?
1: Sudah sih kayaknya semua gak sih?
0: Sudah semua ini yang di atas-atas?
1: Bentar. Ada yang request aja nih.
0: Oh request aja. Mbak Tian.
1: Mbak Tian cari pot di Karut. Ada udah.
0: Sudah dibetul.
1: Oh kalau mau diganti boleh ya. Adi kemana Wibi?
0: Lagi izin
1: lagi
0: dia.
1: Izin, besok nyampe kok dia.
0: Iya besok jadi siaran ya.
1: Siaran. Kayaknya udah semua deh. Udah
0: Mbak Wiwin katanya.
1: Apa tuh?
0: Dia cuma Pinguin is my daily life dah. Kalau gak dengerin radio Pinguin mah dunia sepi.
1: Aduh terima kasih loh Mbak Wiwin.
0: Ya sih loh ya. Tapi sambil yang lain juga boleh ikut ngobrol sama kita. Kalau misalnya Anda mau ketemuan sama teman-teman. Mau janjian sama teman-teman. Biasanya tempat yang seperti apa yang Anda cari sama Tuna FM ya.
1: Apakah tempat yang jauh dari lokasi rumah Anda?
0: Betul, ternyata POV-nya beda-beda ya.
1: Beda-beda, tadi ada yang bilang jauh, ada yang bilang deket aja deh. Atau ada yang menunya beragam.
0: Betul.
1: Menunya beragam, ada kids menu juga, ada playground. Atau mungkin kayak tadi, kayak Ajun harus ada parkirnya.
0: Iya benar, kopinya harus enak.
1: Kopinya enak.
0: Tadi Mbak Ratna bilangnya adalah harus sepi.
1: Ya.
0: Jangan yang terlalu rame.
1: Karena kita udah rame.
0: Betul. Terus apalagi tadi macam-macam
1: pilihannya ya.
0: Kalau
1: Anda sendiri gimana? Kalau misalnya ketemu sama teman, janjian sama teman, Anda memilih tempat yang seperti apa?
0: Nah, itu dia Satuna FM. Wow. Anda mau pilih tempat yang seperti apa? Mari kita ngobrol pagi hari ini ya. Kita bacain nanti, tapi ini kita puterin dulu And Now dan juga Ari Lesmana. Sesi potret lagu Anda sedih-sedih no. Ya kan? Tapi kita puterin buat Anda ya.
1: Yuk dengerin.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

Stefagi kembali dengan karya baru berjudul Tentangmu Tenangku pada 4 September lalu. Lagu ini diciptakan oleh Anmesh Kamaleng yang dirilis di bawah label Hits Records. Tentangmu Tenangku milik Anggi Stefagi menjadi original soundtrack untuk film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 September 2026.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Music Station Shop Smart Stay Happy 10 minggu.
1: Ya, percaya dia. Teh
0: nomor
1: hijau.
0: Satu, ya benar.
1: Tak habis-habis teh hijaunya.
0: Apalagi ada versi remix ya.
1: Oh ya?
0: Kan ada versi remixnya yang
1: apa
0: sekarang
1: koplo?
0: Lagi. Iyalah.
1: Oh ya, aku gak tahu lagi.
0: Cinta, tet, gitu-gitu. Yang ini yang mereka
1: ten
0: ini
1: aja.
0: Gitu adalah.
1: Oh ya, ya. Aku mulai lagi TikTok ya.
0: TikTok lah. Okay, okay, okay. Makanya kan dia akhirnya bisa nomor satu.
1: Nomor satu.
0: Kan sebelumnya kan dia tertahan sama Enau dan
1: Enau sama Ariel Semana tuh juga
0: iya.
1: Di sesi potret.
0: Uh-uh.
1: Itu yang aku banyak tahu dia dikoploin.
0: Oh, pantesan nomor satunya
1: bahkan
0: lama.
1: Bahkan dinyanyiin nih kalau kamu undang biduan nyanyi. Enau Ariel Semana versi koplo.
0: Versi koplo ya?
1: Iya.
0: Di Spotify. Oh ya?
1: Iya,
0: oh.
1: Tapi asik sih lagu iya, sesedih
0: padahal
1: itu.
0: Padahal lagu sesedih itu jadi lagu joget.
1: Seset itu bisa dipakai iya. Joget.
0: Nah, habis itu Tulus muncul,
1: teh hijau
0: naik dia akhirnya nomor satu.
1: Harus dikoploin
0: memang
1: sih,
0: oh, harus begitu. Formulanya harus begitu ya. Harus
1: lagu
0: dikoploin ya.
1: Lagu sesedih apa pun bisa jadi.
0: Iya loh.
1: Jawara asal dikoploin.
0: Oh, pantesan Enau dan
1: iya.
0: Ariel Semana itu.
1: Itu koplo versionnya banyak banget
0: oh.
1: Dan dinyanyiin ada banyak tuh video biduan di kampung-kampung tuh nyanyiin.
0: Pantesan kuat banget ya. Pantesan dia kuat banget bahkan Tulus pun tidak mampu mengalahkan mereka.
1: Yeah.
0: Begitu Tulus dikoploin langsung
1: jadi juara satu
0: dengan gaya-gaya tariannya
1: oh,
0: kan
1: ya?
0: Ada kan yang ya benar ada
1: itu
0: cinta tet gitu itu
1: harus dikoploin dan dijogetin.
0: Oh gitu ya ternyata ya kalau mau jadi nomor satu di Indonesia ya
1: harus bikin rilis versi remixnya.
0: Iya atau mungkin mereka nggak perlu rilis versi remix tapi
1: bayar kreator untuk di remix. Dan tolong ini dijadiin joget.
0: Iya benar. Ya, bagaimana ya. Caranya? Gitu kan. Sampai seluruh Indonesia joget.
1: Joget.
0: Begitu ya ternyata ya.
1: Mau lagunya Enau kan sesi potret sedih kali ya liriknya
0: sedih.
1: Ya.
0: Sedihnya sedih nyedih banget.
1: Sedih mentok lah itu.
0: Ya.
1: Bisa loh dijogetin sama biduan.
0: Memang Enau Indonesia tuh ini benar ya mereka menangis di atas lantai dansa ya kan.
1: Begitulah ya.
0: Iya yuk kita ngobrol lagi. Kalau misalnya Anda mau ketemuan sama teman-teman Satu FM.
1: Yes.
0: Tempat yang seperti apa yang akan Anda pilih?
1: Betul. Mau yang jaraknya dekat, jaraknya jauh atau seperti apa? Yuk kita bacain yang sudah ikutan topik.
0: Hari ini.
2: Topik pagi.
0: Halo, ada siapa? Halo.
1: Halo, di sini tadi ada bentar, Adi ya. Adi belum, oh dia lanjutin nih, kenapa dia memilih tempat yang jauh.
0: Oh, okay.
1: Aku jauh karena suka di jalan
0: oh,
1: dan dekat rumah kayaknya gak ada tempat yang oke okay deh. Teman-teman
0: oh,
1: juga rumahnya jauh,
0: oh.
1: Jadi dia memilih tempat yang jauh.
0: Jadi dia rela-rela aja, karena aku suka di jalan gitu
1: yes,
0: kan.
1: Yes, gitu. Biar ketemu di tengah gitu ceritanya. Kalau di rumah aja mah seneng banget untuk malas-malasan.
0: Kirain terkungkung, ternyata memang happy di rumah.
1: Emang
0: cuman kalau mau jalan sekalian aja
1: yang
0: karena
1: jauh.
0: Happy dia di jalan.
1: Betul.
0: Ada Bu Mita
1: yes.
0: Dari Warung Uma Sana. Lagunya Mahal Ini nanti kita udah siapin yang percuma ya.
1: Nah,
0: nanti tadi juga ada yang request lagunya Mahal Ini.
1: Okay.
0: Ya panas banget nih hari ini.
1: Oh.
0: Wow, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
1: Ada Mbak Tian juga.
0: Halo Mbak Tian.
1: Di jalan topik ya. Aku kalau janjian ketemuan sama bestie, aku yang itu-itu aja, bestie-bestie aku yang itu-itu aja.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kita selalu vote dulu untuk makanannya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau udah ditentukan makanan apa, mau makan apa, baru deh hunting tempatnya di Google dan juga di Instagram.
0: Oh.
1: Yes, dan sebelum decide, kita akan cek juga Google reviewnya.
0: Oh baik, penting sekali sih ini memang ya kan.
1: Betul. Ini khusus untuk tempat yang sama sekali belum pernah kita datengin ya. Mm-hmm. Nah kalau udah sepakat, ya udah capcus deh. Dan biasanya kita janjian itu H-1. Karena kalau janjian jauh-jauh, hari seringan gagal.
0: Oh baik. Oh bahkan mereka menentukan dulu mau makan apa nih?
1: Ya, menunya apa nih?
0: Oh, rujak ya, rujaan.
1: Gitu, mau yang Japanese ini, mau yang Aiche, all you can eat gitu kan? Boleh.
0: Oh.
1: Ditentuin dulu menunya, baru deh pilih tempatnya.
0: Ternyata memang based on menu,
1: based
0: ya kan?
1: Menu.
0: Based on apa, mau makan apa dulu, baru cari tempatnya. Ada siapa lagi ini?
1: Ada Stanley.
0: Halo, apa kabar Kak Stanley?
1: Apa kabarmu? Requestnya adalah tadi Becky Hills ya kayaknya. Cuma yang ada.
0: Ada gak sih?
1: Bear of Without You kayaknya ada deh.
0: Becky Hill adalah si Hill. Becky Hill. Ada Heaven, Remember, apa tadi?
1: Better of Without You.
0: Better
1: ada,
0: of Without You.
1: Ada kayaknya fiturnya sama siapa gitu.
0: siapa featuring Becky Hill gitu kan?
1: Coba kamu cari ininya deh.
0: Better Off Without You.
1: Becky Hill sama Shifky, ada nggak?
0: Nggak ada.
1: Here For You ada nggak?
0: Here For You, nggak ada juga.
1: Nggak ada juga. Kita puterin Becky Hill yang lain ya, boleh nggak?
0: Here For You.
1: Adanya apa? Heaven.
0: Heaven sama ada dua kok. Heaven ada dua. Dan Remember.
1: Remember.
0: Featuring David Guetta itu sih.
1: Mau yang mana?
0: Mau yang mana silahkan.
1: Boleh.
0: Yang ya mana?
1: Boleh mana?
0: Galak banget Bu.
1: Heaven apa? Heaven apa? Remember.
0: Remember. Remember. Oke, okay, nanti kita siapin Heaven aja lah. Kesukaan semua orang.
1: Betul.
0: Ada siapa lagi yang mau dibaca ya? Budayu.
1: Budayu. Requestnya streaming nih sambil jalan 3000 langkah katanya, semangat pagi.
0: Selamat jalan Budayu.
1: 3000 langkah. Wih, jauh.
0: Semoga
1: ya
0: kakimu semakin kuat ya.
1: Yuk.
0: Lanjut.
1: Ada Kakak Rima Hadi.
0: Halo Kak Rima.
1: Faktor terpenting saya untuk memilih tempat ketemuan, kalau bisa sepi.
0: Kalau bisa sepi ya.
1: Gak apa-apa jauh.
0: Oke, baik.
1: Mau di luar kota, mau di luar negeri.
0: Oh iya, iya benar.
1: Mau di antariksa, gas. Yang penting sepi.
0: Ya tapi emang dia di luar kota sih biasanya ya
1: betul,
0: kan.
1: Betul. Luar negeri kadang-kadang.
0: Baik, baik. Kemudian.
1: Japan lah.
0: Udah itu aja ya. Pokoknya dia gas. Kemudian ada Mbak Panca.
1: Yes.
0: Kalau aku paling suka memilih hidden gem. Bila perlu yang se-hidden-hidden-nya. Andai pun masuknya harus melewati goa, aku juga mau. Yang penting lokasinya adem, tenang, ada sungai, pepohonan. Pokoknya ada suara-suara alam. Masalah menu gak terlalu penting.
1: Okay.
0: Terpenting tuh vibes-nya. BTW di Tabanan banyak loh hidden-hidden gem yang modelan begitu. Bahkan di dekat rumah pun ada. Jalannya masuk-masuk Tegalan, kafenya di hutan itu. Wow.
1: Oh ya? Apa itu namanya?
0: Pulang-pulang ketempelan gak kamu?
1: Pulang? Kok berat ya?
0: Iya kok berat nih.
1: Punggungku ya.
0: Ketempelan nyamuk maksudnya ya kan?
1: Iya boleh.
0: Lanjut.
1: Kasih Mbak Yuma Sereki ya. Ada siapa lagi yang belum baca? Telegram kamu belum baca loh tadi.
0: Masa ada Telegram kita?
1: Coba.
0: Stanley leher berat, kolesterol.
1: Iya bisa.
0: Jangan-jangan ya kan.
1: Kalau pundak yang berat gimana?
0: Lutut kaki.
1: Tidak.
0: Pundak, lutut kaki.
1: Kaki.
0: Bawa, ada bawa nih. Aku gak buka Telegram, ada orang di Telegram?
1: Coba, ada Rian Putra.
0: Halo orang di Telegram, buka dong.
1: Topik pagi katanya. Menurut saya mau ketemu teman-teman mending tempat yang lebih dekat aja biar aman, hemat waktu juga. Dan lebih lama asyik.
0: Oh baik.
1: Makasih ya Gus Bawo, dia lebih yang dekat sih.
0: Yang dekat aja
1: waktu,
0: ya.
1: Oke,
0: baik. Tidak suka buang-buang ya waktu dia ya.
1: Anaknya sangat efisien. Iya.
0: Cuma Rian Putra kok, Rian Laude, Ikro itu dah.
1: Oke, kita ya siapin lagunya ya.
0: Baik, kemudian.
1: Siapa lagi? Udah sih kayaknya.
0: Ada Tutu kayaknya ikutan ya dia.
1: Bentar.
0: Tutu, Martutu, halo.
1: Mana dia? Kok gak ada?
0: Ada dia paling bawah. Memang agak susah dia.
1: Oke, jawab jujur. Gimana?
0: Dia akan cari yang tempat duduknya nyaman. Gitu sih.
1: Tempat duduknya nyaman dan mengabari teman-teman bahwa saya udah sampai di lokasi. Serta topaknya tempatnya deket sih, yang lebih gampang aja tanpa macet asalkan fasilitasnya ada wifi.
0: Oh gitu, ada wifi pokoknya. Wifi.
1: Iya buat WFC enak tuh.
0: Baiklah. Tapi terima kasih loh sudah ikutan ngobrol bareng sama kita.
1: Di Instagram? Lupa.
0: Nggak apa-apa, udahlah aku juga pusing kalau harus lihat-lihat yang lain.
1: Makasih semuanya yang udah request, yang udah ikutan topik ya.
0: Betul banget, lagu-lagu Anda semoga bisa keputar semuanya sama FM ya.
1: Satu persatu udah diantar.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Green FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy.
1: Yay, ini dia Becky Hill.
0: Heaven.
1: Heaven station.
0: Becky Hill pun
1: muntah darah
0: muntah darah
1: dan pusing-pusing seketika mendengar lagunya di
0: ini dari enen.
1: Oi, special one Stanley lagunya ya. Apa sih?
0: Mama Yuna bilang cuma sama-sama.
1: Sama-sama balas chat aku sih. Ada lagi yang belum kita baca? Kayaknya udah semua.
0: Kayaknya deh. Udah deh semuanya.
1: Makasih ya yang sudah dengerin Puntiara pagi. Besok sama Ade lagi.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Aku hari ini.
0: Ada aja. Aku enggak, kamu gantiin aku lagi ada enggak sih?
1: Enggak lagi, aku kan tergantung panggilan aja ya kapan aku diperuntukkan peruntukan.
0: Bisa apa enggaknya kamu bisa juga apa. Kan? Kamu ya, tuh lagi. Kan agak susah.
1: Aku tuh pagi, kalau aku siaran pagi tuh suamiku harus telat ngantor.
0: Oh gitu ya. Oh, harus ada pengorbanan. Badan besar ya, ternyata ya. Terima kasih Kak Adit, ya, seorang
1: izin.
0: Suami yang siaga dan waspada ya.
1: Jangan dong, waspada terus. Kayak ada sesuatu yang genting.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar ya.
1: Gitu. Santai chill aja.
0: Luar ya, biasa ya, ya, seminggu sekali Kak Adit tolong ya, kalau misalnya.
1: Sibuk dia kayaknya belakangan nih. Sibuk nanti ya? Nih next ini.
0: Oh nggak apa-apa, aku bagus. Aku
1: kuliah.
0: Kuliah dia?
1: Kan kok
0: siapa nih Ade?
1: Ade kan oh. Kuliahnya
0: atau Kak Adit?
1: Apa?
0: Apa suamimu yang kuliah?
1: Bukan, Ade kan dia kuliah sekarang kan?
0: Iya.
1: Oh, banyak online ya?
0: Iya benar, online. Iya dia bisa gampang sih makanya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi tadi dari hasil orang apa? Yang dengerin weekend,
1: oh, iya.
0: Winda Sari, 9.5 loh.
1: Banyak 10 lah.
0: Oh, masa?
1: Ada yang Mbak Nani tadi kadang-kadang saya dengerin weekend.
0: Iya kadang-kadang, itu makanya
1: jangan
0: setengah.
1: Jangan kadang-kadang gak sering nih. Kasian loh kita yang bikin nih.
0: Ya kan Win?
1: Banyak yang dengerin.
0: 9.5.
1: 10 lah pas 10. Kalau kata Pak Arya.
0: Gedein tadi. Dikit lah yang 10 ya kan.
1: Genepin lah 10. Makasih tapi ya udah tetap dengerin ya, weekend. Dengerin weekend
0: berapapun sekali. Itu sangat kita hargai sahabat
1: Win FM. Ya mungkin tidak seseru weekdays ya siaran weekend itu ya. Tapi banyak ilmu-ilmu dan tips tips bermanfaat yang kita share di weekend.
0: Dan lagu-lagu lebih banyak kok.
1: Lagu-lagu ya Anda mendengarkan saya siaran ngomong tuh cuma 20 menit sekali. Itu pun cuma 2 menit durasinya.
0: Iya gitu.
1: Abis lagu-lagu.
0: 11 akhirnya Mbak Widiyati.
1: Thank you loh. Aku dengerin kok Kak Winda pas weekend. Thank you so much.
0: Tapi thank
1: dengerin
0: you.
1: Dengerin tuh Webi.
0: Oh dengerin ya.
1: Banyak yang dengerin weekend.
0: Dwi Putra bakal siaran sama dengan jam 1 siang nanti. Terima kasih Winda.
1: Terima kasih juga Webi.
0: Bye bye.
1: Kita siaran lagi. Bye bye. Happy working.
0: Senin. Happy Senin.
1: Biasanya happy weekend kan happy working. Ya, smart kerjanya.
0: Bye bye.

Gina from your music station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat pagi semuanya. Dwi Putra di Office Hour sampai dengan jam 1 siang. Stay tuned.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pinoto Music Music Station, Chef Smart, Stay Happy, Safe With Me. Memang ya, kalau kita pingin lancar aktivitasnya, kita pingin berkreasi dengan penuh semangat dan penuh jiwa kreativitas, kita mesti menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman ya, safe space untuk kita beraktivitas. Ya nggak? Setuju nggak sih, Win? Setuju banget ya. Yang jelas dengan suasana aman tersebut, kita akan bisa mengeluarkan segala ide-ide, kemudian segala kepintaran-kepintaran kita ya, di atas kertas ataupun di atas apalah itu namanya ya, di atas kanvas, di atas kertas, pokoknya di atas segalanya deh. Office Hours untuk 14 September 2026 ada Dwi Putra nih, sahabat Green FM yang udah siap-siap, bukan udah siap-siap, udah ada di Office Hours. Sampai dengan jam 1 nanti kita akan bareng-bareng di sini menciptakan suasana yang nyaman ya. Boleh kasih tahu lagunya yuk di 0811 393 494, atau DM kita di Instagram dan komen di fanspage Facebook yang bentar lagi saya buka ke sahabat Green FM, app Green FM Bali ID-nya, ataupun di X kita at Radio Green FM. Office Hours untuk hari ini nih, sahabat Green FM bisa dengerin juga nih via streaming kita di live.radiopinginfm.com. Udah siap ya untuk menikmati hari Senin ini, untuk menjalani hari Senin ini dengan penuh semangat dan penuh kesenangan.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Shalalalalala. Aduh, emang ya suaranya walaupun dibagus-bagusin tetap aja fals. Udah, kalau gitu gak usah nyanyi ya. Karena ada yang lagi struggling nih sahabat Nova untuk menyisir rambutnya. Bahkan takut banget ya sisir rambut. Aduh, kenapa sih takut-takut sisir rambut? Bukan karena fobia sih. Karena ternyata nih teman saya ini takut nyisir rambut karena ya itu deh, takut rambutnya rusak, takut rambutnya rontok. Terlebih saat menghadapi rambut yang bercabang dan kusut tuh. Udah deh, padahal sisiran ini adalah salah satu cara untuk membuat rambut terlihat rapi, ya kan? Tapi gimana, di satu sisi agak-agak takut ya. Gimana ya kalau nanti rambutnya kusut? Gimana nanti kalau rambutnya rontok? Gimana nanti kalau rambutnya rusak? Ya udah, sini kita mau cari tahu gimana sih cara ngatasinnya.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Nah, cara mengatasi ketakutan tersebut adalah bisa ya kita coba yuk menggunakan wet brush. Sisir yang biasanya digunakan untuk menyisir rambut basah yang rentan kusut dan patah. Nah, sisir ini memiliki bahan yang lebih lembut ya dari sisir lainnya karena mayoritas terbuat dari plastik elastik dan nilon. Gigi sisir ini juga tergolong renggang dan ini akan mengurangi rasa sakit saat menyisir rambut kusut ya. Kemudian tergolong fleksibel juga nih sahabat NFM. Ini berfungsi untuk mengurangi potensi rambut patah karena gigi sisirnya mampu menyesuaikan diri dari helaian rambut dengan lentur sehingga nyaman dan aman untuk rambut dan kulit kepala. Sisir juga bisa fleksibel ya, bukan hanya manusia yang harus fleksibel di zaman sekarang ini, tapi kita juga, maksudnya sisir juga harus menyesuaikan ya. Nah, penggunaannya juga simpel banget nih. Setelah keramas, keringkan rambut dengan handuk, kemudian gunakan serum rambut untuk menjaga kesehatan rambut. Terus tunggu deh 10 hingga 15 menit agar rambut kita tuh lebih kering. Kemudian mulai sisir rambut dari puncak kepala hingga ujung rambut secara perlahan. Dan finally, styling rambut sesuai gaya kita. Tuh, simple kan? Tinggal kita siapin waktunya aja biar gak buru-buru. Tapi mulai sekarang, sisiran lagi ya. Jangan takut-takut.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

Pino from Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Taingin Usai, Keisha Lefranca. Selamat pagi Ayu, udah request yang satu ini ya, thank you banget Ayu. Yang katanya, aduh pokoknya gak ingin usai dah weekend kemarin. Apa deh sudah hari Senin ya, gimana dong. Weekend kemarin itu kemana-mana menenteng laptop, kemudian siap-siap dengan segala sesuatu yang hubungannya dengan si bos ya. Punya bos yang suka kirim-kirim WhatsApp kerjaan di weekend. Ayo, siapa coba? Kalau yang kayak gitu tuh biasanya akan nyanyiin tak ingin usai deh weekend ini. Ya, gimana dong? Kalau misalnya kita punya bos yang seperti itu, bos-bos yang workaholic, itu biasanya akan nganggap mereka yang selalu tanggap dalam pekerjaan meskipun saat libur itu adalah karyawan terbaik. Itu katanya sih ya. Tapi untuk karyawannya sendiri, nyebelin deh ya. Ya sebenarnya sih kita gak dituntut untuk terus-menerus on gitu ya, stay on. Wah, namanya juga manusia ya kan. Walaupun kita memang terikat kontrak, kerjanya justru kita terikat kontrak, itu kita harus jelas gitu ya kontraknya, ya gak sih? Senin sampai dengan Jumat atau Senin sampai dengan Sabtu ada pekerjaan dan itu juga ada jam-jamnya tertentu ya kan. Nah, kita tuh mesti bisa membedakan jam kerja dan jam istirahat sih sebenarnya ya. Jika bekerja salibur dilakukan terus-menerus, kita gak akan punya waktu untuk diri kita sendiri. Jadi untuk menangani permintaan kerja dari bos saat akhir pekan gimana dong? Yang pertama ya tentukan batas diri kita dong. Jadi kalau di Prancis itu ada hukum yang membantu karyawan ya untuk menentukan kapan waktu kerja dan kapan waktu istirahat, yang dicanangkan di 2017. Nah, hukum ini memperbolehkan para pekerja untuk memutuskan koneksi email, smartphone, dan gadget lain ketika jam kerja mereka telah habis. Dan kita juga bisa buat hukum ini berlaku untuk diri kita sendiri lah ya. Tapi jika tetap tidak berhasil, coba untuk netepin win-win solution. Kita bisa bilang kok, saya menyanggupinya, tapi hal itu tentu akan mengurangi level produktivitas kita, produktivitas saya besok hari. Boleh ya bos ya gitu. Dan namanya juga win-win solution ya, kita coba negosiasi. Kalau misalnya email kerjaan datang di waktu yang tidak tepat, coba deh negosiasi dengan bos kita. Kita bisa katakan, saya gak dapat mengerjakannya sekarang loh, tapi Senin itu pasti saya kerjakan dan itu akan selesai gitu. Pastikan juga kita bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang kita tetepin. Apalagi sekarang kan sulit banget ya menghindari dari si bos-bos ini yang kebanyakan ngirim detail pekerjaan lewat WhatsApp ya gak sih? Dan kita juga gak mungkin hanya melihatnya tanpa membalasnya, jadi gatel gitu ya gak balas ya. Bener gak Tres? Ini bisa memperhatikan nada pesan yang dikirimkan oleh bos ya. Kalau misalnya ia hanya menanyakan status kerjaan, ya kita bisa langsung balasnya. Tapi kalau misalnya ia beri tugas baru untuk kita, coba deh responnya lewat email. Hal ini mengingatkan bos bahwa semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan itu harus berhubung dengan email ya. Jadi harus jelas ya kan. Kemudian apa? Boleh juga sih kerjakan pekerjaan itu. Kalau misalnya memang gak memungkinkan dan gak ganggu kita, dan kita misalnya masih ada waktu ya, kita bisa saja langsung ngerjain pekerjaan yang diberikan bos dan tentukan kapan kita harus istirahat dan kerja. Misalnya dari pagi hingga sore kita main, terus kita bisa ngerjakan tugas pada malam hari setelah makan dan bersantai 1 hingga 2 jam. Ingat, ditentukan waktunya, jangan kebanyakan ya. Tujuan kita di sini nih bukan untuk ngabaiin waktu personal, tapi mencoba membagi waktu personal dengan mengerjakan pekerjaan yang urgent. Jadi berhubung kemarin sudah heboh kerja di saat weekend, boleh ya bos, Senin pagi ini santai dulu kita. Oh.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Di dadaku ada aku. Di dadaku ada kamu. Wah, mudah-mudahan ya di dada sahabat Kuna FM ada Pemimpin FM, ada saya, ada Office Hours. Karena kita akan bareng-bareng di sini sampai dengan jam 1. Seneng ya kalau misalnya sahabat Kuna FM sekarang ngerasa bahwa hari Senin ini bukan lagi momok yang menakutkan, ya kan? Karena nggak sedikit dari kita yang benci banget sama hari Senin. Entah apa ya salah Senin itu dibenci gitu ya. I hate Monday. Waduh, kenapa sih Senin? Apa yang sudah dilakukan oleh Senin ya? Ada yang bilang nih kalau hari Senin itu kenapa sih benci sama hari Senin? Ada yang bilang, mesti ketemu sama teman yang annoying. Mesti kembali berjibaku dengan email-email kerjaan. Lah bukannya emang mesti ya? Namanya juga kerja, ya kan? Mesti kerja dong kalau misalnya kita kerja. Atau mesti menghadapi satu meeting yang paling ingin kita hindari. Ah, saya tahu tuh meeting apa. Dan selama kita di kantor yang sama, ya mesti ngalamin itu semua sih ya. Bukan berarti begitu pindah kantor tidak akan menemuinya. Mungkin akan menemuinya dalam wujud yang berbeda gitu loh. Jadi nikmatin aja deh ya. Selama masih ada Office Hours di sini, selama masih ada kita di sini, selama masih ada Pengguna FM di sini, semoga beban-beban yang sekarang ini sedang dirasakan sedikit tidaknya sedikit menggelontor lah ya. Iya gak sih? Daya Sriani, selamat pagi. Keren banget nih, udah 3.000 langkah. Wah, hari ini sudah 3.000 langkah. Emangnya targetnya berapa langkah sih, Bu? 10.000 kayaknya ya. Pagi jalan 3.000, wah skip sumbanya biar lebih banyak sehatnya. Wah, ya. Keren-keren, semoga sehat selalu ya, Ibu cantik. Emerald Eye, Alex Warren dong, please. Ditunggu ya. Kemudian ada Wayan Widiyati juga yang sudah menuangkan ide-idenya menjadi cuan. Ini keren banget nih, kreatif loh ya. Namanya ini apa ya, gebogan bunga ya kalau gak salah ya. Ih bagus loh. Request lagunya One Last Breath by Creed ya. Kirim salam buat semua sahabat Kuna FM, buat Dwi, semangat siaran, terima kasih banyak. Tuh kan, ide-idenya seru banget dijadikan cuan ya. Untuk prepare ulang tahun anaknya katanya. Yaudah, semoga ini ya, semoga berjalan lancar, semoga ide-idenya semuanya bisa dituangkan menjadi cuan ya. Amin. Ada Komang Ayu juga di Tanah Lot. Gimana nih Komang Ayu kabarnya? Semoga sehat-sehat ya Komang Ayu. Pengen denger lagunya The Muffets yang Miss You Like Crazy. Buat Dwi tugas, selamat tugas ya, terima kasih. Kemudian ada Tian, hari ini mau dengerin lagunya Noah, Wanitaku. Have a nice day buat Dwi, terima kasih banyak. Noah, bentar lagi diputerin ya. Sekarang ini saya mau undang juga sahabat NFM untuk request lagu 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram ya itu ya. Ketik nama, kasih tahu namanya, kemudian kasih tahu lagu dan penyanyi yang ingin didengarkan untuk pagi ini, biar saya lebih mudah untuk menentukan folder yang mana yang harus saya tarik ya. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pengguna FM Bali atau di X kita @radio_pengguna_fm. Office Hours ini sahabat Pengguna FM bisa streaming juga di live.radio.pengguna_fm.com. Dengerin sampai usai ya.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Philippine Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Hey you girl, gimana pengalaman tidurnya? Udah nyaman gak sih pengalaman tidur dari minggu-minggu kemarin? Ternyata enggak, karena ya ada sesuatu yang belum diganti. Udah dibilangin tuh, kalau pengen pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, itu cuma bisa didapetin dari Spring Bed Lady Americana. Cus. Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok dong buat sahabat Nevam yang classy atau selera berkelas internasional. Dan Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring nih, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5 virus dan bakteri. 99,5% virus dan bakteri, tuh bayangin tuh. Serta melindungi kasur dari microorganism. Bagus banget kan ini kan? Dan apalagi nih, kalau Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: FM Yusun Music Station, Shop Smart, Stay Happy, One Last Breath. Kalau sekarang ini lagi apa ya, lagi mengidam-idamkan sebuah suasana rumah yang nyaman, suasana rumah yang bisa bikin kita betah dan bersih. Bersih dan betah maksudnya. Ya, seperti tampilan-tampilan model rumah yang ada di majalah gitu ya, yang sering kita lihat. Itu seru banget ya kalau punya rumah seperti itu ya, ataupun suasana rumah seperti itu ya. Ada rapi-rapinya, kemudian dekorasinya keren ya. Pokoknya kasih space banget ya buat penghuninya untuk merasa nyaman ya kan. Ruang depan yang siap menjamu tamu, kamar tidur yang senantiasa tertata rapi, hingga ruang keluarga yang hangat banget, rumah bersih. Ini memang kunci kebahagiaan buat penghuninya. Pengen sih seperti itu. Terus gimana dong caranya?
1: Home Sweet Home.
0: Katanya sih simpel aja ya, fokus pada hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecilnya seperti apa nih? Jadi bisa ya memprioritaskan hal-hal kecil yang bisa mengganggu pemandangan, seperti tumpukan pakaian, tumpukan buku. Ini saya banget nih. Bukunya tumpukannya di mana-mana gitu ya. Atau mainan yang berserakan di lantai, hingga piring-piring kotor yang tergeletak di bak cuci piring. Nah, dengan merapikan benda-benda ini akan muncul nih kesan rumah bersih setiap saat, walaupun lantai belum disapu atau dipel bersih gitu. Jadi fokus pada tumpukan-tumpukan itu ya. Terus kalau tumpukan uang gimana dong? Ya disimpan lah ya, diinvestasikan dengan baik. Jadi ngomongin investasi, by the way, kita balik ke rumah dulu yuk. Rumah bersih dimulai dari kebiasaan bersih. Nah, ini adalah sebuah usaha ya, harus ada effort gitu loh yang dilakukan secara terus-menerus, bukan cuma oleh individu, melainkan juga seluruh keluarga yang tinggal di dalam rumah, seluruh anggota ya yang tinggal di dalam rumah itu. Jadi kita bisa melibatkan pasangan kita, kemudian libatkan anak-anak kita dalam menghadirkan rumah bersih bersama. Pokoknya yang tinggal di rumah itu deh ya, menciptakan kebiasaan bersih ini memang terdengar simpel sih, tapi merupakan kunci yang paling efektif gitu. Mulai dari rutinitas seperti bersihin tempat tidur saat bangun tidur, kemudian mengelap wastafel setelah digunakan, ini sering lupa ya, hingga merapikan benda sebelum meninggalkan ruangan adalah sebuah kesadaran yang harus dipupuk supaya rumah kita bersih setiap saat, bukan cuma impian. Terus apalagi nih? Hindari koleksi gak perlu, ayo, yang barang-barangnya banyak banget di rumah tapi gak diperluin. Usahakan ya untuk membuat keputusan yang bijaksana sebelum memutuskan untuk membeli sebuah benda atau collectible. Sesuai dengan tagline kita, Shop Smart, Stay Happy ya. Selain bisa punya rumah bersih, kita juga akan bisa lebih hemat loh. Nah, yang terakhir ini nih lumayan kan ya. Lumayan usahanya buat berhemat, lumayan nama-nama budget liburan akhir tahun nanti, ya gak sih?

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Get to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Siang-siang seperti ini ngebayangin menu siangnya, menu makan siangnya adalah spaghetti. Enak kali ya, spaghetti atau pasta-pasta gitu. Jadi benar lapar deh. Office Hours masih di sini bareng Dwi Putra. Kalau saya masih belum jamnya makan siang, nanti lah ya, siang dikit ya. Kalau sahabat FM sudah mulai nih, udah ngerasa mulai pingin rasanya makan siang, udah mulai disiapin aja. Menunya apa yang mau dipilih hari ini? Untuk menu makan siangnya itu lumayan loh, bisa buat booster kita, apalagi yang sekarang ini udah mulai loyo ya. Office Hours-nya masih menyala di sini sampai dengan jam 1 siang. Boleh kasih tahu lagunya di 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @ Pengen FM Bali, atau di X kita @ Radio Pengen FM juga boleh.
1: Penguin News.
0: Sahabat Pengen FM, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Senin 14 September pagi ini. Letusan ketiga menjadi yang terbesar dengan kolom abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas puncak atau sekitar 4676 meter di atas permukaan laut. Masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak yang menjadi pusat erupsi. Sigi turut mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang dapat terjadi di sepanjang aliran sungai maupun lembah yang berhulu di puncak Semeru. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran MHS atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

FM Yusuf Music Station, shop smart, stay happy, try. Udah melakukan apa aja nih? Usaha-usaha yang dilakukan setelah makan siang tadi, tapi sekarang ini masih ngantuk ya. Udah jalan, kemudian udah ngobrol sama teman, tapi dengeran obrolan teman malah jadi ngantuk. Ya udah, coba aja cuci muka dengan air dingin atau enggak minum kopi. Tuh, ya kalau ngantuk-ngantuk gitu ya. Atau enggak kalau terpaksa banget cari tempat yang aman lah ya. Tidur siang singkat 15 menitan gitu cukup lah ya. Atau request lagu nih di sini sahabat FM, dengerin lagu kesukaan biasanya langsung bangkit gitu ya semangatnya, ya enggak? Titin, thank you banget ya Tin. Titin kayaknya ngantuk ya Tin ya. Streaming kita baik-baik aja Titin, thank you banget ya. Udah sadar ya, ternyata streamingnya belum mati. Hey, gimana tuh? Request lagunya Try dari Pink, tadi udah diputerin ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Abdul, thank you banget ya Abdul. Abdul mau dengerin lagunya Dua Lipa yang Training Season. Salamnya untuk semua sahabat NFM, semangat beraktivitas di hari Senin ini. Makasih ya. Ada Rana di Batu Bulan, mau dong dengerin lagunya Heading Home by Alan Walker. Alan Walker, bentar lagi ya disiapin lagunya. Ada kok, thank you banget. Terus ada Buana Wongaya juga, Wongaya Gede hadir katanya. Thank you banget sudah hadir di Office Hours. Sehat-sehat ya Bu Ana di Wongai Gede. Kemudian ada Agus Ade juga. Agus Ade, ini lagunya gak ada nih di playlist, gimana dong? Kalau Bahagia Itu Sederhana nih ada, tapi bukan versinya Abdul Coffee Theory. Boleh gak saya puterin? Takutnya beda tuh lagunya ya. Thank you banget ya. Kemudian yang sudah sapa di fanpage Facebook juga, ada Gede Sudana di Lombok. Terus ada Nyoman Landung di Klungkung. Thank you banget ya Nyoman. Kemudian ada Made juga, Made Darmini di Umakuta. Ada Umakuta tuh di Pejeng ya. Terus ada Koming, makasih ya, yang ada di Sibang Kaje. Ari Suginadi Nastra, halo. Di Padang Sambian, Oka Mulyarta juga. Wah seru nih semua ya. Padang Sambian, Sidem Bungut Bangli juga hadir. Terus ada Klungkung juga hadir. Wah seluruh penjuru Bali, thank you banget sudah sapa-sapa saya, sudah ikut ramaikan Office Hours via fanspage Facebook. Yang lain gimana sahar NFM? Masih merasa ngantuk? Atau sekarang ini masih mengunyah? Kayaknya masih mengunyah ya. Udah jam 12 lebih 28 menit. Jadi yang belum sempat makan siang, disempet-sempetin dong makan siangnya. Takutnya nanti ada yang kembung, repot.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Super Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Save Me Tonight. 14 September 2026, selamat ulang tahun buat sahabat Nerfam yang ulang tahun hari ini. Sehat sentosa, rezekinya berlimpah, panjang usianya dan sejahtera. Amin. Ada yang mau traktir nih? Yang mau traktir yang sedang berulang tahun di bulan September ini adalah Tede Fasya, sahabat Nerfam, baik banget ya. Katanya ini ulang tahun untuk yang berulang tahun untuk hari, maksudnya untuk bulan ini dan sepanjang bulan September ini, silakan datang ke Tede Fasya, rayakan ulang tahun di situ ya. Boleh bawa teman-temannya yang banyak. Jadi buat yang ulang tahun itu dapat free entrance ya, khusus untuk WNI dan warga lokal Bali. Asal bawa minimal satu teman ya. Suka berpetualang di pegunungan, boleh banget ya, ada paket gunung ke danau dari Tede Fasya hanya dengan Rp1.325.000. Kita bisa menikmati sunrise jeep tour, kemudian hot spring, kemudian bisa enjoy banana boatnya juga. Dan ini bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep ya. Kemudian yang mau staycation nih, ada signature stay package Tede Fasya, sahabat NFM. Atau kalau misalnya pengen menikmati camping escape experience, boleh banget ya di Tede Fasya tempatnya. Pokoknya di situ banyak banget ya promo-promo yang bisa kita manfaatin ya. Salah satunya adalah Family Fun Package hanya dengan Rp340.000. Bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Tede Fasya. Plus gratis 1 loyang pizza. Nah, kalau mau nongkrong-nongkrong cantik boleh lah ya di Kawah Bake and Brew. Bisa menikmati kopi, croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Tinggal dipilih saja, silakan mau yang mana ya. Kalau yang satu ini untuk memperkuat tim Anda dong ya, ada team building package. Harganya cuma Rp335.000 per orang. Ini sudah dapat 3 ice breaking games, kemudian 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lebih lengkap silakan kontaknya di 0818-0232-2888 atau follow Instagramnya @toedefasya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pingu FM, your sweet music station. Sob Smart, stay happy. Selamat siang, sahabat NFM. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semenyala cuacanya ya. Semangatnya terus berkobar. Sepertinya hari ini memang begitu panas. Tapi hati jangan sampai panas, sahabat NFM. Tetap dinginkan, tetap enjoy, tetap bawa santai dengan lagu-lagu favorit Anda. Karena sudah ada Suma Wijaya yang siap nemenin sampai nanti di jam 4 sore. Jadi lanjut yuk, langsung dikirim di WhatsApp Telegram. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, silahkan. Hari ini Anda bebas untuk memilih lagunya. Saya hanya di sini untuk memasukkan dan kita akan dengerin bareng-bareng. Biar hari dan kerjaan Anda juga lebih semangat menunggu jam pulang. Tapi masih jauh ya jam pulangnya, jadi sabar-sabar aja. Jangan lupa makan, harus itu ya, biar full energi juga. Kalau nggak makan ya pastinya nggak fokus dan kerjaan agaknya kurang cepat ya. Karena semua sendiri seperti itu, harus makan dulu. Kalau nggak makan ya pastinya agak kurang fokus, terus kerjaan yang awalnya cepat dikerjain jadinya agak lambat. Jadi so jangan lupa makan sambil dengar lagu favorit, dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali. Yang mau streaming silakan langsung gabungan di live.radiopinguinfm.com. yang mau request sekali lagi silakan yuk langsung aja, boleh dikirim di WhatsApp Telegram, kasih tahu Suma Wijaya di 08113 3 9 3494 sampai jam 4 sore. Silakan dikirim sekarang.

Nah kalau yang mau lebih-lebih ya, lebih dari segalanya, nah ini udah lebih nyaman, berkualitas. Mau apa lagi sahabat Ngepam untuk menemani Anda beristirahat. Jadi kalau mau tidur yang berkualitas, sudah jelas yuk kasurnya juga harus berkualitas. Dimana Elix Spring Bed cocok banget nih buat jadi teman tidur Anda, karena kualitasnya tahan lama dan harganya juga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize komponen busa pada Elix Spring Bed higienis dan antibakteri. Jadi ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elix Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor muri sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Jadi kuat banget ya sahabat Ngawam. Elix Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring latex, memory foam, ultrasel busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung yuk cek promonya di online dan offline store Elix Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elix Spring Bed di Instagram @elixspringbed.bali. Elix Spring Bed, the comfortable world.

0: Dari Ina and St. Paul, sahabat Penguin FM, up ya biar mood Anda makin up lagi. Apalagi udah ada lagu-lagu keren yang udah dipilihin oleh sahabat Penguin FM yang udah stay tune di siang hari ini di Office Hour. Selamat siang dulu buat Mak Ratna di Batu Bulan. Apa kabar Mak Ratna? Katanya cetar banget ya. Waduh. Jadi semoga aja di cuaca yang cetar ini kita tetap waspada ya sahabat Penguin FM. Pastinya cukupi juga dengan hidrasi air minum. Karena itu penting banget, karena udah panas kalau nggak minum yang cukup ya kita bakal kurang terhidrasi, ya itu nanti bisa jadi kurang minum dan efeknya bakal banyak sih, kurang fokus juga, terus bisa membuat kita lelah, membuat kita lemah. Jadi bolehlah sambil juga makannya jangan lupa. Kalau Mbak Ratna tadi minumnya teh hijau ya, ini requestnya teh hijau juga soalnya mengatugas katanya panas cetar sambil setrika di rumah. Wih mantap banget, dipanasin lagi ya sama Mbak Ratna setrikaannya. Jadi semangat deh Mbak Ratna lagi setrikaan katanya di rumah, biar semuanya cepat selesai, baju-bajunya biar cepat kelar juga, cepat rapi ya, biar cepat istirahat juga nanti. Jangan halo hari Senin, karena itu benar-benar padat ya, dari pagi, dari siang itu banyak kerjaan. Jadi sempatkanlah istirahat sambil dengerin lagu favorit juga, biar kerjaan Anda juga tetap jalan, hati juga tetap tenang, tetap logowo gitu ya. Oke deh, makasih buat Mbak Ratna, lagunya sudah semua siapin. Habis ini bakal kita dengerin bareng-bareng, ada Mbak Dian Kusuma juga ini sudah mengirimkan juga. Wah ini bunga-bunganya cantik. Pasti ini tenang banget ya Mbak Diannya kalau di rumah ada bunga-bunga seperti ini. Dan ini juga katanya ditanam dari batang. Ih keren banget loh pembibitan ya Mbak Dian ya. Ini pundi-pundi uangnya gimana? Biasanya kalau Mbak Dian siang-siang itu mengumpulkan puing-puing uang katanya. Semoga lancar ya Mbak Dian ya. Terus ada Agus Ade juga, selamat siang. Request lagunya tadi udah coba semua cek, nanti bakal di play ya. Ada Abah Wesel di Samplangan, apa kabar? Semoga happy juga siang hari ini. Dan buat sahabat Penguin yang lainnya juga boleh langsung yuk kasih tahu sama Uji yang mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, langsung dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali. Sambil semua mau cek-cek dulu nih dari Google Maps ya, gimana sih arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Kayaknya ini udah mulai padat di beberapa tempat nih sahabat Penguin FM. Jadi langsung aja yuk kita cek bareng-bareng. Buat Anda yang lagi di jalan juga boleh infokan ya, kira-kira Anda terkena macet atau lancar-lancar saja di sana, langsung aja diinfokan sambil request lagu favorit sampai nanti di jam 4 sore.
1: Traffic light, traffic light.
0: Iya, siang hari ini dari arah Jalan Padang Luwe memulai ini sudah mulai cukup padat itu dari Jalan Perumahan Dalung Permai sahabat Penguin FM, itu ke selatan sampai di Simpang Gatot Subroto Barat dan juga Simpang Kerobokan ini sudah mulai padat. Terus ke timur di Simpang Jalan Mudutaki dan juga Muding Muncah ya, ini padat saja di persimpangan. Kalau di persimpangan Kebo Iwo dan juga Kebo Iwo Selatan ini juga cukup padat. Bahkan kalau dari Kebo Iwo Utara ini sudah mulai padat di jalan Simpang Bukit Indah ke selatan sampai dengan Simpang Gatot Subroto Barat. Kalau ke timur lagi ini dari jalan Gunung Andakase padat saja, terus di jalan Cargo Permai. Nah ini Cargo Permai ini macet itu dari arah jalan Pidada 5 sahabat NFM, dari arah utara ke selatan. Kalau arah sebaliknya lancar. Terus kalau dari jalan Bulu Indah, nah ini panjang juga dari jalan Nuasa Indah sampai ke utara, ini Simpang Garsu ya macetnya. Ke timur dari Gatot Subroto Barat kita ke Simpang Pidada dan juga Bung Tomo, ini juga cukup padat. Bahkan dari Pidada cukup padat dari arah utara sahabat Penguin FM, jalan Pidada 1 ke selatan sampai Simpang Ubung. Terus dari jalan Cokro Aminoto juga ini sudah macet. Bahkan ini dari SMK 1 dan Pasar ya ke selatan, arah sebaliknya lancar. Gatot Subroto Tengah ke timur padat saja. Terus kalau dari jalan Simpang Ahmad Yani ini juga cukup padat. Bahkan ini dimulai dari jalan Majapahit udah mulai padat dan sampai di traffic light-nya. Terus kalau dari jalan Gatot Subroto Timur kita ke timur, jalan Mula Warman hari ini lancar. Terus jalan Jayakarta juga padat sedikit saja di simpangnya. Terus kalau dari jalan Gatot Subroto Timur ke timur ini landai saja. Tapi di Simpang Nangka sahabat Nabab ini juga cukup padat ya, dari arah utara ke selatan, dari jalan Gatot Subroto 4 ya ke selatan, ini sampai di Simpang Nangka dengan jalan Gatot Subroto Timur ini cukup padat. Terus ke timur dari arah Gatot Subroto Timur agak landai lagi. Tapi nah ini udah mulai macet di jalan Seroja. Ini dari arah utara, sahabat Nem, dari jalan Noja Saraswati ke selatan. Ini satu arah ya, macetnya sudah cukup panjang, tapi arah sebaliknya cukup aman. Terus kalau dari jalan Kenyeri arah selatan ke utara yang cukup padat, dan ini dari Gang Sahadewa ke selatan ini sudah cukup panjang sekali. Terus lanjut dari Gatot Subroto Timur ke timur, jalan Noja Saraswati hanya padat sedikit saja. Di simpang Trenggulek juga padat di persimpangan saja. Terus kalau dari jalan Sekarja pun padat sedikit, dan sampai di simpang Tohpati. Nah, ini simpang Tohpati cukup padat dari arah jalan WR Supratman. Kalau dari simpang Titi Banda nih sahabat, kenapa ke selatan di jalan bypass Ngurah Rai, dan juga simpang Waribang hari ini padat saja. Terus kalau cuma lanjutkan di, nah ini nih, di jalan menuju ke pelabuhan, ini sudah mulai macet satu arah dari arah utara ke selatan saja. Dan ini sampai dengan di simpang Hang Tuah. Hang Tuah juga hari ini cukup macet. Di simpang Sedap Malam juga macet. Terus ini di jalan persimpangan jalan Puputan. Nah, ini di dekat Plaza Renon ya, juga cukup macet hari ini. Tapi kalau Puputan ke barat lancar saja. Di jalan apa nih? Oh, jalan Ade Irma Suryani hari ini agak padat ya sahabat PNFM. Terus ke barat lagi di jalan Tukat Unda juga simpangnya juga cukup padat. Terus kalau cuma ke selatan lagi, ini merahnya di jalan Puputan dan jalan PB Sudirman. Ini juga cukup padat sekali. Terus Teko Umar hari ini di simpang 6 yang macet. Dan di persimpangan dengan jalan Imam Bonjol juga cukup padat. Teko Umar Barat hari ini macet. Dan juga ada di jalan Mahendra Data juga macet. Kalau cuma cek dari simpang Pesanggaran, sahabat Nevem, dan juga jalan Diponegoro hari ini padat. Bahkan kalau dari Bypass Ngurah Rai ya, ini dari Aero Express ke simpang Pesanggaran ini juga cukup panjang kemacetannya. Jadi hati-hati aja. Coba dicek lagi ada yang ketinggalan belum. Oke, jalan Raya Kuta padat. Terus jalan Sunset Road, Imam Bonjol juga macet hari ini. Dari jalan Gunung Seputan hari ini juga padat, sahabat Nevem. Dari jalan Gunung Salak ada beberapa titik kemacetan, ini di simpang dengan jalan Toko Umar. Terus dari jalan Gunung Sangyang juga cukup macet, Kerobokan macet. Terus ini simpang Canggu dan Kerobokan juga cukup macet. Dah, lumayan ya. Jadi cukup macet ya di siang hari ini. Jadi jangan lupa hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
1: Bener.
2: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, Ti, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Tune FM, your sweet music station, Sob Smart, stay happy and Marie heavy. Ya lagunya bagus banget, tapi jangan sampai pikiran Anda juga heavy, berat gitu ya. Walaupun mungkin kerjaan cukup banyak, karena hari Senin biasanya memulai itu agak perlu energi yang memang perlu membara. Jadi penting banget buat kita lebih semangat lagi. Nah kalau mau disemangatin sama Suma Wijaya dengan lagu-lagu favorit Anda, silakan yuk sahabat NFM, langsung kasih tahu aja di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, dan juga Instagram fanpage Facebook kita di @pingunfmbali, @radiopingunfm. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya mau sapa dulu nih yang udah gabungan bareng Suma di siang hari ini. Ada Mbak Dian Kesuma masih ya. Oh iya, tadi ada Mbak Tuti. Hai Mbak Tuti, selamat siang. Tadi sudah menyapa, terima kasih, lagunya udah disiapin. Nanti bakal dibacain di jam 2 ya, yang lebih lengkapnya, biar nanti biar fokus kita. Coba sekarang semua sapa-sapa dulu yang udah gabung. Ada Morai juga, salam sama Dek Aka ya buat Morai. Terus ada Agus Ade juga, selamat siang. Kalau dari Telegram masih belum ada, silakan yuk gabungan, langsung dikirim sekarang WhatsApp dan Telegram di nomor yang sama di 0811 393 494. Sambil kita mau ngobrolin nih, kalau kemarin kan semua sudah sempat spill-spill gitu ya, bahwa Celine Dion, nah sekarang udah di-spill namanya. Ada apa dengan Celine Dion? Jadi kan sempat di awal September, Celine Dion ini udah muncul nih sahabat NFM di publik ya, semenjak dia udah hilang gitu ya, hilang dalam artian dia beristirahat sejenak untuk menyehatkan diri, karena kan sempat sakit. Jadi sekarang udah muncul lagi dan udah konser loh. Gimana ceritanya? Yuk kita simak bareng di Rumors. Iya sahabat NFM, Celine Dion kembali nih menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya dalam 6 tahun di Paris. Jadi di hari Sabtu 12 September kemarin ya, jadi 2 hari yang lalu, ia kembali lagi ke atas panggung usai bertahun-tahun berjuang melawan penyakit neurologis langka Stiff Person Syndrome. Nah penyanyi asal Kanada berusia 58 tahun itu tak kuasa menahan tangis ya saat membuka konser Plenitude Arena di kawasan barat Paris di hadapan 30.000 penggemarnya. Wow. Dion membuka penampilannya dengan lagu berbahasa Prancis era 1990-an, On Nin Change Pass. Wah, judulnya bagus banget. Ini tentu saja air mata bahagia, saya sangat senang melihat kalian, kata Dion, sembari memberikan kecupan kepada penonton, dikutip dari AFP pada Minggu 13 September juga. Nah, konser tersebut menandai comeback besar dari seorang Celine Dion setelah Stiff Person Syndrome membuatnya membatalkan sejumlah pertunjukan dan menimbulkan ketidakpastian apakah dia bisa tampil nih atau enggak. Dan sekarang terjawab sahabat NFM, dia tampil dan konser di hadapan banyak penonton dan penggemarnya. Dan dia pun mengatakan jalannya lebih berbatu dari yang diperkirakan, tapi saya berpegang pada secercah cahaya di kejauhan jauh di pegunungan, ujar Dion. Wah, ini benar-benar sangat inspiratif sekali ya, gimana perjuangan seorang Celine Dion. Dan malam ini saya ingin bernyanyi untuk kalian, bernyanyi untuk diri saya sendiri, bernyanyi untuk kehidupan lanjutannya. Kembalinya Dion disambut para penggemar dari berbagai negara. Mereka memenuhi arena dengan pakaian berpayet, riasan gemerlap, hingga kaos bergambar Dion dan referensi dari lagu-lagu hitnya. Benar sih ya, seorang Celine Dion kan kadang-kadang tuh kita lihat hits banget dan khas banget dengan baju-baju berpayet gitu ya. Jadi sekarang penggemarnya juga ikutan. Wah, Paris turut menyambut comeback dari seorang Celine Dion dengan sejumlah acara yang digelar selama beberapa hari, mulai dari kompetisi kostum, pesta karaoke, hingga pelayaran penghormatan di Sungai Seine. Stasiun kereta komuter yang melayani arena konser bahkan untuk sementara berganti nama menjadi Celine ya. Wow, sampai stasiun pun menjadi namanya Celine loh. Dion dijadwalkan menggelar 26 konser dalam rangkaian turnya, sebanyak 16 pertunjukan pada September dan Oktober telah terjual habis. Wow, udah habis tiketnya. Jadi kita nonton di TikTok aja kali ya, atau mungkin cari video-videonya, karena udah habis banget nih sahabat FM tiketnya. Sementara 10 konser lainnya dijadwalkan berlangsung pada Mei. Nah, Mei ini mungkin bisa dikejar. Jadi semangat ya buat penggemar Celine Dion, dan kita patut berbangga dan bahagia karena Celine Dion udah kembali lagi aktif bernyanyi dan bisa menghibur kita semua. Pokoknya ditunggu karya-karya terbarunya, dan semoga makin banyak karya-karya dari Celine yang bisa kita dengerin bareng-bareng, seperti salah satu lagunya ini. Yuk, makanya langsung kita dengerin bareng-bareng Love Again dari Celine Dion.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Moon FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Satu lagu dari Maroon 5, Memories, buat Mbak Tuti yang sudah stay tune di siang hari ini. Apa kabar Mbak Tuti, semoga sehat selalu. Terima kasih ya, lagunya udah di play. Semoga makin semangat siang hari ini, udah dari Tabanan loh. Keren banget, gimana cuaca Tabanan Mbak Tuti? Semoga di sana juga cerah ya, atau mau hujan nih, kita doain deh. Kadang-kadang biasanya kita gitu ya, kalau udah cerah maunya hujan, kalau hujan maunya cerah. Ya semoga aja yang seimbang-imbang aja, kalau hujan ya yang sedang-sedang saja, biar nanti gak terlalu keras curah hujannya, nanti bisa banjir. Pokoknya yang sedang-sedang saja, apapun yang sedang kita senang. Tapi kalau mau request lagu boleh yang banyak dulu, karena sekarang masih banyak juga waktu kita sahabat NFM nemenin Suma Wijaya juga di office hour sampai nanti di jam 4 sore. Jadi lanjut yuk, kasih tahu di WhatsApp Telegram mau dengerin lagu apa di 0811 393 494. Terus mau juga di sosial media kita, bisa Instagram dan fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salam ya. Nah, saya juga udah live TikTok sahabat Pinguna FM di at Pinguna FM Bali I. Jadi silahkan yuk gabungan, yang mau ngobrol, yang mau cerita, atau mungkin mau dengerin lagu juga, yang pengen request, pengen salam-salam, silahkan. Langsung aja yang mau streaming, silahkan juga gabungan di live.radiopingunafm.com. Halo, selamat siang. Belum ada tanda-tanda turun hujan kalau di Tabanan, kata-kata Mbak Tuti mah masih cerah gini ya, cerah gulita lagi. Gelap gulita kali ya. Kalau cerah apa ya? Cerah membahana ya.

kereta Cetar ya kali ya. Oke, makasih infonya buat Mbak Tuti, sehat selalu ya. Kalau cuaca panas gini penting banget buat kita juga jaga diri, jaga kondisi biar nanti tetap gini ya, tetap sehat ya Mbak Tuti. Terus ada siapa lagi nih? Ada Gustu. Hai Gustu, selamat siang, apa kabar? Kalau Gustu udah stay tune juga dari TikTok kita, udah ping katanya ya. Coba lihat ke WhatsApp itu tanda ping Gustu. Ini langsung, cuma lihat ke WhatsApp benar ada Gustu yang sudah stay tune. Terima kasih. Lagunya tadi udah disiapin ya, lagu dari Michael Learn to Rock, Bring It On. Ini lagunya premier di Penguin FM Bali. Jadi ini lagu baru banget, baru rilis. Jadi boleh kita dengerin bareng-bareng gimana sih lagu dari Michael Learn to Rock yang baru ini. Udah di request oleh Gustu. Thank you banget salam-salamnya Gustu. Semoga semangat selalu hari ini. Terus ada juga, tadi ada Agus Ade, lagunya udah sama play. Lagunya itu adalah lagu dari Harvey Malayoholo featuring Sheila Majid. Itu lagunya judulnya adalah Begitulah Cinta. Kalau gak ada kok. Udah cukup ya. Makasih buat Agus Ade. Lagunya tampaknya udah didengerin sih, tapi belum ada tanda-tanda. Gimana Agus Ade? Udah dengerin atau belum? Semoga aja udah ya, biar makin happy Agus Ade siang hari ini. Tapi buat Anda juga yang mau happy-happy, walaupun mungkin kerjaan membuat sedikit stres ya, jangan jangan sampai terhanyut. Kita hanyutkan aja dengan lagu-lagu favorit sambil menikmati minuman ataupun makanan. Karena kalau kata Mak Arimun, sekarang ini baru makan siang. Wah, mari selamat makan. Menunya apa hari ini? Kok kepo banget saya ya. Tapi apapun menunya, tetap yang penting semangat ya. Jangan tanya minumannya. Nanti teh hijau ya kalau kata Tulus. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Ratna tadi udah dibacain. Ada Mbok Rai di Batu Kandik. Salamnya buat DAK ya Mbok Rai. Sudah menyapa juga. Sudah menemani monitor dari pasar panas pul katanya. Wah, dari pasar ya Mbok Rai, semangat ya Morop. Morai ya, kok Morom lagi, Morom di atasnya. Morom kayaknya juga panas deh di Jimbaran. Gimana cuaca Jimbaran Moromi? Ada Ripo juga. Hai Ripo, apa kabar? Kalau Ripo ini di mana hari ini, Po? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Salam-salam buat semuanya. Moromi, ah gitu. Ah ini apa tandanya ah Moromi? Apakah ah panas, ah dingin, atau ah banyak uang nih, laundryan lagi laris banget. Ya semoga aja ya. Kalau kata Mbak Dian sih, puing-puing uangnya ya, biar terkumpul puing-puing kalau Mbak Dian. Kalau kita mah pundi-pundi kali ya, kalau Mbak Dian emang beda. Puing-puing sih, oh mah bebas. Terus ada siapa lagi nih? Tadi ada Mbak Waisel dari Samplangan, sehat katanya. Ini Ibu mengingatkan saya akan sesuatu ya, itu mungkin sumpah kali ya. Tidak bermaksud seperti itu Ripo, jangan ingat-ingat yang itu ya. Tapi salam buat semuanya, semangat selalu yang lagi bekerja. Terus kalau dari Abah ini juga katanya semangat, sehat, lancar rezekinya. Wah, thank you loh doanya Abah. Kalau dari Moromi di Jimbaran, nah ini tadi lagunya Daur Hidup dari Doni ya. Sudah semua siapkan dari Doni Maulana, bakal menyanyi untuk kita nanti biar Moromi semangat. Gimana laundryannya hari ini, lancar? Semoga lancar juga. Ada Mbak Ari Asungkara katanya siap, terima kasih Cahaya. Terima kasih ke Cahaya follow kita, udah menambah follower kita hari ini. Terus ada Mang Ani juga, kalau Kak Jaya mau request lagu silahkan yuk Kak, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Udah siap banget nih buat nerima request lagu, atau mungkin Kak mau salam-salam juga bisa. Terus ada ada Gustu tadi udah, ada Papang. Hai Papang. Kalau Papang tadi request lagunya dari Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Coba deh semua cek lagunya ya. Ini di Sudirman Papang hari ini. Gimana kabar Sudirman hari ini cuaca? Kayaknya tadi bacet ya Sudirman. Apakah sekarang sudah gini, sudah mulai ada tanda-tanda lancar? Biasanya emang di jalanan Sudirman, apalagi di persimpangan itu ya, saya sering lewat sana, emang macet di siang kalau siang-siang. Tapi sekarang semoga aja buat yang lewat sana udah mulai lancar. Kalau ada yang di sana pas banget, boleh dikabarin juga. Terus ada Mbak Dian Kusuma, spill ya, ntar spill-spill aja nih. Ini kita ngomongin bunga, Mbak Dian ini pecinta bunga, ini di spill-spill bunganya loh, keren banget. Bunga koperasinya boleh dong spill juga Mbak Dian? Nggak dong ya. Oke deh, lanjut yang mau spill requestan lagunya di siang hari ini, boleh langsung kasih tahu Suma Wijaya yuk. Sudah siap nemenin Anda sampai jam 4, ini baru jam 2, masih ada 2 jam lagi buat kita bersama. Jadi lagunya masih bisa muat banyak dong. Langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 3 4 9 4. Oh iya, ini di Telegram juga ada Rian Putra. Hai Rian, apa kabar? Tadi lagunya Somber, My Body Isn't Ready, udah ready tadi di play ya. Thank you banget buat Rian, katanya langsung di play lagunya. Oke, udah di play. Jadi
Semoga happy buat semua yang lagunya udah diputerin. Terus sekarang yang belum silakan kasih tahu dulu aja. Nanti bakal di play satu persatu kalau emang lagunya ada di playlist. Jadi mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, tinggal dikirim di WhatsApp atau Telegram. Sekali lagi di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk langsung aja dikirim sekarang. Saya tungguin sampai jam 4 sore. Yeah.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: V dan Hal. V dan Hal.
2: Bingung FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Bingung FM, pernah gak sih ketika Anda sedang bekerja, membaca atau menatap layar, lalu tiba-tiba kelopak mata berkedut? Nah, kalau mungkin orang-orang bilang gitu ya, kalau dulu tuh, kalau mata berkedut itu, kamu itu diomongin nih, atau mungkin ada yang lagi rindu. Tapi sensasi tersebut memang bisa mengganggu, terutama jika terjadi berulang kali dalam waktu yang singkat, sahabat Bingung FM. Ini saya baca dari cnnindonesia.com. Dalam istilah medis, kedutan pada kelopak mata disebut myokimia ya. Kondisi ini merupakan kontraksi kecil yang terjadi secara tidak sengaja pada otot kelopak mata. Nah, kedutan biasanya terjadi pada satu mata dan dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa hari. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kelelahan hingga iritasi mata. Jadi, gimana nih cara kita mengatasi mata kedutan? Nah, ada nih beberapa cara yang bisa kita lakukan, sahabat. Nah, yang pertama adalah mengistirahatkan mata. Jadi perlu banget untuk kita istirahat ya. Jika banyak menghabiskan waktu di depan layar, berikan mata jeda secara berkala. Kelola stres, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membantu tubuh lebih rileks, seperti latihan pernapasan, peregangan, berjalan kaki, atau beristirahat sejenak dari pekerjaan. Cukupi kebutuhan cairan. Nah, ini pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan sepanjang hari, apalagi sekarang nih cuacanya sedang panas gitu ya. Dehidrasi dapat berkontribusi terhadap keluhan berupa kram atau kejang otot pada sebagian orang. Kurangi juga konsumsi kafein, di mana jika kedutan sering muncul setelah minum kopi, teh, atau minuman berkafein lainnya, cobalah untuk mengurangi konsumsinya secara bertahap. Perhatikan juga apakah frekuensi kedutan berkurang setelah asupan kafein dikurangi. Terus bisa juga menggunakan tetes mata jika mata kering. Bisa juga dengan tidur yang cukup, ini gak kalah penting ya. Usahakan juga untuk tidur selama sekitar 7-8 jam setiap malam, di mana waktu tidur yang cukup dapat membantu tubuh kita dan mata mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan pulih. Nah, perhatikan juga kebiasaan saat menggunakan layar, atur jarak monitor, sesuaikan juga pencahayaan ruangan, serta hindari tingkat kecerahan layar yang terlalu menyilaukan. Jadi mata tetap aman. Nah, kapan sih kita perlu untuk memeriksakan mata kita ke dokter? Jadi kedutan mata yang muncul sekali ini biasanya tidak perlu dikhawatirkan ya, tapi sebaiknya sih periksakan kondisi tersebut ke dokter jika kedutan berlangsung terus-menerus, semakin sering atau tidak kunjung membaik dan mengganggu aktivitas kita ya. Semoga aja kita tetap sehat dan mata kita tetap bisa digunakan, karena itu penting banget, organ yang benar-benar vital sekali. Jadi boleh cek secara berkala ke dokter untuk menjaga kesehatannya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

Bingung FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Satu lagu cuma puterin spesial buat Dr. Tama yang udah stay tune di sore hari ini. Selamat sore dok, lagunya dari Clean Bandit, I Miss You featuring Julia Michaels ya. Jadi lagunya benar-benar bagus banget, asik nih sore hari ini kita denger lagu ini. Lagu TW katanya pulang setelah selesai praktik di Kasih Butabanan. Semoga perjalanan sore ini lancar, aman, sampai tujuan. Dan buat teman-teman yang masih di jalan, semoga selalu diberikan keselamatan. Terima kasih loh dok, dokter juga hati-hati ya di jalan. Terus lagunya semoga bisa bikin happy perjalanan dokter sampai nanti di tempat tujuan ya. Ke rumah dong harusnya kan, pulang ya. Terus terima kasih juga Penguin FM. Makasih dokter Tama. Ada Nasar. Hai Nasar, apa kabar? Siang Denpasar katanya ya. Oke deh, dari Denpasar. Siang ini cerah gulana ya. Cerah gulana. Cerah apa ya? Cerah mempesona. Gimana dong? Cerah apa ya? Kalau gelap kan gelap gulita. Kalau cerah apa ya? Boleh dong kasih tahu saya. Lagunya dari The Script yang Hall of Fame. Oke, udah disiapin. Tapi mohon maaf masih ngantri ya. Lagu lamanya cukup mengantri hari ini. Thank you banget. Kalau mau cepat diputerin, itu lagunya di tahun 2019 sampai di awal 2025 ya. Jadi buat yang mau bersabar gak apa-apa, kita dengerin lagu-lagunya. Tapi kalau emang yang pengen cepat di play, ya boleh lagu yang agak di tahun menengah ya, di 2019 sampai di awal tahun 2025 bisa di request. Oke deh, buat yang mau request silahkan langsung aja yuk gabungan sahabat Minapa, masih bareng Suma Wijaya di office hour. Kita masih ada waktu cukup panjang ya, di 1 jam ke depan, jadi masih bisa lah kita dengerin lagu-lagu favorit Anda. Yang belum makan silahkan makan dulu, karena tadi baru banget ini ada yang ngabarin baru makan siang. Wah, ini emang cukup gini ya, cukup sore ya makannya. Jadi makan sore jadinya gak makan siang. Tapi gak apa-apa, yang penting disempetin makan. Walaupun sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, tetap ya makan adalah yang nomor satu. Karena kalau gak diisi dulu ya nanti energinya gak maksimal, nanti gak semangat kerjanya. Oke deh, makasih. Terus ada siapa lagi nih yang udah secun? Coba deh semua cek dulu dari fanpage Facebook ya, ada siapa? Kita cek dulu yang meramaikan, yang belum silakan. Makanya langsung aja kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagunya apa dan juga salam-salamnya. Kalau dari fanpage Facebook ini udah cukup banyak juga yang stay tune. Oke, langsung dicek dulu sahabat Minabam. Ada wah, ada Wayan Brata, selamat sore dari Batu Bulan hadir. Terus ada Ricky juga dari Mengui sudah menyapa. Apa kabar Ricky? Ricky maunya lagu dari Adrian Marta Dinata, I Want You To Know. Wah, ini di Inggrisin nih, nanti saya bakal bingung-bingung nih nyari. Gak apa-apa, makasih ya buat Ricky, semoga happy selalu di Mengui. Terus ada Nyoman Landung juga dari Penasang Kelungkung, apa kabar? Semoga juga baik kabarnya hari ini, sehat ya buat Nyoman Landung. Terus ada Dekri Mahes, Angan Takah hadir, Igede Sudana, apa kabar? Ada Ide Bagus, Widiantara dari Sidem Bunut Bangli sudah hadir, siap. Ada Dek Apong juga, Kelungkung Tegak hadir. Made Hendra Saputra, ini dari Desa Tua Marga Tabanan. Wah, udah menyapa juga dari Tabanan, makasih loh. Terus ada Oka Mulyarta, Padang Sambian. Semangat ya buat semuanya. Terus kalau dari TikTok kita, coba semua sapa, kira-kira siapakah yang masih bertahan? Tadi udah banyak banget yang stay tune dari request lagu juga. Ada Kak Iva, tadi ada Kak Febri juga yang request lagu. Tadi ada siapa lagi ya? Boleh absen dulu, ada Kak Yanyan juga tadi mau lagunya, lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia. Udah disiapin kok lagunya. Halo Kak Dance, ada Boru Clara juga, selamat sore. Cuma cek dulu, oh ada Agus Ade, ada Mbak Dian Kusuma, ada Iye, ada Suhu, ada Yanyan. Terima kasih ya udah stay tune bareng sama Ujaya. Dan terima kasih udah tap-tap layar, ini udah 2K, thank you banget, banyak banget loh. Ini udah olahraga sore ya tangannya. Jadi sambil tap-tap layar sambil ngerjain kerjaan, seru kali ya sahabat Minabam. Terus kalau dari WhatsApp di 0811 393 494, ada Budayu. Hai Budayu, apa kabar? Budayu Jegeg nih, udah stay tune, udah olahraga di sore hari ini atau mungkin baru siap-siap? Wah, kalau olahraga sih ini Budayu Zumba lah biasanya ya, atau mungkin ada olahraga lain Budayu?

Requestnya Callum Scott yang My World, terus Hola Handsome, thank you juga ya, Hola Budayu cantik, Bayu jegek ya. Have a great Monday Budayu juga ya, semoga hari ini bisa apapun yang direncanakan bisa lancar, dimudahkan. Terus ada Kakak Wiraguna dari Tabanan. Kak Wira, apa kabar? Request lagunya Hozier, Too Sweet, oke. Okay. Coba deh, nanti semua cek dulu lagunya ya. Ini belum semua play sih, coba nanti dicek semoga ada. Terus ada Kakak Nasar juga, tadi lagunya udah disiapin, ditunggu aja. Ibu guru yang katanya udah pulang dari sekolah ya, udah selesai ngajar. Jadi lagunya Sam Smith, Dance With A Stranger, udah di play juga tadi. Oke, okay, thank you buat Mojun. Semoga ini bisa jadi waktu istirahat ya, sore-sore abis ngajar, istirahat dulu, merefresh ya. Pasti kalau ngajar murid tuh perlu energi, perlu tenaga. Tahu banget ya gimana rasanya di kelas, karena saya pernah jadi murid. Tapi semoga murid-muridnya Mojun Ignatif baik-baik ya, jadi gak terlalu memerlukan energi yang cukup besar. Tapi kalau agak gini, agak menantang ya, sabar-sabar aja Mojun. Mungkin muridnya perlu perhatian gitu ya, perlu tugas lebih banyak, biar gurunya mereksa juga lebih banyak, kasih nilainya lebih banyak. Terus ada Gustu tadi udah, Bliadi apa kabar Bliadi, kalau Bliadi tadi request lagunya Eat Gitab Sedih Aku Sebelum Hujan, udah semua play, thank you banget, jadi semoga happy ya. Tapi sekarang gak ada hujan ya Bliadi. Ini lagunya aja ya, Sedih Aku Sebelum Hujan. Terus kalau dari WhatsApp tadi ada Afif. Afif katanya udah lama gak joinan, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik banget Afif. Afif gimana kabar? Semoga sehat selalu juga di sana ya. Requestnya Set Beautiful Now, salam buat semuanya aja. Thank you juga buat Afif. Ini ada siapa nih? Ada Kak Fran di Sanggulan Tabanan, siang Kak Surya Suma. Kak Surya nanti malam, iya Kak Surya nanti malam aja ya. Tapi siang ini ada Suma. Kak Fran apa kabar? Minta lagunya dong, Kasih Putih dari Grand Fledly. Salamnya untuk semua sahabat pengguna FM, God bless. Thank you juga buat Kakak Fran ya yang ada di Sanggulan Tabanan. Semoga happy selalu hari ini. Terus lagunya coba Suma masukkan dulu karena lagu lama cukup panjang. Mau ditunggu ya buat Kak Fran. Oke, udah semuanya semua bacain. Kalau dari WhatsApp sekarang di Telegram tadi ada Abdul. Hai Abdul, apa kabar? Request lagunya One Ok Rock. Oke, udah disiapin. Jadi langsung aja kita dengerin abis ini. Dan yang belum silakan langsung aja kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa, sahabat kenapa? Biar kita dengerin bareng-bareng. Masih 1 jam ya, masih cukup banyak waktu buat menemani Anda. Biar makin happy, makin semangat menunggu jam pulang. Tapi kalau lembur, semangat aja. Karena gak pulang dong, harus nambah jam lagi. Tapi cuan nambah. Oke deh, biar nambah happy-nya, nambah semangatnya, WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494. Instagram fanpage Facebook kita bisa di request di @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan spesial buat Kakak Abdul, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng lagu dari One Ok Rock, Renegades. Langsung yuk.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mama!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Pingin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, semua orang tua tentunya pengen anak-anak, keluarganya itu harmonis ya. Jadi banyak tantangan yang harus dijalani, dihadapi agar bisa menciptakan lingkungan yang positif dan juga mendukung tumbuh kembang si buah hati. Jadi gimana sih caranya untuk menciptakan suasana yang harmonis di rumah bersama keluarga? Ini saya baca dari EDN Time, sahabat Pingin FM. Ada berapa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ambil jeda saat sedang marah. Jadi siapapun berhak marah ya, tapi setidaknya berikanlah waktu untuk meredakan emosi tersebut agar bisa menghindari reaksi impulsif yang mungkin bisa saja terjadi dan ini bisa disesali ke kemudian hari. Nah, sehingga bisa kembali berbicara pada suasana hati yang sudah mulai lebih reda. Terus coba belajar memahami perspektif anak. Jadi untuk menghadapi situasi sulit, orang tua bisa berusaha untuk melihat situasi dari sudut pandang anak agar bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak akan sampai nanti menyakiti perasaan si buah hati itu. Terus bangun rutinitas yang konsisten, dimana jika orang tua dapat menetapkan rutinitas yang teratur seperti waktu tidur, waktu makan, hingga waktu bermain, maka hal ini bisa mengurangi potensi konflik yang mungkin terjadi. Jadi semuanya udah tertata dan sudah siap untuk dilaksanakan oleh si anak itu. Terus untuk tip berikutnya, ini bisa berikan waktu untuk diri sendiri, sahabat. Nah, memang gak ada salahnya apabila kita dapat memberikan waktu untuk diri sendiri, entah itu untuk beristirahat, olahraga ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang disukai. Setidaknya waktu untuk diri sendiri tersebut dapat membantu kita untuk mengisi ulang kembali energi dan menjaga kesehatan mental kita secara maksimal. Jadi gak mudah memang ya menjadi seorang orang tua, dan pastinya perlu usaha yang cukup besar dan tanggung jawab juga gak main-main, sebab harus membesarkan anak sejati dari kecil hingga besar. Namun kesabaran tetap diperlukan agar nantinya bisa menjadi orang tua yang baik, sabar, dan bisa dijadikan role model oleh anak-anaknya. Nah, itu tadi ya beberapa tips yang bisa membuat keluarga harmonis. Pastinya semua tips ini agar membuat kita lebih bahagia bersama keluarga, karena kalau udah nyaman, udah harmonis, pasti semuanya akan ikut senang.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

tidak merilis album solo. Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sang Diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan sebaris lirik cinta dan pelangi.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pinguin FM, your sweet music station, self smart, stay happy. Satu lagu spesial ya, Hall of Fame buat Nasar. Untung ke play lagunya, tapi mohon maaf buat kakak Franz. Nanti lanjut di intermezzo aja request Kasih Putihnya ya, karena gak muat lagunya. Dan ditunggu aja, lagi bentar bakal ditemenin sama duo kece kita. Ada Betty Bram yang siap nemenin Anda. Tapi sekarang waktunya semua buat pamit dulu. Dan thank you banget udah bergabung, udah meramaikan dari jam 1 siang tadi sampai jam 4 sore. Semangat selalu makin menyala, biar semangatnya tetap berkobar ya. Sampai nanti di jam pulang kantor, biar tetap kerjaannya selesai dan semangatnya tetap ada gitu ya. Oke, tetap happy sahabat Mina FM. Yang lagi di jalan, hari-hari jalan saja. Suma juga mau pulang dulu. See you.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Selamat sore. Sama kita ijo, berdua guys. Ijo semua aku hari ini.
1: Pentolnya?
0: Iya.
1: Itu lu muntahnya pasti luntur kan?
0: Enggak, ini baru.
1: Oh iya?
0: Pentolku yang lama hilang. Ini kenapa sih mono?
1: Enggak tahu juga sama.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Your sweet music station.
1: Sobs must stay happy.
0: Nah gini dong, baru stereo. Masa sih?
1: Biarin aja deh.
0: Ganti.
1: Ganti yang mana? Ini AKG ini.
0: Jadi coba yang lain mungkin itu colokannya di sana. Yang ini udah top Markontos.
1: Enggak deh, nanti deh. Pak Christian.
0: Eh, Pak Christian. Bayar dong. Gratis polo. Tapi kayak ada hujan ya?
1: Iya, gemericik banget aku.
0: Tirai hujan basahi aku.
1: Ya. Kok di radio enggak ya? Enggak ngerasa di hujan ya? Enggak ya?
0: Enggak, tapi kayak di dalam ini ada hujan tau enggak sih? Lupa aku minta tolong Mbak Ika sama Mbak Sita jangan matiin komputer.
1: Nyalain lagi.
0: Enggak apa-apa, kita nyalain lagi ya. Tapi by the way, sahabat Tungin FM, kan hari ini pada heboh ya. Apa gara-gara itu tuh ada yang keluar baru.
1: Iya, yang lipat-lipat itu kan.
0: Yang lipat sama 18 enggak sih?
1: Mm-mm.
0: Yang lipat ya, tahulah ya harganya bersaing sama saingannya yang lipat juga.
1: Iya lagi. Aku mau beli yang air.
0: Wow.
1: Kemarin pas ke MC kan langsung hadiah utamanya iPhone air tau.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Berapaan sih yang air?
1: Oh lumayan 20-an lebih.
0: Oh wow, ya deh.
1: Boleh gak sih Pak
0: airnya
1: saya pegang?
0: Airnya satu kan?
1: Satu itu. Mahal tuh.
0: 18 air
1: kan? 18 air.
0: Satu banget. Kayaknya kemarin yang sebelumnya lebih murah deh. Seri sebelumnya.
1: Seri 17 gak? Air iya, tuh lebih murah, lebih masih murah. 17 kalau enggak salah harganya.
0: Enggak, di bawah itu.
1: Masa sih?
0: Aku beli.
1: Oh iya?
0: Sempat kayak beli ini.
1: Beli aja air, kenapa enggak beli air?
0: Enggak, udah beli yang ini biarin.
1: Ih, nyaman-nyamain aja.
0: Lumayan loh penghematan lagi sekian soalnya. Tapi ngomongin soal handphone baru ya, kan biasanya kalau udah yang keluar yang seri terbaru nih, lihat deh orang-orang pada berjejalan akan membeli.
1: Wajib kayaknya ngikutin tren. Ya.
0: Oh,
1: nggak mau ketinggalan guys.
0: Setiap tahun lo berarti Anda ganti handphonenya.
1: Wih Sultan.
0: Apalah Bram.
1: Anda orang have ya.
0: Jelas dong. Mereka have so much ya kan.
1: Hebat ya. Gak apa-apa sih, bagus sih ya. Mending duit-duit sendiri. Ya kalau ngutang sendiri aja
0: ya,
1: udah. Ya
0: ingat bayar ya, nanti.
1: Betul.
0: Itu dia. Makanya kita mau tanya nih, mumpung kebetulan ada 18 baru keluar.
1: Ya.
0: Jadi seberapa sering sih Anda ganti handphone sahabat Tungin FM? Apakah kurang dari setahun? Karena memang orangnya gampang tergoda model baru.
1: Iya, apalagi banyak promo juga kan biasanya pas keluar.
0: Betul. Atau nunggu 1-2 tahun dulu lah ya, jeda lah 2 tahun dari
1: dulu ya.
0: Dari 15 ke 17 gitu ya. Nanti yang 7 udah punya 17 nanti tunggu 19. Ya, begitulah. Atau harus nunggu 3-4 tahun dulu. Ngumpulin duit soalnya.
1: Iya, say.
0: Aku itu say.
1: Enggak sih, dia udah beli duluan itu yang lagi ngetren-ngetren kemarin. Ingat enggak kalap dirimu?
0: Oh enggak, itu kalap makanya aku enggak mau lagi ya. Atau Anda tipe yang selama masih nyala no ganti. Kalau aku bukan masalah waktu sih ya Bram. Lebih ke kalau kemarin-kemarin memang nunggu mati dulu baru beli gitu kan. Pernah juga 3-4 tahun kayak ngerasa aduh udah mulai lambat aku ganti. Gitu yang sebelumnya kemarin itu memang udah mati. Akhirnya aku beli yang masih Samsung itu. Terus ini aku ganti karena kebutuhan.
1: Oh gitu ya, ya sih bener sih ya.
0: Antara mau beli yang S atau ini. S mahal say.
1: Kalau saranku S sih.
0: Lebih mahal. Terus sama karo pakai S itu harus bisa katanya nyeting-nyetingnya.
1: Iya benar agak ribet setting kameranya sih.
0: Iya itu betul. Lebih bagus tapi settingan ribet. Aku kan orangnya malas ribet ya. Apalagi sudah biasa bawa itu kan yang 14 indil di sini kayaknya bisa lah gitu. Akhirnya kan. Beli yang inilah.
1: Oh gitu, gitu sejarahnya.
0: Begitu.
1: Baiklah.
0: Waktu itu beli udah naik harganya by the way ya.
1: Oh
0: iya?
1: Naik lagi?
0: Waktu aku beli udah lagi naik. Cuma kayaknya dapat lebih murah waktu itu ya. Terus aku nanya, kamu beli berapa? Dia kan plus tuh. Sama harganya sama aku. Karena pas aku beli naik waktu itu 500 ribu kalau gak salah.
1: Beli 500 ribu doang.
0: Iya kan udah naik.
1: Harusnya, MC sekali juga bisa beli HP langsung.
0: Turun.
1: Oh iya.
0: Ini kok naik.
1: Yaudah
0: dan
1: sih.
0: Sekarang seri yang lain gak selain 18 keluar. Seri yang lain tuh pada naiknya bombastis loh.
1: Iya loh kayak gak mau kalah. Iya bener. Betul. Yes. Apa sih?
0: Kalau kamu?
1: Kalau aku ya, aku tuh fun fact-nya ya kak ya. Satu, aku tuh setiap ganti dengan merek yang sama nih ya. Aku tuh selalu pasti nyari merek yang ganjilnya dia.
0: Oh gitu.
1: Enggak tahu ya, enggak tahu kenapa aku enggak tahu ya dari.
0: Tapi kan agak lama kamu peralihan kemarin. Bukannya sebelumnya 10 ya?
1: 10. Heeh,
0: itu kan genap.
1: Iya, genap itu peralihannya ke 5 kan langsung kan. Oh. Itu kenapa peralihan? Karena kebutuhan.
0: Oh.
1: Ya sebagai seorang artis kan sekarang ya, jadi harus clear gitu kalau.
0: So, we.
1: Iya kan gitu.
0: Oh, maksud... sama artis kayaknya. Ya, ya lupa aku. Aku aja yang we.
1: Kebutuhan karena waktu itu kan aplikasi banyak udah enggak bisa diupdate.
0: Oh iya,
1: ya
0: memang
1: kan,
0: udah lama juga.
1: Tapi kamera masih bagus banget. Ya, aku sayang aku. Gitu, oh. Sayang banget sih. Udah aku jual mau nggak mau karena aplikasi udah nggak ada yang bisa diupdate. Ya udah.
0: Berapa ganti. Tahun sih update? 5 ya.
1: 5 tahun kemudian. Hebat kan? Setia ya, aku orang.
0: Iya. Tapi awet juga berarti pemakaian artinya sahabat tuh ini FM ngomong pakai
1: emberan nggak bisa ngapa-ngapain udah.
0: Itu dia makanya sahabat tuh ini FM. Kalau Anda tim yang mana? Soal ya. berapa durasi lama? Anda sih sering ganti HP itu apakah kurang dari setahun karena orangnya gampang tergoda model baru atau 2 tahun atau 3-4 tahun atau nunggu rusak baru ganti ya.
1: Atau Anda setia sampai rusak.
0: Nah itu dah.
1: Ada juga kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Coba cerita sama kita sekalian.
0: Kamu dulu.
1: Apa itu?
0: Kamu kalau ganti HP itu kapan?
1: Suma HP-nya 3, mohon maaf.
0: Makanya sering ketinggalan. Kamu tahu handphone yang paling mahal tuh yang sama kayak kita itu? Gak pernah dibawa. Gak isi apa? Cuma pakai live aja.
1: Astaga.
0: Nah, mau bikin konten kan? Kan ketawa dia kan?
1: Kenapa kamu gak bawa? Takut hilang.
0: Iya.
1: Males kuni.
0: Berapa lama kamu ganti handphone? 3 tahun. 3 tahunan berarti.
1: 3 tahunan ya. Awet juga lah lumayan.
0: Anda-anda yuk sama alasannya yuk.
1: Yuk cerita sama kita WhatsApp Telegram 0811 393 494 Instagram Facebook @pingunfm Bali X-nya @radio pingunfm.

0: Australian news. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Pengguna FM, tim SAR gabungan menemukan KM Virgo Transport 8 dalam kondisi terbalik dan juga mengapung di perairan Laut Jawa dekat dengan Kepulauan Masalembo di hari Minggu 13 September dini hari lewat pemantauan udara helikopter Daupin HR-3601 milik Basarnas. Salah satu penumpang selamat, Siprianus Antonius, mengungkapkan kapal miring tanpa ada peringatan sama sekali dari awak kapal. Hingga kini, dari total 243 orang di kapal, sebanyak 113 orang telah dievakuasi, 107 selamat dan 6 meninggal dunia, sementara sekitar 130 orang masih dalam pencarian.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, para pemimpin Skotlandia, Irlandia Utara dan Wales dikabarkan bakal bertemu dan menggelar rapat perdana terkait rencana ketiga wilayah itu memisahkan diri dari Inggris. Ketiga pemimpin wilayah yang sama-sama pro memisahkan diri dari Inggris tersebut dijadwalkan bertemu di ibu kota Wales, Cardiff, pada Senin 14 September untuk membahas kemungkinan tersebut dan akan menandatangani deklarasi bersama yang menuntut hak demi mengadakan referendum kemerdekaan dari Britania Raya.
1: Dikutip dari Creative Fox dan juga CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Evan Pasaribu, sahabat Ungin FM, belum siap kehilangan ini spesial untuk
1: Bokdek
0: di Sidemen katanya.
1: Yep.
0: Bokdek ikutan mini food katanya Betty Bram. Aku tuh tahu nggak, baru sekali loh ganti handphone.
1: Oh iya?
0: Like usia Anda sudah mau kepala 4 ini baru sekali. Itu HP terakhir kali ganti tahun berapa, Bokdek? Coba kasih tahu kita.
1: Bener. Awet banget.
0: Kok masih bisa gitu loh? Maksudnya kalaupun Android ya seawet-awetnya tuh 6 tahun 7 tahun udah enggak bisa dipakai, Bro.
1: Tuh, ganti 2019 terakhir.
0: Oh.
1: 7 tahun udah.
0: Iya, bentar lagi
1: lah. Bentar lagi, tunggu aja.
0: Iya, biasanya udah amat sangat lambat dan sudah tidak ada upgrade apapun, terutama WhatsApp.
1: WhatsApp sih
0: biasanya
1: udah
0: bentar lagi
1: bisa
0: tahun ke-8 udah enggak bisa kepake itu.
1: Bener,
0: bukan kita nakut-nakutin Mbok Dek ya. Karena memang usianya seperti itu, ada upgrade-upgrade tertentu.
1: Biasanya 5-6 tahun itu udah wajib ganti sih kalau Android ya, biasanya pengalaman kami ya.
0: Kami ada pengalaman dari teman kita juga di sini gitu waktu itu kan. Udah enggak bisa update WhatsApp.
1: Sebenarnya
0: setelah umur 7 tahun nggak salah HP-nya waktu itu ya.
1: 7 tahun.
0: Akhirnya ganti mau nggak mau.
1: Mau nggak mau, iya kan.
0: Nggak apa-apa, Bokdek, banyak handphone murah kok sekarang ya.
1: Bukan karena ngikutin mode ya, Bokdek.
0: Iya, ya, memang karena kebutuhan.
1: Aplikasinya yang nggak bisa.
0: Memang tuntutannya seperti itu. Dari bawaannya.
1: Iya, betul.
0: Ya silakan tabungin aja dari sekarang, Bokdek, duitnya banyak.
1: Iya, kalau nggak kembali ke zaman hitam putih dulu tuh yang teluli-luli.
0: Nggak bisa apa-apa.
1: Telepon SMS doang.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Gus Bawa, selamat sore.
0: Sariawan ya guys.
1: Kacian.
0: Dalam.
1: Tolong kasih dia kopi ya.
0: Enggak.
1: Gaya Indrawari 1000 kali.
0: Gaya Indrawari. Gaya.
1: Dia kalau Gus Bawa ganti HP itu 3-4 tahun sekali wajib katanya.
0: Oke, sama Gus.
1: Iya.
0: Terus ada Mbak Tian. Mbak
1: Halo?
0: Tian ini tumben ikutan mini food ya. Tumben. Lagunya Lil Mix Secret Love Song udah. Kalau ganti handphone rusak dan enggak bisa dipakai. Jadi enggak pernah ikut-ikutan tren ada handphone keluaran terbaru langsung ganti. Rusak itu dalam artian sudah mati total ya gitu.
1: Oh, ya ampun mati total banget nih baru ganti HP.
0: Ya kalau bisa dikaretin dulu kali.
1: Nasi kali. Karetin.
0: Pernah ada yang begitu di sini kan?
1: Oh ya?
0: Iya, tempori. Sempat agak kembung gitu.
1: Oh iya.
0: Kan,
1: aku nggak notice soal karetin loh.
0: Karetin.
1: Di ketapa gitu aku ngeliatnya.
0: Karet itu.
1: Oh itu karet tuh.
0: Iya.
1: Itu bengkung emang. Ya.
0: Bahaya loh.
1: Akhirnya ganti dia.
0: Terus.
1: Gung Panji swastiastu.
0: Swastiastu Gung, long time no see ya.
1: Iya loh.
0: Kalau gak foto 1920-an kita muncul, gak muncul dia.
1: Waktu ini dia buat pengakuan, dia sibuk banget.
0: Sibuk pacaran?
1: Enggak, katanya diawasin bos sekarang kerjanya.
0: Oh bos yang baru,
1: Ember
0: ya. Soalnya di Instagramnya ajaran.
1: Update-nya gitu aja.
0: Ya syukurlah kalau begitu, alhamdulillah.
1: Terus
0: ya.
1: Dia udah gak pernah gaul sama Fajar lagi kan. Fajar udah gak dianggap teman.
0: Kres kayaknya ya.
1: Kres, kamu udah punya pacar, Fajar kamu lupakan.
0: Aduh kasihan Fajar, sini Fajar. Sini aja maksudnya. Lagunya
1: Bernadia kita buat menyenangkan. Kalau dia ganti HP, kalau rusak aja. Kecuali disponsorin.
0: Wah.
1: Sama mama kan.
0: Asik, mama mau dong. Weather forecast. Weather forecast. Mamanya Wuwun ya, Gung.
1: Oh, ya ampun. Penguasa banget nih.
0: Kaya raya. Jangan sedih.
1: Orang have, Gung. Oh. Kita tahu kok orang have, tapi mamamu.
0: Have banget emang dia. Semesta dikuasai bahkan.
1: Pokoknya kamu have a good day kan.
0: Iya, karena dia pengendali cuaca.
1: Iya dong. Cuaca hari ini fire ya.
0: Fair
1: ya. Dan juga berawan, sudah mulai mendung sih di sini ya.
0: Ya fair, maksudnya cerah sama BGNFM, jangan salah nanti dikira berair nanti.
1: Bukan ya. Untuk suhunya 23 sampai dengan 28, terasanya 32 derajat Celcius. Anginnya juga cukup kencang ya. Ini dari 30 ke 50 turun dari 20 ke 15
0: iya,
1: km per jam.
0: Kencang anginnya. Tadi aku di kamar mandi sebelum kesini wus gitu.
1: Oh iya?
0: Kayak suara ini itu loh apa? Pohon-pohon
1: itu
0: ketiup itu.
1: Iya sih bener.
0: Agak horor ya.
1: Hati-hati ya guys kalau lagi di jalan.
0: Tetap waspada. Stay safe ya semuanya ya.
1: Betul sekali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: awali Sahabat Wingin FM dengan seribu kali lagi.
1: Banyak ya, seribu kali ya.
0: Iya, pokoknya mau sama kamu aja ya. Gus Bawa, siapa yang gombalin kamu seperti ini?
1: Yuk. Tolong.
0: Gus Bawa lo berharap mungkin digombalin seperti itu ya. Semoga segera ketemu ya Gus ya. Dan gak cuma digombalin aja tapi beneran sebucin itu. Gus Bawa deserve better loh, Bram.
1: Iya, betul.
0: Anda kan? Juga kalau memang handphonenya sekarang rusak, Anda itu deserve kok cari

0: Kurang dari setahun atau mungkin durasi 1-2 tahun, 3-4 tahun atau nunggu yang RIP dulu ya.
1: Ya, benar-benar dead baru, ganti baru.
0: Ya, ya.
1: Selamat sore dulu untuk Mbak Dayu Darmayanti ya. Kalau dia tipe setia sampai rusak, beramalah kadang dapat handphone dari bekas anak atau suami. Lebih baik banget
0: warisan Mbak Dayu ya.
1: Lagunya ngikutan aja, yang penting bikin kantuk mata ini berkurang.
0: Ibuku banget tuh, selalu dia menerima warisan.
1: Sama mama aku juga.
0: Iya.
1: Kalau gak dari aku, dari adekku yang cowok sekarang sih.
0: Oh gitu.
1: Aku kalau aku udah punya Alex kan, jadi Alex yang dapat.
0: Tapi semenjak aku berubah jadi ini ya, merek ini ya, gak mau
1: bisa dia. Susah makanya.
0: Aduh apa ini, mending beli baru, emang mintanya baru.
1: Susah makainya Bram, kamu itu.
0: Ya belajar kek.
1: Itu apa? Orang-orang have yang bilang lah boomer ya. Itu gak ada yang mau pakai handphone itu. Pasti handphonenya mereka tuh S. Ultra itu.
0: Embarrassing.
1: Yang
0: dibuka tutup itu loh. Bingung.
1: Ya setahun sekali ganti.
0: Iya, entah ganti layar, ganti inilah.
1: Have banget pokoknya ingat itu hanya untuk orang have. Ada siapa lagi?
0: Mbok Nilo, stikermu. Ini mencerminkanmu ya Mbok Nilo ya.
1: Inilah wajahmu yang sebenarnya Mbok Nilo ya.
0: Putih dengan lipstik yang merah
1: dan julid ya.
0: Emang julid ya.
1: Enggak ada fotonya.
0: Iya, wujudkan dulu.
1: Tuh ada Bonil? Fotonya.
0: Mana tuh?
1: Tuh ada, coba lihat di media links and dokumen. Pakai masker tapi
0: B tetap aja gak kelihatan.
1: Kayak artis Korea ya, maskeran terus.
0: Iya gak mau terlihat, terekspos. Kalau Mbok Nilo katanya ya, kalau ditanya seberapa sering ganti handphone tuh selama masih menyala, wih, no ganti-ganti.
1: Waduh,
0: katanya. Menyala gak tuh?
1: Ya deh, wih.
0: Ya kalau cuma menyala layarnya aja gimana, gak bisa dipakai. Dasar ya.
1: Aduh.
0: Ada Gustu request lagunya adalah Sumpah Percuma.
1: Udah disiapin.
0: Udah siapin Wisnu Santika ya.
1: Matiara Andini ya.
0: Ditunggu.
1: Terus ada Abah Waisel dari Samplangan. Apa nih Kak Berani 1-2 sih? Hah maksudnya?
0: Apa Berani?
1: Berani 1-2 tahun katanya ganti handphone.
0: Weh, Berani Abah. Banget nih.
1: Berani.
0: Es
1: banget Abah gitu loh. Ada Mbok Jujan, katanya kalau Mbok Jujan kalau udah tidak berfungsi baru ganti handphone, kangguin aja kalau masih nyala dipakai aja terus.
0: Oh gitu.
1: Fotonya keren, gaiden sih geng.
0: Dasar lindung malu sih Mbok.
1: Lindung Mbok Jun, makasih.
0: Lama loh nggak merasakan lindungmu.
1: Oh betul, enak kali itu. Main in the arena, the script ya, sukses siarannya.
0: Oke, Mbak Desmar, selamat sore.
1: Iya.
0: Baby Wow.
1: Oke. Okay.
0: Gimana sih bacanya baby wow.
1: Baby Wow
0: ya.
1: Baby Wow.
0: Carol G ya. Mini phone-nya kalau Mbok Desa sih kalau udah enggak bisa dipakai baru ganti. Kalau ada yang beliin HP baru juga bisa.
1: Tunggu sponsor intinya ya.
0: Minta aja Dewo Mas Uge.
1: Oh, iya, Jo.
0: Have aja Dewo.
1: Lagu apa sih so sweet lagu judulnya?
0: Yamandose. Yang mana sih Gung Panji tadi kamu gak dengerin, sekarang tiba-tiba dengerin emosi loh.
1: Oh itu Boyz II Men, End of the Road.
0: Belum lahir kamu.
1: Gak ada judulnya soalnya di situ.
0: Kamu udah lahir Gung? Belum sih kayaknya.
1: Ya tau lah lagu legend lah ya. Terus ada siapa lagi?
0: Mbok De tadi udah ya, Mbok Romiani yang baru.
1: Trisha Dewi belum?
0: Oh iya Mbak Trisha.
1: Lihat tuh foldnya udah bergaris. Beli lagi baru.
0: Iya.
1: Yang malah sekarang beda tipis kok.
0: Iya percaya kok emang HP itu sering begitu.
1: Memang resiko.
0: Resiko.
1: Karena aku pernah hampir mau beli yang flip lebih murah ya. Terus dikasih tahu lah sama temen adekku yang memang punya ini. Punya handphone, toko-toko handphone gitu dan sempat kerja di situ. Dia bilang jangan. Banyak nih ada secondnya mau paling 3 bulan ya.
0: Dulu aku juga pernah beli ya itu Sumsang
1: cakep,
0: ya kan.
1: Cakep soalnya.
0: Iya yang gesep tuh apa namanya? Tek yang digituin tuh.
1: Oh,
0: flip
1: tahu.
0: Bukan ya? Apa namanya sih? Ya itu yang di slide itu loh guys. Itu rusak juga tuh kak.
1: Walah. Mending kalau beli handphone itu ya S Ultra mending sekalian ya.
0: Iya bener.
1: Ya kecuali anda have banget ya gak apa-apa lah. Duit-duit anda ganti tiap tahun.
0: Tapi mungkin ada yang suka dari ininya bentuknya kali ya.
1: Gede,
0: lucu ya
1: gitu,
0: kayaknya
1: sama
0: tuh.
1: Sama emang kelihatan wow aku mahal.
0: Iya kan.
1: Gak perlu ditanya itu seri berapa. Gak perlu udah
0: perlu.
1: Langsung. Oh my god. Gitu
0: layarnya bisa ditekuk-tekuk soalnya.
1: Wow orang have.
0: Orang
1: gitu
0: have.
1: Kan.
0: Karena katanya Mbak Trisha nih ya, kapan harus ganti HP? Itu HP-nya kan tipenya Volt ya. Bulan lalu tuh isi garis katanya udah servis dengan harga

0: Ya lumayan banget hari ini 5 jam lalu ada garis lagi dan gak ada garansi di tempat servis. Hah?
1: Masa sih? Udah sekali biasanya.
0: Oh gitu?
1: Iya, dulu punya mbak juga gitu.
0: Bukannya after service biasanya kena ada lagi?
1: Nah itu aku kurang tahu ya.
0: Oh.
1: Tahu sekali itu.
0: Ya aku tahu kan, ya kan. Pernah cerita
1: karena
0: sih.
1: Karena gak pernah di flip lagi.
0: Iya, dibiarin gitu aja. Dan bergaris banyak sekarang aku lihat terakhir.
1: Oh ya?
0: Iya. Pernah kok di flip sama ini mbak itu?
1: Oh iya gak sengaja.
0: Gak sengaja di flip. Bergaris. Gitu langsung. Mau nangis, mau curhat, menurut kakaknya aku ganti atau... Ganti?
1: Coba begini dulu Mbak Trisya, ya. Kita omongin off air aja deh, gak enak aku.
0: Ya, nanti ya, nanti kita soalnya, kasih ini.
1: Iya, ada Mbak Rom-Rom di Jimbaran. Katanya, bentar-bentar, sore Betty Bram, lagunya Unmesh hanya rindu tadi udah. Kalau Mbak Rom terakhir tuh ganti handphone tahun 2018. Pas... Hanis lahiran.
0: Habis lahiran.
1: Hanis. Hanis, temannya Hani ya. Habis lahiran Dilan, handphone diganti sama pak suami. Sekarang udah macet-macetan. Ya iyalah Mbok Rom.
0: 2018.
1: Android itu 7 tahun biasanya udah hihahi gitu ya.
0: Emosi loh kita.
1: Iya.
0: Emang.
1: Gimana gak tipe orang handphonenya ngetik mungkin berapa detik kemudian baru keluar.
0: Aku baca ngeliat story-storynya Mbok Rom, apa ini diketik ini Tuhan.
1: Waktu dia post sama aku di sono tuh loh.
0: Oh iya
1: itu juga. Itu juga muka aku. Ketutupan tulisan. Untung sih aku kurang kece di situ. Makasih Mbok Rom.
0: Mbok Rom, loading ketikanmu tuh beneran seriusan.
1: Beli handphone baru diolas. Yang harga sejutaan banyak kok.
0: Karena maksudnya ini juga pakai keperluanmu kan Mbok Rom.
1: Iya, nanti nerima dari
0: laundry.
1: Belum lagi ntar WhatsAppnya kalau udah gak bisa diupdate ya say goodbye Anda.
0: Iya bener.
1: Masa SMS-an. Ya kalau dibaca, dikira spam. Udah pernah baca SMS lo sekarang?
0: Ember, aku juga.
1: Banyak kan spam soalnya.
0: Promo soalnya. Ya, apalagi promo dirimu gak mau ditelepon kan?
1: Nah itu.
0: Dikejar-kejar nanti. Mana Romiani ini?
1: Makanya ada beli Adi Hendrawan. Katanya ganti handphone kalau pas sudah rusak aja. Lagunya Hitamku, Andra and the Backbone. Suksema.
0: Iya aku bacain Ede.
1: Halo Ede ganteng.
0: Di balik udang katanya.
1: Bukan, di balik suanggi dia. Dia bilang horor banget sih. Lah iya kamu nonton. Terus dia bilang kapan kalian mau nonton? Hari Minggu malam. Malam ya luar biasa. Aku bilang aku gak mau bilang kenapa. Karena dia bilang udah filmnya horor. Tempatnya juga horor.
0: Udah kamu nontonnya malam. Nontonnya di sono. Bisa kok cari agak sorean do. Minggu. Gak ada lagunya do.
1: Gak ada.
0: Mau ganti. Lagu Suanggi gak?
1: Gak ada.
0: Gak ada juga ada ya. Kalau ditanya seberapa sering ganti handphone, udah berapa tahunnya belum ganti. Bohong, bobamu 3.
1: Dari apa awal. Sih dia 17 ya?
0: Iya.
1: Baru dong kamu ganti tahun lalu, prot.
0: Enggak 17.
1: Ya pokoknya boba 3 lah
0: 16,
1: ya.
0: 16.
1: Baru belum 2 tahun.
0: Udah ganti, sekarang belum ganti katanya. Men, selagi masih bisa dipakai, kamera masih bagus. Ember, aplikasi dan fitur juga mumpuni. Kamu gak usah ini deh.
1: Gak usah merendah untuk meroket gitu deh.
0: Kamu emang orang have kamu.
1: Ya kan? Mm-mm. Terus ada Budayu Asriani, lagunya Carol G yang Baby Wow. Kalau mini foodnya Budayu nunggu rusak aja, baru lem biru, lempar beli baru. Budayu mah kanggo-kanggo aja, yang penting happy. Tapi biasanya ganti handphone tuh pas masuk angin tuh perutnya kembung, baterainya kembung. Bu, ganti yang lebih ini kameranya bu, biar kecantikan dan keseksian Budayu tuh benar-benar terpancar.
0: Iya, biar Budayu buat konten nggak kepaus.
1: Aku suka gemes soalnya ngelihatnya ya, Budayu sama. Lo cantik, bodinya wow gitu ya.
0: Gitu.
1: Fotonya. Ingin rasanya aku kirim Bram ke sana, Bram fotoin Bram.
0: Iya, kadang Budayu buat konten delay loh bu, macet videonya. Enggak jujur aja bu, aku kira koneksiku gini bu.
1: Ya,
0: Budayu udah,
1: gitu kan?
0: Bajunya udah begitu kan.
1: Ya mintalah sama yang di luar negeri Budayu.
0: Segitu ya bro, atau mamantu yang bule.
1: Nah betul. Selamat sore Mbak Ratna, lagunya Paradise Coldplay. Kalau Mbak Ratna tim yang kalau enggak rusak enggak ganti.
0: Ini.
1: Mes ini ikutan.
0: Bunda-bunda ini enggak rusak enggak ganti, heran ya.
1: Cus Bram, cus.
0: Ayu Mbak Ayu Ulandari. Request lagunya Sesi Potret, katanya buat doa terbaik buat mendiang Mbak Dewi Ragata, terima kasih ya.
1: Terima kasih, terus
0: Pak ada Arya.
1: Pak Arya, itu handphone. Wah, Analytica Butterfly, apa sama you?
0: Tapi ini beneran ada, aku dulu mau beli juga kak, aku takut.
1: Emang kenapa?
0: Iya itu karena dia kan slide gitu loh kak. Itu takutnya di situ.
1: Tahun ada, berapa sih ini?
0: Tahun 2000.
1: Coba cari di Hopi Pak Arya.
0: 2011-an. Ada yang jual
1: ada,
0: nih.
1: Ada kok yang jual.
0: Ada yang jual kok.
1: Ya cus Pak. Mm-mm. Segerakan nanti foto ya. Kalau dapat ya.
0: Iya betul.
1: Terus
0: Bunda Panca nongki-nongki. Nadif, bahasa lama kota ini tak sama tanpamu. Kalau ganti HP pas memang sudah perlu ganti aja. Kalau masih bisa dipakai, pakai 5-6 tahun. Cuman ganti sekali itu aja. Itu sudah lemot karena penuh. Emang ibu-ibu ini.
1: Isinya orang lagi angkat barbel semua.
0: Besi.
1: Iya makanya. Menit-menitan paknya panjang loh.
0: Iya ember.
1: Makanya. Ada Fapang requestannya top loader yang Dancing in the Moonlight. Kalau gak salah sih gimana situasi HP-nya. Kalau udah ngeblank bener-bener berat baru diganti. Kalau masih bagus sih pertahankan. Kanlah salam all crew ya.
0: Makasih ada Erike, Avril Vince, When You Were Gone. Kalau beberapa tahun belakangan nih ya udah jarang gua ganti handphone katanya HP utama. Baru ganti tahun lalu buat gantiin HP utama yang 5 tahun akhirnya kena green line katanya. Padahal itu kalau nggak kena green line belum ganti HP. Kalau yang second, astaga banyak ya secondary handphonenya baru bulan lalu ganti, gantinya yang sebelumnya padahal baru ganti juga tapi ternyata lemot
1: banyak,
0: banget
1: namanya juga banyak
0: nggak lemot nggak ada kena. Soalnya HP keluaran 2026 sekarang gara-gara RAM-nya naik ya keluaran baru harganya lebih mahal tapi upgrade-nya juga minim, malah ada yang downgrade.
1: Oh iya?
0: Buat pangkas harga.
1: Walah.
0: Ya disesuaikan kebutuhan aja kak.
1: Iya. Kalau Gustu dia 4 tahun lebih baru ganti biasanya. Kalau Ubay lagunya Oasis Don't Look Back in Anger. Kalau dia sih seberapa ganti handphone sesuai kebutuhan. Terkadang sebelum ganti rusak kayak sekarang bawa 3 handphone. Yang satu pakai kerja, yang satu pakai buka maps dan satu pakai sosmed, game atau urusan pribadi.
0: Mantap.
1: Awas. Kecak
0: kayak Suma kecak HP-nya nanti. Ada Nasar, Alex Warren, Ordinary ganti HP terakhir 2023 sampai sekarang masih pakai katanya. Terima kasih.
1: Terus ada Bundo Titin lagunya Beautiful
0: Tumben.
1: Now dari Zed. Rajin kok dia.
0: Oh iya?
1: Males kayak sama kamu dia.
0: Emang tak musuhin dia.
1: Ganti handphone gak mesti. Kalau anak digantiin handphone bekasnya ke Mbok Titin. Gitu juga HP bapaknya. Pasti emaknya jadi penampungan. Handphone baru terakhir kemarin Januari.
0: Oh baiklah. Gitu.
1: Terus ada Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni, kalau Mbak Yuni katanya gak tahan kalau sudah ada keluaran iPhone terbaru katanya.
1: Mbak, yang lama sini?
0: Iya, kami siap menampung.
1: Aku sih enggak, baru beli. Beram aja.
0: Tak jual lagi. Sampai
1: Mbak, yang 17 kasih Mbak.
0: Aku 17 air mau Mbak. Gimana?
1: Yuk, yang lain yuk, yang belum ikutan. Ada Rian Putra nih kayaknya nih. Lagunya Enau, Ariles Mana, Sesi Potret.
0: Baiklah, silakan cerita sama kita. WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinggunFM Bali. X, @RadioPinggunFM. Yuk.
1: Iya, sekalian ikutan mini vote kita. Berapa lama sih durasi Anda ganti handphone?
0: Ayo.
1: Biasanya sahabat Pinggun FM.

0: traffic light, traffic light.
1: Kita lihat sekarang yuk kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Dari Ubung, Sobat Ungin FM, persimpangan Gunung Galunggung ini sudah padat sekali ya, dari garasi dan gudang Gunung Harta. Kemudian ke utaranya lagi ya ramai lancar, tapi ini yang sudah terlihat macet itu adalah di sepanjang Jalan Raya Dalung itu sampai dengan Bandung Collection itu ya. Terus di Panji juga ya, mau ke arah Dalung itu cukup padat. Di Padang Luwi lancar, tapi sudah mendekati perumahan Dalung Permai itu macet banget sampai depan Gor Purna Krida, Sahabat Tungin FM. Ada perbaikan juga kayaknya di situ. Kemudian dari simpang ke Boiwe ini padat dari Jalan Bajataki. Nya itu sudah padat. Dari simpang kargo sore hari ini sih terpantau padat aja. Simpang Bidade ramai lancar. Simpang Ubung seperti biasa dari Gatsu Baratnya ya, itu datangnya cukup macet. Kemudian dari Ahmad Yani Utara, simpang Ken Arok cukup macet sore hari ini. Di Lapangan Lumintangnya padat saja. Dari simpang Nangka Selatan itu keluar dari Jalan Suli ya ke arah barat itu padat sekali. Di Jalan Kemuda Nangka Utaranya juga terpantau padat. Terus dari simpang Kenyeri ini dari depan Jalan Genetri itu macet sampai traffic light. Kenyerinya dari jalan apa ini ya, bentar, Gang Werkudara ke utara itu sudah macet. Dari simpang Trengguli Sulatri sore hari ini ramai saja. Di simpang Tohpati ini yang dari selatan, dari seberangnya Kertelangu itu sudah padat sekali.
2: Betul sekali, ini saya melihat kemacetan di kota Denpasar dari jalan Werkudara sampai dengan
1: ini tutup jalan.
2: Tutup itu. Jalan itu kan, Werkudara, Jalan Sumatera itu macet sekali, Hasanuddin juga, Gajah Mada, pokoknya sepanjang jalannya macet banget. Terus di Kartini simpang Sahadewa juga cukup padat. Di Gajah Mada dari Sutomo bahkan itu sudah mulai padat sekali. Di Hasanuddin ini juga macet banget. Di Ponogoro dari depan Ramayana Mall Bali itu sudah mulai macet ya. Terus habis itu di simpang Imam Bonjol dengan Tamrin itu juga padat sekali sore hari ini. Kita ke Jalan Gunung Agung, simpang Marta Yasa juga cukup padat. Di Setiabudi simpang Maruti juga padat sekali. Di WR Supratman ini simpang Subita padat. Terus habis itu sudah mulai macet dari simpang Jalan Surabi dua arah sampai dengan di simpang Waribang. Kemudian kita ke simpang Padang Galak, ini dari Waribangnya cukup padat. Terus ke arah selatan ini hampir 3/4 jalannya macet banget sampai dengan di simpang Sanur. Di Bundara Renonnya padat sekali sampai dengan simpang Sedap Malam tuh padat. Di seberangnya Bali International Hospital itu satu arah ke arah utara tuh padat sekali. Dari arah seberangnya Discova ke arah simpang Megdi Sanur macet satu arah. Simpang Jalan Tirta Nadinya padat aja. Simpang Malisan ini juga cukup padat sore hari ini. Simpang Sanggaran ini dari
1: guys.
2: Dari ini empat arah padat sekali ya, menuju ke arah Sesetan juga macet. Kemudian di simpang Sidakarya, ini simpang Jalan Pedugul Sidakarya macet. Di simpang
1: Karkres
2: di Ceningan Sari. Ini yang bikin macet guys, sampai dengan di Dukuhsari. Terus habis itu simpang Pulau Selusnya padat banget. Macet ke arah simpang Pulau Buton satu arah. Kemudian di Watu Renggong itu ya benar di Tukat Pekerisan, simpang Tukat Batanghari padat. Simpang Jalan Tukat Balian dengan Tukat Belok juga padat. Di Pemuda menuju Tukat Yahya padat banget.
1: Oke, macet ya sore hari ini. Di Puputan sih padat aja, Sahabat Tungin FM. Tadi di simpang Teku Umar Dewi Sartika ini juga cukup padat. Di Teku Umar simpang 6 sudah terpantau padat juga. Apalagi di Pulau KW itu simpang Satelit tuh macet, sama yang dari Pulau Sailus menuju persimpangan Pulau Bangka. Itu macet banget. Di Teku Umar dari simpang Pulau Ayu Batanta itu padat, lancar dikit. Di simpang Buagan ini macet yang dari selatan. Pokoknya Anda lepas dari traffic light yang baru itu di Pulau Galang itu udah kena macet deh ke utara ya, sampai simpang Buagan. Di Gunung Soputan seperti biasa yang mau ke barat sama ke timur itu macet. Di Mahendra Data Selatan juga padat banget. Di Gunung Salak padat. Di Gunung Athena ini juga terpantau padat banget. Di Western Ring Road simpang Buana Raya ini padat. Monang Maning sih ramai lancar. Lapangan Kompiang Sujana ini juga cukup macet, Sahabat Tungin FM, sore hari ini. Sama di persimpangan Gunung Andakasa Padang Udayana. Dan mau ke arah Gunung Sanghyang sore hari ini di masing-masing perempatannya padat, terutama yang mau ke arah Canggu itu macet.
2: Baiklah, Ada Budi udah ya? Sudah. Okay. Ini ada yang melaporkan dari Pak Agus Raharja.
1: Halo Pak Agus.
2: Di simpang benua arah tol dari tol aman lancar katanya.
1: Iya, lagi ya. Lampu hijau tuh Pak. Mm-mm. Arah yang lain emang luar biasa macetnya.
2: Betul.
1: Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Percuma dari Wisnu Santika dan Percuma. Tiara Andini ya, sahabat Wingin FM ya.
1: Iya.
0: Sudah direquest sama Gustu tadi lagu ini.
1: Betul sekali.
0: Yuhu, selamat sore, baru bergabung sabar ya.
1: Sabar guys.
0: Nanti kita baca, tapi sebelumnya ikutan yuk obrolan sore dulu.
1: Iya, kita ngobrol sore hari ini ya guys.
0: Mau bobo lebih awal, tapi malah akhirnya begadang gara-gara scrolling medsos.
1: Karena bobo lebih awal tuh mitos menurutku.
0: Buat kamu.
1: tapi
0: emang bahaya loh.
1: Tapi emang bahaya.
0: Bahaya kalau kita tidak punya target jam tidur, Bram.
1: Betul.
0: Iya kan? Kayak udah lama banget. Apalagi emang handphone ini hiburan sekaligus penyakit sebenarnya.
1: Emang?
0: Aku itu.
1: Iya.
0: Gak kerasa loh, apalagi kalau udah scrolling-scrolling. TikTok terutama itu paling aku hindari akhir-akhir dibuka.
1: Oh gitu?
0: Karena sudah tidurnya malam, buka itu bisa sampai jam 2. Kamu kayak gatel aja tangannya pengen lanjut.
1: Iya bener
0: gitu.
1: Guys.
0: Gak habis-habis kan, dan semakin digulir semakin menarik. Ya kan, makanya kalau udah ketemu drama AI yang menarik, waduh.
1: Iya, aku mulai banyak drama AI masuk di FYP ku loh.
0: Aku sudah berapa bulan lalu itu, udah muak.
1: Ini lucu sih, bagus sih.
0: Iya memang, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan bodinya. Cerita agak melengsot-melengsot juga banyak.
1: Banyak banget.
0: Kamu Bram, seberapa sering punya niat tidur lebih awal tapi malah ngabisin waktu scrolling? Kan kamu bilang tidur lebih awal tuh mitos.
1: Mitos dulu, tapi sekarang udah lebih oke aku.
0: Ya.
1: Jadi aku kadang jam latest tuh jam 11 sih aku tidur ya. Paling enggak tuh aku biasa kan tidur jam 10.
0: Oke.
1: Jam 10 kurang. Jadi kalau misalnya seberapa sering niat tidur itu kayak apa ya? Mungkin kalau skala 1 sampai 10 di angka 5 lah ya.
0: Tengah-tengah berarti
1: tengah-tengah
0: ya.
1: Tengah-tengah aja.
0: Ya sama aku pun.
1: Gitu tau kayak okay, aku mau tidur enggak? Kadang enggak bisa, ada aja kerjaan atau mungkin kadang enggak baru pulang kerja atau mungkin kadang baru pulang nongki gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Kayak di luar tuh ngantuk banget kan?
0: Iya.
1: Sampai di rumah di kamar gitu. Lampu tuh udah tak matiin, handphone udah tak jauhin kan. Tetap gak bisa kadang tuh. Gak ngerti lah.
0: Pikiranmu kayaknya masih berkecamuk ya. Kalau aku kalau udah matiin lampu tuh bisa sih so far tidur. Tapi mau matiinnya itu yang kadang kayak aduh nganggung masih main game apa gitu. Jadi ya skalanya 5 banding 5 juga. Aku gak munafik ngomong ya. 50-50 juga sahabat Wingin FM. Karena kalau lagi pengen tidur cepet udah ngantuk banget tidur. Jam 10 tuh udah tidur. Tapi kalau badan fit prima, energik. Baru jam 11 tuh kayak udah, udah jam 11? Yuk tidur ya anak-anak yuk. Apalagi kalau anakku dua bocil tuh belum pada tidur. Emaknya gimana mau tidur?
1: Iya sih ya.
0: Lagi yang cowok.
1: Udah. Nungguin tuh.
0: Iya makanya. Nungguin pun kadang ya jadi ikutan main HP kan.
1: Oh iya sih.
0: Anda gimana yuk gantian curhat, seberapa sering Anda punya niat tidur lebih awal tapi akhirnya malah ngabisin waktu scrolling medsos?
1: Iya. Coba cerita sama kita di Obre. WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook. At Pingguna FM Bali X at Radio Pingguna FM. Rumor.
0: Waduh.
1: Masih ingat kan cerita
0: selesai.
1: Ini ya kan?
0: Iya dong. Antara Dua Lipa versus Samsung. Terkait penggunaan foto ini masih berlanjut. Kirain udah beres. Aku hampir lupa loh Bram. Udah berapa bulan lalu kan?
1: Bulan lalu bener.
0: Jadi sekarang pihak Samsung ini meminta Dua Lipa menghentikan proses gugatan. Di mana perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu menilai Dua Lipa tidak punya dasar hukum yang kuat. Untuk menuntut penggunaan fotonya.
1: Oh gitu ya?
0: Kok bisa ya? Waduh.
1: Jadi emang kasus ini kan sempat dikabarin sama Dua Lipa sendiri di Mei 2026 kemarin. Dan dia minta untuk ganti rugi sebesar 264,42 miliar rupiah ya. Jadi Dua Lipa ini menuding kalau Samsung ini menggunakan foto pada kemasan produknya untuk membantu menjual televisi tanpa izin. Dalam dokumen hukum terbaru yang diajukan pada Kamis minggu lalu ya, di 10 September, Samsung ini meminta hakim untuk membatalkan gugatan tersebut. Karena Samsung ini berargumen kalau misalnya Dua Lipa ini tidak memiliki hak merek dagang atas citranya sendiri yang dapat digunakan untuk menggugat perusahaan tersebut. Dan mereka juga menilai konsumen ini tidak dibuat percaya bahwa Dua Lipa secara resmi mendukung atau menjadi bagian dari promosi Samsung.
0: Jadi menurut Samsung, pembelaan mereka nih ya, foto Dua Lipa itu munculnya barengan kok sama sejumlah logo lain. Ada MLB, ada Fox Sports juga di sana gitu. Samsung juga menyebut penggunaan foto itu asalnya dari pihak ketiga yang mereka sebut sebagai seorang mitra konten, entah yang mana ya,
1: antara dua tadi itu ya.
0: Bener. Jadi perusahaan mengklaim kalau mitra tersebut sebelumnya sudah memastikan bahwa izin untuk pakai foto Dua Lipa sudah mereka dapatkan, termasuk untuk dicantumkan pada kemasan produk yang dijual di toko. Istilahnya, kamu nuntutnya salah tuntut kamu. Orang saya udah dapat izin kok dari pihak ketiga.
1: Nah, coba ini dicek dulu kayak Yarsa ya.
0: Apakah ini ternyata biang masalahnya sebenarnya?
1: Jadi dalam pengajuan terbaru juga nih, Samsung juga menilai gugatan Dua Lipa ini memiliki cacat hukum. Salah satu alasannya berkaitan dengan tempat tinggal Dua Lipa yang berada di Inggris. Samsung berpendapat bahwa hukum Inggris seharusnya berlaku dalam kasus tersebut dan Inggris tidak mengakui hak atas citra foto seseorang, right of publicity, seperti yang dimaksud dalam gugatan.
0: Wah, tampaknya semakin seru saja. Ya, kita tunggu saja nanti gimana endingnya ya.

dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento De Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Fuh, lagi bosen nih, Bet, sama alur drama Korea gitu-gitu aja. Nah, pas banget nih, karena di Drama Fever kali ini, Beth Richardson bawakan cerita dengan nuansa yang cukup berbeda karena mengangkat dunia musik klasik sebagai latar. Tak hanya menawarkan kisah mengenai ambisi, drama berjudul Four Hands Two Sonatas ini juga diselipi konflik yang penuh emosi. Diperankan sederet aktor ternama Korea Selatan, drama ini menceritakan Kang Bi-o, diperankan Song Kang, seorang siswa di sekolah menengah seni Korea. Dia belajar piano dengan bakat luar biasa dan merupakan seorang yang perfeksionis serta selalu mampu meraih juara pertama dalam bidang akademik dan juga musik. Perfect juga nih ya. Tapi dia tiba-tiba harus menghadapi saingannya, yakni Choi Jong-yo, diperankan Lee Jun-yong, sehingga kehidupan musiknya mulai terguncang. Jong-yo adalah seorang pianis jenius di mana dia hidup tanpa menyadari bakatnya, pasalnya keadaan pribadinya yang kurang beruntung. Sementara itu, Hong Jae-in diperankan Jang Yuri, seorang siswi biola dengan pendengaran yang sensitif. Dia berteman dengan Kang Bi-o yang selalu membantunya terutama dalam bidang musik. So, jika Anda suka dengan drama bertemakan musikal dibalut drama dan juga konflik, Anda bisa nih menonton Four Hands Two Sonatas di aplikasi Netflix setiap Sabtu dan Minggu. Sekarang dengerin soundtracknya dari Jong Song-hwan dengan True the Moon.

0: sekali.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: si potret dari Enau dan Ari Lesmana. Tadi sudah ada dua orang yang request lagu ini ya, by the way.
1: Betul.
0: Selamat sore dulu untuk Anda yang baru bergabung. Jangan lupa tonton live TikTok kita di @penguinfmbali.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: boleh
0: tunggu.
1: Langsung follow aja kalau misalnya mau dapat notifikasi. Ih, lagi live nih Betty Brown gitu
0: biar
1: kan.
0: Biar tahu gitu ada Yora, ada Mbak Desmar, udah joinan, terima kasih.
1: Mm-mm.
0: Kita tunggu tap-tapnya dulu sampai 1000 ya, baru Bram muncul. Ya dong.
1: Ya kan itu pokoknya challenge-nya itu gampang.
0: Iya,
1: oh,
0: tiap hari gitu aja. Tap-tap dulu sampai 1000.
1: Betul
0: baru
1: sekali.
0: Bram muncul ya.
1: Ya, sambil ikutan obre. Obrenya yang buat yang suka begadang. Nah.
0: Jangan begadang.
1: Seberapa sering sih Anda?
0: Tapi gak begadang gak nikmat.
1: Ya lagi.
0: ada Sanjita. Ayo tap-tap dulu layarnya biar 1000 ya baru Bramnya muncul.
1: Betul ya.
0: Silakan.
1: Seberapa sering Anda ada niat untuk tidur lebih awal tapi malah menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial?
0: Iya, niatnya sih udah dari pagi. Aduh, enggak enak banget nih bangun pagi ini gara-gara begadang.
1: Ya,
0: ntar malam harus tidur selit ya kan?
1: Enggak bisa.
0: Tahu-taunya itu hanya
1: mitos.
0: Di mulut saja. Sering banget katanya Sanjita.
1: Ember.
0: Ya yuk ikutan yuk.
1: Yuk WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Yuhu, sebentar sudah. Lagi udah 1000 Bram. Siap-siap ya.
1: Oke, ntar baik.
0: Masih 941.
1: Baik, semetun. Ditunggu ya semetun ya. Kini-kini baru ya demen.
0: Ya Jo.
1: Ada
0: siapa nih?
1: Dr. Tama dulu deh, dibacain dari bawah ya. Kalau Dr. Tama katanya sering kejadian. Niatnya cuma buka HP sebentar sebelum bobo, tapi tiba-tiba lihat jam dan ternyata waktu berlalu jauh lebih lama dari rencana.
0: Dok, tidak boleh begitu dok.
1: Dok.
0: Kamu seorang dokter panutan ya.
1: Iya, kamu harus mengajarkan juga anak-anak yang lain untuk tidak main HP.
0: Bener.
1: Ya, kadang yang awalnya cuma mau cek satu hal, berakhir jadi scroll video, lihat berita, ya sampai lupa. Kalau tubuh sudah minta untuk istirahat gimana dong?
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Sabar ya,
1: sabar.
0: Bram join dulu sekarang. Terus ada siapa lagi ini ya? Jadi begitu.
1: Pak Agus.
0: Ada Pak Agus, katanya maksimal jam 10 malam itu sudah harus lepas gadget. Tapi kalau ada yang ganggu tiba-tiba, istri suka nonton drama tuh, alamat sampai pagi nggak tidur ikutan nonton drama. Ya asal kalian nggak drama aja sih.
1: Iya, nggak apa-apa, seru
0: kalo
1: lagi kok misalnya.
0: Nonton bareng tuh seru
1: iya.
0: Ya, ya kan? Enak ada temen diajak nonton bareng.
1: Ember.
0: Terus
1: ada siapa
0: sudah
1: lagi?
0: Ya?
1: Belum ada.
0: Udah aku kirim weh.
1: Oh ya, Acep dulu ya.
0: Acep.
1: Ada Pak Adi Gunawan, apa kabar Pak Adi?
0: Kakak Adi, apa kabar?
1: Kangen loh kita.
0: Gak muncul.
1: Iya, sibuk banget ya. Seringan nonton Drajin sih, makanya dia malam-malam.
0: Gitu. Makanya agak kurang dengerin kita ya,
1: iya.
0: Drajin soalnya.
1: Kiap dia jadinya, sampai jam 2 baru bisa maksain untuk tidur.
0: Oh ala, iya dah.
1: Astaga.
0: Tapi gak yang AI katanya, dia suka yang asli-asli.
1: Oh iya dong.
0: Ya salam buat Mas Yawyu ya. Ganteng kali itu no.
1: Siapanya Beliadi tuh?
0: Yang gak tau lah. Teman sepermainan kali.
1: Sepermainan.
0: So, jangan teman saingan aja ya. Ada Mbok Jun katanya sering banget Bram. Saking asiknya scroll jadinya ngantuk hilang. Kebiasaan buruk sih memang.
1: Ah bohong. Kalau nuansa malam jam 8 udah hilang dirimu.
0: Gisnya siapa? Gisel ya?
1: Iya dong. Kangen ya sama kita ya.
0: Artis ibu kota. Anak aja kangen sama kita.
1: Lihat.
0: Haimu tuh hai apa hi? Hi. Gitu kan.
1: Anda bisa melihat flyernya Gisel di mana-mana ya.
0: Iya betul. Ya, dia itulah duta brownies Bali guys.
1: Jadi kalau misalnya ada butuh brownies, hubungin.
0: Iya.
1: Langsung ke browniesnya.
0: Betul.
1: Jangan ke dia.
0: Harusnya kamu kayak tempo hari ikut bazar di Sakyamuni itu loh, Gungis.
1: Ah,
0: iya orang temanmu,
1: oh, iya.
0: Temanmu
1: rumah deket ya. Iya benar.
0: Salah satu yang berjualan di sana loh. Kayaknya umat sana juga ada temanmu. Kayak sering banget.
1: Iya lagi.
0: Ya cus. Tinggal nyesot nyampe kan kamu.
1: Betul.
0: Terus,
1: Tika.
0: Tika.
1: Apa kabar? Kalau Tika dulu sering kebablasan gara-gara scrolling HP gagal tidur selit deh. Cuman sekarang sering kali udah bisa atur emosi. Emang kamu kalau misalnya mau tidur emosi dulu, Tik?
0: My heart myself. Dasar Aries.
1: Aries mulai bawanya marah aja. dan keinginan buat stop gitu ya. Langsung taruh HP di meja, tutup mata. Jadi sekarang udah enggak sesering dulu sampai scrolling enggak jelas karena tahu besok tanggung jawab udah menanti pagi-pagi. Bohong. Kamu siaran aku malam kemarin kamu jam 12 masih on.
0: Iya, kan tidur cuma 4 jam.
1: Ih, dasar Tika.
0: Tolong aku enggak ya, enggak apa. Enggak salah kamu kemarin nonton sama cowok-cowok.
1: Eh, ada girl brand baru, Nano.
0: Nano? Uh-uh. Oh, temennya Nona.
1: Iya, ini Nano.
0: Nano.
1: Judulnya
0: Nono.
1: Tong.
0: Cowok-cowok sih ya. Kalau Pisces gimana? Pisces bucin, say. Iya kan?
1: Iya.
0: Bucin.
1: Kelewat bucin. Daya, kita gak bahas zodiak Rabu aja deh.
0: Nanti Rabu ketemu saya sama Suma. Ada Budayu Wasriani, kalau jam tidur Budayu memang lebih awal terus, jam 8 udah tidur. Bangun kayak biasa jam 4.30 pagi. Wow, 8 jam lebih Budayu, ya pantas. Budayu
1: keren. Masih kenceng
0: Budayu. Boy, itu udah terbiasa, terkecuali ada acara keluar. Nah itu paling malam jam 11 baru tidur gitu.
1: Ini Budayu.
0: 8 jam lebih loh Budayu tidurnya. Ya,
1: tapi
0: diam kau Bram katanya.
1: Kalau masa mudanya Budayu aku gak tahu lah.
0: YTTA
1: ya Budayu ya.
0: Bangun siang lah Bram.
1: Oh gitu.
0: Harus 8,5 jam ya.
1: Baiklah Budayu.
0: Ya, terus.
1: Ada Bu Ratna. Bu Ratna Batu Bulan, wah kalau misalnya sangatnya tidur awal tuh tidak terpengaruh HP katanya kalau Mbak Ratna. Jam 8:30 tuh biasanya udah masuk kamar, jam 9 paling lambat, jam 10 tuh udah tidur katanya. Kalaupun sempat awalnya main handphone ya sadar aja, udah jam tidur ya langsung taruh HP aja. Jarang banget begadang loh, makanya gak pernah lagi dengar nuansa malam, hidupku aman, amat sangat teratur.
0: Weh, jadi nuansa malam tuh bikin hidup jadi tidak teratur ya? Baiklah, tolong kalian penyiar-penyiar nuansa malam.
1: Kok gitu sih Mbak Ratna? Nggak besti sama penyiar malam?
0: Aduh, Bram Suma Surya ya, BSS ini tolong.
1: SBS aja nggak sih?
0: SBS ini dong, stasiun televisi dong.
1: Makanya.
0: Terus ada Gus Bawe, katanya setiap hari dong tidur lebih awal, scrolling medsosnya udahan dulu. Pokoknya harus ngecas HP, ngumpulin tenaga buat besok hari.
1: Iya.
0: Icu.
1: Mbak Desmar, palingan jam 9 atau jam 10 udah bobo. Kecuali kalau misalnya ada gangguan di tengah malam, Aji
0: apa
1: Dewa
0: tuh?
1: Pasti ini. Aji Dewa nakal ya.
0: Emang?
1: Ini baru terjadi 2 hari yang lalu jam 2 pagi dengar ada orang ngobrol. Tetangga ternyata
0: ini
1: lagi.
0: Ini ngobrolnya ini ya, keras-keras ngegas.
1: Pakai toa kayaknya.
0: Lontang, lonteng gitu kan.
1: Biar desa bangun dia ya, gitu.
0: Mama Cik Dewa biar bangun.
1: Gak bisa tidur sampai jam 3 untung
0: Mbak Desmar cepat live di TikTok ceritakan. Ya. Waktu itu mereka ngapain
1: ya? Kenapa ya? Itu? Kayaknya berita hot nih kayaknya.
0: Iya, ya. Panas kayaknya ya. Itu ya. Terima kasih.
1: Ya ada Bastik.
0: Halo bos. Selamat bergabung di live TikTok kita. Jangan lupa kita live di TikTok @penguinfmbali.
1: Ya,
0: kita ngobrol lebih intim di sana nanti.
1: Betul, ya.
0: Sekalian kasih tahu obrenya.
1: Yuk silakan kasih tahu obrenya di WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook @penguinfmbali, @radiopenguinfm.
0: Seberapa sering Anda punya niat tidur lebih awal tapi malah akhirnya abisin waktu buat scrolling medsos?
1: Yo.

0: Obrolan sore.
1: Yuhu, sekarang kita yuk ngobrol lagi. Terima kasih yang sudah sharing ya. Jadi kalau Anda yang dari tadi kan pada bilang udah punya ada beberapa, sebagian besar lah ya bilangnya, walaupun gak semua itu punya niat tidur lebih awal, tapi akhirnya malah ngabisin waktu scrolling medsos.
2: Waduh.
1: Jadi awalnya kan Bram, ini kita relate banget ya. Cuma pengen ngecek, ada message nih masuk gitu kan, siapa tahu penting.
2: Betul.
1: Atau kayaknya ada tadi video yang tiba-tiba keinget harus dilihat gitu loh sebelum tidur. Tapi itu dia bahayanya, satu video itu bisa berlanjut ke video berikutnya, begitu pula dengan unggahan medsos yang membuat kita terus penasaran. Tanpa terasa waktu tidur pun semakin larut dan tubuh belum benar-benar bersiap untuk beristirahat. Saudara-saudara, kebiasaan ini kemudian membuat konsep digital sunset semakin menarik untuk dicoba. Digital sunset.
2: Baiklah, jadi konsep ini sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi kalau misalnya Anda nih biasanya tidur jam 10 malam kan, misalnya waktu digital sunset bisa dimulai sekitar jam 9 malam. Setelah memasuki waktu tersebut, Anda langsung memandangi sunset yang indah.
1: Udah gak ada sunset. Di mana?
2: Nyenawang.
1: Jadi sunset pedidio.
2: Jadi pas waktu memasuki waktu tersebut ya, seluruh perangkat elektronik, gadget mulai disimpan dan juga perhatian dialihkan pada aktivitas yang lebih santai. Oke, Mbak Ratna tadi ada jamnya ya. Jadi kebiasaan ini juga dapat menjadi bagian dari rutinitas tidur yang membantu tubuh dan juga pikiran mulai bersiap untuk bobo. Apa itu?
1: Yang baru join namanya No. Jadi digital sunset itu bukan berarti kita harus penuhnya menjauhi teknologi atau tidak boleh menggunakan ponsel lagi pada malam hari. Jadi kebiasaan ini lebih kepada membuat batasan gitu loh. Supaya waktu sebelum tidur tuh gak terus dipenuhi aktivitas digital. Dengan kayak gitu, satu jam terakhir sebelum bobo bisa jadi waktu untuk memperlambat aktivitas dan memberikan kesempatan buat tubuh serta pikiran untuk siap-siap mengakhiri hari, sahabat-sahabatku.
2: Betul sahabat, jadi Sleep Foundation juga menyarankan agar perangkat elektronik tidak berada terlalu dekat dengan tempat tidur. Cara ini dapat membantu mengurangi godaan untuk kembali mengecek ponsel ketika sudah berada di tempat tidur ya guys. Jadi agar digital sunset ini tidak terasa membosankan, Anda bisa melihat sunset beneran, oh enggak. Jadi siapkan beberapa aktivitas pengganti.
1: Iya, meditasi, bayangin sunset, bisa.
2: Oh iya benar, bisa guys.
1: Fokus ke sunset.
2: Sunset, nanti kia gitu sih kan. Habis itu kalau misalnya kalau enggak gitu ya baca buku atau mungkin merapikan kamar,
1: Capek loh nanti kalau ngerapin kamar, guys.
2: Bobo jadinya, lelah.
1: Iya sih, ya bersihin kasur gitu aja, ngerapin kamar enggak suwe-suwe nanti Bram lagi berampein lemari, beh.
2: Iya tuh mungkinnya ya merapikan tempat tidur kali ya, lebih tepatnya ya. Kalau enggak ya sekalian gosok kamar mandi boleh.
1: Jadi tidur, senca loh, kayak teman kita yang
2: tepuk
1: jangan kepleset tengah malam capek.
2: Ya gimana, aneh-aneh gosok kamar mandi tengah malam guys.
1: Biar ngantuk katanya.
2: Ih males.
1: Bahaya, jangan ditiru ya guys.
2: Atau mungkin melakukan perawatan kulit, pakai masker boleh. Stretching ringan ya, jangan angkat besi yang beneran. Atau mungkin tulis jurnal atau buku diary.
1: Nulis buku kas juga boleh, yang ada stres Anda habis itu.
2: Capek dong.
1: Pernah
2: keluar gitu, terus.
1: Soalnya kayak, guys, yang ada OPT.
2: Jangan, atau mungkin menyiapkan pakaian untuk digunakan besok. Kan, Anda juga dapat membuat suasana kamar lebih nyaman dengan meredupkan lampu, menyelesaikan berbagai aktivitas, dan membayangkan.
1: Ya itu dia ya, kalau memang misalnya Anda biar terbiasa gitu loh, tidur dengan jam lebih teratur.
2: Enak loh guys.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: FM, your sweet music station.
1: Sob Smart, stay happy.
0: Selamat malam teman-teman kita yang lagi live di TikTok. Ada Sanjita, ada Arimun, ada Ibu Titin, ada Mbak Desmar, ada Kak Deddy Sadam. Terus ada Rose, dari tadi diam aja Ros. Ada Edo, ada Yip juga, thank you ya.
1: Terima kasih. Ya masih mau ikutan obre sambil request lagu favorit boleh kasih tahu kita ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook at Pinguin FM Bali, X-nya at Radio Pinguin FM.
0: Oke, tadi sampai Mbak Dian gak request ya?
1: Gak, biarin aja.
0: Dia ikutan tapi nih. Oh iya, dari mana sih? Li Adi udah
1: Fafang. Pak Agus
0: tadi. Oh, di bawah banyak. Oi. Ada Mbak Yuni Astawa, Astiawan sudah. Terus ada Erik.
1: Erik udah, Erik udah.
0: Terus
1: Dokter Tama.
0: Mbok Dian belum?
1: Mbok Dian.
0: Belum. Oh, ya. Kalau Mbok Dian tuh jarang ganti handphone katanya, kalau enggak rusak, dia ganti handphonenya baru rusak ya. Aku kemarin pakai HP-nya sampai 8 tahun karena setelah 8 tahun blank mati total. Nah, ini benar itu. Ya biasanya mulai itu WhatsApp-nya dulu. Aduh. Udah gak bisa upgrade, udah gak bisa berfungsi WhatsApp-nya, ntarnya menyusul dah.
1: Ada bro ya.
0: Terus?
1: Ada Dota Tama, mau request pinggir dulu ya, udah mikir-mikir dulu ya.
0: Serah dok.
1: Kalau handphone dia biasanya 3-4 tahun sekali sih biasanya. Selama masih nyaman dipakai, performanya masih oke. Okay. Dan belum ada masalah berarti biasanya belum kepikiran ganti sih. Kadang bukan soal ikutan tren tapi lebih ke kapan gadget sudah mulai butuh upgrade untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Siapa tahu imun 18 PM 1 TB kan ada gitu. Itu mah gak kita bagiin.
0: Dok, itu mah buat penyiarnya
1: kalau ada sendiri. Ya.
0: Ngapain? Kita bagi-bagi, lumayan pakai konten kita biar makin cetar gitu kan.
1: Anda kan orang have.
0: Iya.
1: Doa lo dari kita.
0: Betul sekali. Ubay, ternyata dia ikutan obre.
1: Oh ya?
0: Cuma gak isi obrenya, gak ngeh kita jadinya. Kalau dia tuh lumayan sering begadang, Bram. Kalau sekarang seminggu bisa 4 hari, apalagi kalau dapat jemputan jam 12 malam. Pernah waktu ini di delay pesawatnya sampai jam 2 pagi. Belum lagi nunggu tamunya keluar lagi 90 menit abis di imigrasi dan dapat koper Ben Subo apa nih? Terus subuh baru ketemu tamu, belum lagi perjalanan ke hotel. Subuh baru ketemu tamu dan belum lagi perjalanan ke hotelnya. Dari berangkat airport denger nuansa malam, balik pulang ke rumah denger Wibi siaran.
1: Astaga.
0: Semangat ya, Bay. Emang banget begitu.
1: Ya, betul.
0: Aku tahu kok perasaan itu. Relate kok aku.
1: Semangat ya, Bay. Iya,
0: Bay. Iya, Bay teman kita. Betul.
1: Siapa nanya?
0: Ini Mika Edo Maheswara.
1: Mika Kamehameha ya. Kalau Pak Agus dia ikutan
0: obre
1: dia ya. Datang paling dulu tunggu mobil. Mana nih?
0: Maksimal jam 22.00 harus sudah lepas gadget.
1: Udah. Tadi di atas ngomong apa
0: sudah.
1: Sih? Oh, dia ikutan Minifood.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tunggu sampai bisa update dulu ke aplikasi nggak kompatibel dengan HP atau rusak baru ganti HP katanya.
0: Oke, okay, ada Dewa Budiwan.
1: Halo.
0: Kalau dia ikutan obre, saya tuh tidur paling telat jam 11 malam kecuali Jumat dan Sabtu jam 10 sudah harus off. Kenapa?
1: Ih mantap.
0: Kakak Dewa kenapa?
1: Mantap.
0: Kenapa harus di hari Jumat dan Sabtu aja?
1: Kenapa?
0: Bukannya lebih malam ternyata lebih selit.
1: Kalau aku weekend ya justru lebih tidur selit tau kak, weekday tuh
0: kadang. Iya kok gitu ya, karena kita mungkin udah lega ya beratnya kayak ih besok weekend santai ah,
1: santai
0: aku gak kadang-kadang sekolah gitu kan. Libur jadi aku bisa santai, malah selit aku tidur.
1: Tidur selit bangun selit.
0: Iya, menikmati hari lebih panjang.
1: Mana ya?
0: Iya.
1: Gitu ya Mbak Ratna ya, Mbak Ratna emang ya.
0: Emberan katanya.
1: Dasar.
0: Terus ada siapa lagi
1: istri
0: ya?
1: Istri galak di ini umbar.
0: Kak Adi gak boleh gitu. Tolong marahin dia.
1: Aries tolong ya. Serbu.
0: Ada Tika.
1: Tiki.
0: Tika. Katanya dia lagi nyambi setrinya

0: Biasa abrek sambil dengerin kalian, nggak ada abis-abis. Kalau nyetrika emang, maka lipat aja tik, baju keluar baru setrika.
1: Ember.
0: Lagunya Bibi Rexha, tadi sama Itzy yang Break My Heart Myself. Kalau dia ganti HP itu biasanya sampai mati total. Tapi dia selalu kalah memori kalau handphone. Nggak pernah cukup rasanya memori. Lah kamu suka bikin video macem-macem.
1: Ember.
0: Iya kan aktif banget anaknya.
1: Iya betul.
0: Gimana nggak cepet abis tuh memori, apus-apus lah tik.
1: Iya tik.
0: Uh-oh.
1: Atau pakai apa backup ke drive ya, gitu betul. Aja.
0: Terus kalau Obre, dia tuh dulu sering kebablasan gara-gara scrolling handphone gagal tidur selit. Cuma sekarang seringkali udah bisa atur emosi dan keinginan buat stop, langsung taruh handphone di meja, tutup mata. Jadi sekarang udah gak sesering dulu sampai scrolling gak jelas karena tahu besok tanggung jawab sudah menanti pagi-pagi.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Bunda baca nongki-nongki, sering banget katanya, hampir tiap hari katanya begadang. Magnet handphone nih kuat banget. Di dunia ini apapun bisa ku takluk. Bukan kecuali handphone.
0: Oh takut banget.
1: Gue takut kali guys, tolong.
0: Sugre. Sugre Kanjeng Ratu.
1: Sugre Kaping 4 nge.
0: Iya.
1: Tapi Sugre gitu maksudku.
0: Terus ada Mbok Rom. Dia katanya ikutan Obre juga. Sering sekali abis setrika jam 11 malam. Rebahan mau tidur. Bablas sampai jam 1 baru sadar. Buru-buru taruh handphone baru tidur.
1: Kasihan handphonenya. Udah uzi ya dipaksa ya kan? Ini ya. Ada Mama Yaya.
0: Halo Mam ya.
1: Nona Hung ya.
0: Oh ini ada Nano.
1: Ini ada girl band Nano baru muncul. Satu membernya lagi ini, lagi sibuk ya.
0: Dia, ya.
1: Kalau mau request lagunya Tong. Nggak usah protes, anda-anda yang di TikTok ya. Minifonnya kalau Mama Yaya ganti HP biasanya kalau sudah rusak sih. Terakhir ganti HP itu tahun 2023. Dia masih sampai sekarang walau layarnya sudah berganti.
0: Kok cepet banget?
1: Ini
0: ya, sering jatuh ya Mama Yaya ya handphonenya ya.
1: Atau yang
0: biasanya
1: buka tutup.
0: Gitu. Iya, ya, kan? Ijo itu kalau yang buka tutup.
1: Oh ijo ya, baiklah. Obrenya biasanya kalau Mama Yaya dan suami itu saling mengingatkan sih. Kalau aku yang kebablasan suami yang ngingetin. Kalau suami yang kebablasan aku tinggal panggil-panggil.
0: Bablas tuh akhirnya kalian berdua biasanya.
1: Ini bablas sih jadinya gak jangan gitu. Begadang dua-duanya.
0: Tidur hanya diangan-angan itu ya.
1: Dasar.
0: Aduh. Terus ada Gustu. Gustu katanya 100% sering setiap malam tuh skenario selalu sama. 9.30 mau tidur. Jam 10 besok mau bangun seger. Habis itu jam 22 pergi ke toilet BAB. Scroll sebentar aja. Jam 22.15 langsung bobok malam gitu.
1: Ngomong larinya malam banget. Gustu? Iya loh. Enggak pagi.
0: Kita pagi.
1: Iya, aku pagi.
0: Setral.
1: Boni lu sering banget katanya begadang katanya. Ada Ajun, Bet.
0: Pak Ajun, ya.
1: Masih ada kok, aku juga ada.
0: Oh iya?
1: Ada.
0: Beli di mana sih?
1: Ada di tiap. Ada.
0: Oh, enggak pernah. Enggak, padahal aku sering kesana loh.
1: Ada.
0: Coba deh, aku jarang soalnya di tempat ciki-cikian gitu, jarang.
1: Oh, iya.
0: Gitu. Padahal doyan, takut bablas aja Jun. Thank you Ajun ya.
1: Tapi rasanya udah beda sih kalau aku menurutku ya.
0: Lidah kita udah terlalu sering mendapatkan micin yang lain.
1: Micinnya lebih keras kan.
0: Makanya itu mah pakai enak-enakan nasi tuh enak tuh. Mama Yuna lagunya Charlie Put. Mama Yuna ini emang selalu punya panggilan
1: sayang,
0: sendiri ya, untuk lagu-lagu kesukaan dia ya.
1: Iya,
0: Charlie Put.
1: Atur aja Mama Yun.
0: Ariel Noah padahal nyanyi Noah.
1: Padahal nyanyi Peter Pan.
0: Iya.
1: Noah gitu bahwa. Atur aja Mama Yun ya. Yang lainnya masih mau diatur oh enggak?
0: Enggak. Terus ada Mbok Dek tuh ikutan tuh.
1: Mana?
0: Kadek Saidman setiap hari katanya lambat tidur gara-gara ngedracin nih. Early spring itu loh Betty, Siluanian untungnya happy ending ada. Mbok Dek, aku lagi rewatch ini Love Like the Galaxy tahun 2023. Gak mau tahu pokoknya aku mau rewatch saking bagusnya.
1: Aduh gak relate aku mohon maaf.
0: Ya jangan dah, kenapa nih diam kamu? Apa ini? Jidewo jangan marah-marah.
1: Atau
0: ngapain nih?
1: Jidewo ngajeng demun.
0: Iya makan dulu Jidewo ya. Arimun kasihan loh dia. Kaget kesiap-kesiap ya.
2: Fresh single on Penguin.

0: rilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya? Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: ว้าวเดมัวจันจิมานิส
2: โอ้bukan sangat manis
1: janji paling ambisius dari raksasa sportwear Nike
2: wah
1: di tahun 2026 ini sahabat Pingin FM yaitu sepatu untuk mengubah
2: saking mau ngubah
1: sepatu untuk mengubah pola pikir. Jadi seri sepatu yang namanya Mind ini dirilis Nike sudah mencuri perhatian sejak dirilis Januari lalu. Jadi dengan cepat sepatu ini terjual habis di berbagai perilisan global ya. Pantes gak kebagian kita Bram ya?
2: Ember.
1: Lantaran rasa penasaran konsumen untuk punya alas kaki yang dibuat berdasarkan ilmu saraf.
2: Keren ya.
1: Wow.
2: Jadi dirancang dalam bentuk sandal dan juga sneaker ya, dua model yang berbeda. Jadi sepatu Mind dari Nike ini diklaim dapat membantu mengatasi gangguan mental dan juga meningkatkan fokus.
1: Pantes laris.
2: Laris banget nih ya. Jadi sepatu ini sebenarnya tidak dirancang untuk olahraga. Dalam iklannya, Nike bahkan mengajak konsumen untuk menggunakan sepatu ini sebelum dan setelah berkompetisi atau berolahraga. Tapi sepatu ini terus menarik perhatian pembeli, guys.
1: Karena ya harganya juga masih termasuk jangkauan ya.
2: Iya loh.
1: Enggak puluhan, sahabat ini memang rentang harganya itu sekitar 1,7 juta rupiah sampai 2,6 juta rupiah. Dan lebih dari 2 juta orang itu sudah pre-order loh.
2: Astaga.
1: Untuk mendapatkan notifikasi restock. Ayo yuk.
2: Mau aku juga nih coba kayaknya keren deh.
1: Iya.
2: Jadi klaim Nike untuk sepatu yang mengubah pikiran ini muncul dari 22 simpul busa yang tersebar di bagian bawah sepatunya. Saat pemakainya menginjakkan tanah ya, berarti Anda masih hidup ya.
1: Enggak.
2: Jadi menginjakkan tanah, simpul-simpul itu bergerak untuk menekan yang namanya mekanoreseptor kaki. Ini yang merupakan sensor neurik sensor yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan sensasi pada tekanan.
1: Iya, jadi aktivasi SMN secara langsung menurunkan jaringan mode default atau DMN di mana jaringan ini bertanggung jawab atas pemikiran mengembara yang sering muncul di kepala kita kan. Akibatnya secara teori pemakainya itu bisa mengalihkan pikiran negatif ke kondisi kewaspadaan yang rileks gitu.
2: Oh, gitu.
1: Terima kasih Edo gift-nya.
2: Makasih. Jadi ahli tekstil pintar dari Loughborough gitu ya, University Inggris, Profesor Ishara Dharmasena. Ini mengatakan konsep yang digunakan dalam sepatu Nike seri Mind ini sebenarnya sudah cukup lama dikenal. Konsep ini telah dikenal dalam pengobatan Ayurveda.
1: Sepatu itu loh yang ada nonjol-nonjolnya itu.
2: Sepatu ini terapis itu kan, sepatu rematik itu kan.
1: Betul, tapi ada logo Nike-nya gitu loh. Just pre-order sendalnya lebih murah, guys. 700 ribuan.
2: Ih, mau ah.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Roni Parulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Sob semua stay happy.
0: Yeay, sudah mepet ke jam 8 malam.
1: Yeay.
0: Sebel. Seneng ya ketemu Koko abis ini ya?
1: Iya lo, kangen lah aku.
0: Ih, Koko emang ngangenin deh.
1: Gemas dia.
0: Belum makan ya kayaknya tuh. Belum sempet kok ya. Hilang suara gerimisnya ya malam-malam ya?
1: Ya agak reda dikit.
0: Iya kan? Uh-huh. Tadi sore tuh kayak gerimisnya kenceng banget di headphone kita.
1: Oh,
0: harus
1: gitu
0: panas
1: ya
0: dulu sepertinya.
1: Oh,
0: iya kan? Kalau punya Bram sih masih tetap jelek kayaknya.
1: Jahat.
0: Iya enggak?
1: Iya.
0: Iya kan? Ya udah aku ngomong tapi, apa adanya loh Bram.
1: Tapi udah enggak hujan.
0: Oh, karena kenyataan tuh memang tidak
1: hujan
0: semanis pada aslinya gitu loh.
1: Ember. Gimana dong?
0: Aku sadar lagunya gak ada di playlist ya. Mohon maaf ya keduanya ya. Ada Mbak Putu Adi.
1: Halo.
0: Apa tuh?
1: Mbak Putu katanya lagi sibuk ya. Baru sempat dengerin radio karena seminggu ini kerjanya gak di rumah gitu. Di mana? Di sawah.
0: Lari lah dia.
1: Oh lari.
0: Dia kan atlet lari.
1: Atlet paling mahal.
0: Oh jelas ya dong. Semoga kuat Mbak ya.
1: Iya betul ya.
0: Kuat segala-galanya.
1: Mbak Nina. Tadi lagunya Trent Hassel Sister.
0: Sudah
1: ya.
0: Ya udah kita berdua pulang dulu. Besok kita
1: guys
0: masih siaran bareng ya. Minggu ini 3 kali ya.
1: Enggak.
0: 3 kali. Iya lagi. 2 kali ya. 3 kali.
1: Kapan lagi?
0: Kamu yang tukeran sama ini. Hari apa? Dinda, Kamis?
1: Oh iya, Din. Oh iya, itu gara-gara itu ya di ujung gak bisa.
0: Ya. Kamu Kamis, pokoknya Senin, Selasa, Kamis sebetulnya. Ya, biar lancar semua.
1: Amin.
0: Bye-bye.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Bikin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Ini dia Simple Plan bersama Disney Cast dengan Can You Feel The Love Tonight. Gimana kabar di hari Senin Anda, sahabat Bikin FM? I love Monday, I love money day, I love cuan. Gimana kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik di pertengahan bulan September 2026. Saya Surya Winara hadir untuk temani Anda 4 jam ke depan. Kita bakal senang-senang sahabat Pingin FM dengan lagu-lagu keren dan juga lagu-lagu favorit Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah langsung ramein WhatsApp saya. Jadi baru stay tune Anda juga udah langsung muncul Surya, udah langsung kirim WhatsApp. Oke, thank you banget. Sabar dulu ya, ntar saya antrikan satu-satu lagu-lagunya. Buat yang belum, Anda juga boleh request lagu sambil mungkin lagi di jalan, sambil lagi mobiling, sambil mungkin lagi sedang menuju mau pulang ke rumah, baru pulang dari tempat kerja. Wow, jam 8 malam baru pulang kerja, ya udah nggak apa-apa, lembur. Yang pasti kan itu juga untuk kebaikan juga kan, supaya target juga tercapai, supaya tugas-tugas Anda juga bisa terselesaikan dengan baik, dan besok lebih ringan untuk pekerjaannya. Jadi sambil Anda request lagu juga boleh banget di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Bingo, Penguin apa?

0: Sato kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Pinguna FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Coldplay, itu dia, bersama Little Sims, juga ada Burna Boy dengan We Pray. Oke, gimana kabar untuk Anda sahabat Pinguna FM semuanya yang baru stay tune, baru stay di 103,6 FM Bali, ataupun juga lagi dengerin kita streaming di live.radiopinggunafm.com. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk melewati September cerianya. Ya, bikin September ini ceria gitulah ya, sahabat Pinguna FM. Walaupun mungkin lagi kurang baik kondisinya, tapi bagaimanapun juga itu harus dilewati dan harus dibuat menjadi lebih baik. Amin. Saya mau sapa dulu sahabat Pinguna FM. Sebelum nanti jam 9 baru saya bacakan semua salam-salam dan requestannya. Tapi ini mau saya sapa-sapa dulu satu-satu. Apa kabar buat Harti? Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, selalu setia dengerin streaming di live.radiopinggunafm.com. Pengen dengerin Miley Cyrus dengan Bass Persuade. Baik, ditunggu ntar. Abis ini udah bakal nyanyi. Adi Hendrawan, apa kabar di selamat malam? Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke. Terima kasih buat Abah Waisel juga dari Samplangan Gianyar nih ya. Terima kasih juga kemudian buat Juni Nati. Halo Juni. Oke, dia mau dengerin Miley Cyrus yang Adore You. Waduh, ini ada dua Miley Cyrus nih di jam 8. Nanti ya di jam 9-an ya saya play ya buat Juni Nati ya. Thank you banget. Kemudian ada Mbak Romi, apa kabar? Pengen dengerin MG dengan Billie Jean ya. Baiklah, ditunggu lagunya. Terima kasih banget buat Mbak Romi. Ini request si Dilan sih biasanya, karena dia yang suka sama lagu ini ya kan Mbak Rom? Ayu Landari, apa kabar yuk? Wiz Khalifa, okay, dengan See You Again-nya. Baiklah, bareng sama Charlie Puth. Terima kasih buat Ayu Landari. Gus Bawa juga gimana kabar? The Moffat dengan Girls of My Dream. Mbak Hendy, saya gak punya lagu itu mbak. Dia pengen dengerin The Biggest dengan Alone. Gak ada di playlist ya. Phil Collins juga gak ada. Jadi saya play yang versinya Brandy aja. Gak apa-apa ya buat Mbak Hendy. Terima kasih buat Mbak Hendy udah sempat bergabung. Kemudian juga ada Mbak Dian, apa kabar? Terima kasih Mbak Dian. Mau request lagunya Gigi Perez yang Sailor Song. Baiklah, terima kasih banget ya buat Mbak Dian Kusuma. Ini juga ada Gongka saya, dia pengen dengerin Sun dari miliknya Derek Van. Oke, kemudian ada yang belum saya baca gak sih? Kayak udah semua ya. Buat yang belum, yuk buruan di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa Senin 14 Agustus 2026. Suhasil dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB di momen yang sama pada saat pelantikan berlangsung, Purbaya tengah menggelar rapat bersama Komite 4 DPD yang turut dihadiri oleh Bappenas hingga perwakilan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen. Purbaya resmi dicopot oleh Prabowo lewat reshuffle kabinet. Suhasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menkyu pada era Presiden Joko Widodo. Posisi yang sama masih didudukinya pada Kabinet Prabowo Gibran Raka Buming Raka sejak Oktober 2024 lalu. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi satu track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Gwen. September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Dek, naon kinyo man lari, Dek?
1: Naon? Butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare menggayang di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Dek. Nak gelam kenain anak, kok, nih, yo.
1: Mek. Siaran TV tuh preksano, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

Istifaki kembali dengan karya baru berjudul Tentangmu Tenangku pada 4 September lalu. Lagu ini diciptakan oleh Anmash Kamaleng yang dirilis di bawah label Hits Records. Tentangmu Tenangku milik Anggis Devaki menjadi original soundtrack untuk film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 September 2026.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari seputar info dunia. Tahukah Anda bahwa 7% pria di dunia itu menderita paruresis, yaitu gangguan kecemasan, yang berarti seseorang tuh nggak bisa buang air kecil jika ada orang lain yang ada di dekatnya.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Pikin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Yes, sahabat Pikin FM, lagu dari Noah dengan Yang Terdalam. Apa kabar? Untuk yang suka dengan Noah, saya udah pilihkan lagunya. Spesial buat Anda pastinya. Kita masih di Nuansa Malam ya, sahabat Pikin FM. Masih buat nemenin Anda malam ini yang lagi sibuk dengan pekerjaannya, masih di tempat kerja tampaknya dia nih ya. Oke, selamat bekerja aja buat Anda yang malam ini masih harus menyelesaikan tugas-tugas Anda. Mudah-mudahan semuanya lancar, cepat selesai, bisa pulang segera, dan bisa kumpul bareng sama keluarga. Nah, itu kan harapannya. Jadi buat Anda juga yang masih mau request lagu, itu masih boleh, boleh banget. Anda bisa langsung WhatsApp saya lagi, Telegram lagi, yaitu di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Mau request lagu Indonesia? Silakan. Mau lagu mancanegara juga boleh. Itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak banget, sahabat Pinguin FM, lagu-lagu yang boleh Anda request, yang boleh Anda kasih tahu, yang boleh Anda jagokan. Jadi langsung aja, sekali lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, dan Twitter X-nya, @RadioPinguinFM. Ini saya mau sapa dulu deh, udah rame banget soalnya. Ada Adi Hendrawan, Eat Guitar dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Habis ini saya play lagunya. Terima kasih banget buat Adi Hendrawan. Mudah-mudahan dia masih stay tune. Aba Waisel juga apa kabar di Samplangan Gianyar. Yang pengen dengerin itu, oh, dia cuma ngucapin salam aja. Selamat bertugas sampai tuntas katanya. Baik, salam sehat dan bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih buat Mbak Romi di Jim.

Baran, apa kabar Mbak Romi? Billie Jean dari miliknya Michael Jackson juga udah nyanyi. Buat Dylan Koko spesial lagu ini. Salam juga buat Pak Suami. Buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Penguin FM, selamat beristirahat. Buat Koko, semangat siaran, sehat bahagia. Kaya rayanya jangan lupa ya, Koh. Ayo kita lanjutin slogannya, Mbak Dewi. Baiklah, terima kasih buat Mbak Romi di Jimbaran ya. Ada Ayu Landari, apa kabar yuk? Selamat malam, pengen dengerin Wiz Khalifa yang See You Again. Udah ya, udah saya play. Lagunya katanya buat almarhum Mbak Dewi Ragata. Ya, mohon maaf ya buat siapa ini? Oh, oke, Dumogi Amor Ing Acintia katanya untuk Mbak Dewi Ragata. Baiklah, buat Ko Uya, semangat tugas dan terima kasih. Oke, udah ya udah saya play. Boleh kok mau request lagunya Wiz Khalifa yang See You Again. Maaf, boleh nggak? Boleh banget, udah saya play. Oke, mudah-mudahan juga Dewi mendapat tempat yang terbaik di sana. Ya, terima kasih buat Ayu Landari. Ada Gus Bawo, halo Gus, apa kabar? Gus Bawo mau request lagunya The Moffat yang Girls of My Dream. Salam buat semua sahabat Pingun FM, salam kompak. Terima kasih Koko, terima kasih juga buat Gus Bawo. Lanjut lagi ada Juninati, halo Bu Guru. Bu Guru pengen dengerin Miley Cyrus dengan Adore You. Oke, ntar ya saya pilihin lagunya. Terima kasih banget buat Juninati. Janji saya tadi memang nanti di jam 9 ya baru bisa ke play. Jam 9 lebih lah. Oke, sekarang masih dengerin radio. Katanya belum masuk ke kandang. Ngapain masuk kandang? Oke, terima kasih buat Juninati. Salam buat Bito Nati. Salam buat Ode juga tuh Dedangin. Sehat semuanya. Apa kabar buat Mbak Dian Kusuma nih? Seller Song dari miliknya Gigi Perez juga udah saya play. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Penguin FM. Buat Koko, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Mbak Kade, apa kabar? Di Sidemen, lagi lembur ya Mbak Kade ya. Michael Sturrock dengan Nothing Tulus. Udah saya siapin, tapi sabar dulu ya. Ini requestan lagu baru dan lagu lama yang banyak. Jadi saya agak bingung nih nyusunnya. Sabar dulu ya buat Mbak Kade yang ada di Sidemen. Terima kasih juga buat Harti. Apa kabar Harti? Miley Cyrus dengan Bass Bersuit tadi udah nyanyi, dia langsung request di awal, dia langsung ke play lagunya. Terima kasih Surya udah di play singlenya. Terima kasih juga. Ada Mama Yuna, apa kabar? Oke, pengen dengerin Spice Girl dengan Viva Forever-nya. Baiklah, udah saya siapin. Sabar dulu ya buat Mama Yuna. Salamnya semangat ya Koko. Baik, terima kasih Mama Yuna. Mbak Adi di Bejigama, apa kabar Mbak Adi? Selamat malam. Ada band Karena Wanita. Udah saya siapin Mbak Adi. Ditunggu ya. Thank you banget buat Mbak Adi di Bejigama. Apa kabar juga buat Indra di Ketewel? Halo Indra, selamat malam. Kalum Scott dengan You Are The Reason. Udah saya siapin juga. Sabar dulu. Ini juga lagu lama juga. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semua sahabat Penguin FM. Suksema, selamat tugas Koko. Terima kasih buat Indra di Ketewel. Ada Mbak Hendy juga. Selamat malam Mbak Hendy. Apa kabar? Akhirnya lagunya ketemu juga, Celine Dion dengan That's The Way It Is. Setelah scan lagu yang di request gak ada semua soalnya. Mohon maaf ya buat Mbak Hendy. Karena beristirahat buat semua sahabat Penguin FM. Juga buat semua penyiar, metugas dan terima kasih. Terima kasih Mbak Hendy. Kemudian apa kabar buat Mbak Iga Panca Neki? Thank you banget Mbak Iga Panca. Mbak Iga Panca mau request lagunya Forever and Ever and Always dari miliknya Ryan Mack. Salamnya buat semua yang lagi denger aja, buat Uya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Iga Panceneki. Oh, Mbak Kade kadang lagi lembur. Tapi lemburnya tipis-tipis aja. Oke, apa kabar juga kemudian buat siapa lagi nih? Di Telegram ada Abdul. Halo Abdul, apa kabar? Dia pengen lagu yang masih premier. Ya, Wisnu Santika bareng Tiara Andini. Sumpah percuma. Semangat siaran buat Koko Surya, semoga selalu sehat dan bahagia. Banyak uang, makasih. Amin. Terima kasih buat Rian Putra ya. Dia pengen dengerin Clean Bandit bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Oke, thank you buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Sambil saya coba cek balik lagi di WhatsApp, ada yang ketinggalan gak sih? Kayak udah semua ya, saya baca. Buat yang belum, sekali lagi Anda boleh langsung WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali,
Twitter X-nya @radiopinguinfm. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Tapi untuk salam dan request nanti jam 10 baru saya bacakan lagi, oke? Okay?

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: V that how. V then how.
1: Dengan FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, siapa yang suka mengonsumsi air kelapa? Ya, sahabat Pingun FM, air kelapa dikatakan memiliki banyak manfaat buat kesehatan. Terutama ya, karena air kelapa ini mudah ditemukan. Bisa juga dimasukkan ke dalam pola makan sehat kita, sahabat Pingun FM. Ya, dia mengandung nutrisi, juga ada antioksidan. Air kelapa ini merupakan sumber nutrisi yang penting, bahkan juga antioksidan untuk membantu kita menjaga pola makan sehat secara keseluruhan. Kemudian dapat juga memberikan hidrasi. Air kelapa terbuat dari 95% air, menjadikannya sumber hidrasi terbaik saat kita haus atau bahkan kekurangan energi. Dan yang ketiga, mengisi kembali elektrolit setelah kita melakukan latihan. Jadi sahabat Pingin FM, air kelapa itu sering digunakan sebagai minuman pasca latihan untuk menggantikan elektrolit atau mineral yang dibutuhkan untuk fungsi seluler dalam tubuh kita yang telah hilang ya pada saat kita melakukan olahraga berat tersebut.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari seputar info dunia. Tahukah Anda, puncak Gunung Everest ini terbuat dari batu kapur laut loh. Artinya, titik tertinggi bumi pada 450 juta tahun yang lalu itu berada di bawah permukaan laut. Seiring waktu, batu-batu tersebut terdorong ke atas dengan kecepatan 11 cm per tahun hingga mencapai titiknya saat ini.

0: September, shop smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi. Radio
2: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.

Pinggul FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Ini dia satu lagu dari Nathan Evan, sahabat Pinggul FM, dengan Wellerman. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata dan juga masih dengan sederetan requestan-requestan Anda. Masih banyak yang belum saya play ya, jadi sabar dulu. Tapi kalau yang masih mau nemenin saya dengan lagu-lagu favorit Anda, boleh banget di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Oke? Okay? Apa kabar dulu untuk yang sudah say hello di social media, ya, di Facebooknya Pinggun FM Bali. Ada Igede Sudane, selamat malam Gede Sudane, gimana kabar? Tumiar Idawati juga, terima kasih udah sempat bergabung. Ada Rai Sukarti juga, thank you banget ya. Terima kasih juga kemudian buat Made Hendra Saputra di seputaran Desa Tua Marga Tabanan, Pak Nyoman Landung di Panasan Klungkung. Tumiam Virgo juga thank you banget, De Apong selamat malam. Terima kasih juga buat Iketut Ari Sugina Dinastra. Oke, sudah saya sapa yang ada di Facebooknya Pinggun FM Bali. Gimana kabar buat siapa lagi nih? Oke, ada Juni Nati. Yes, terima kasih Bu Guru. Makasih Uya, lagunya udah didengerin nih. Ya, terima kasih juga ya. Kemudian ada Mbak Romi. Oke, Mbak Rom sudah ya, Billie Jean-nya. Salam buat Dylan, mungkin dia udah tidur ya. Oke, Mbak Kade juga di Sidemen juga, selamat malam. Yang pengen dengerin Michael and Sturrock dengan Nothing to Lose, akhirnya di play juga Koko, makasih ya. Terima kasih juga Mbak Kade ya, antrian lagu lama sama lagu baru ini malam ini lumayan agak panjang. Jadi buat yang belum ke play misalnya, sabar dulu, pasti di play kok, udah saya siapin soal semua lagunya itu. Oke, terima kasih buat Ayu Landari juga, selamat malam ya. Wiz Khalifanya udah nyanyi dengan See You Again. Juga buat Mbak Dian Kusuma, Gigi Perez dengan Sailor Song juga sudah. Kemudian selamat malam buat Abah Waisel. Ada juga Adi Hendrawan yang pengen dengerin Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat malam juga buat Gus Bawo yang ada di Batu Bulan. The Moffat udah nyanyi Girls of My Dream-nya. Juga ada Indra di Ketewel. Callum Scott dengan You Are The Reason juga udah saya play. Terima kasih buat siapa lagi nih? Ada Mama Yuna, selamat malam Mama Yuna. Spice Girl dengan Viva Forever juga udah nyanyi dia. Malam juga buat Mbak Adi di Bejigama, thank you banget ya Mbak Adi. Ada Mbak Iga Pancaneki juga, selamat malam. Terima kasih juga buat Mbak Hendy. Ya, Mbak Hendy dia pengen dengerin Celine Dion dengan That's The Way It Is. Malam juga kemudian buat Gustu Raditya, halo Gustu, selamat malam. Apa kabar juga buat Rian Putra, terima kasih Rian. Kemudian ada juga Abdul ya, yang pengen dengerin lagunya Tiara Andini bareng sama Wisnu Santika dengan Sumpah Percuma. Oke, sambil saya coba cek ada yang belum saya baca. Oke, sudah semua ya. Buat yang belum, kalau masih mau request lagu lagi masih boleh. Nanti jam 11 akan saya bacakan lagi salam-salam dan requestan Anda. Dan langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X @RadioPinggunFM. Press single on Pinggun FM.

0: Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

sejak merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sudah memperkenalkan 3 single jagoan yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment.

Ringer FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinggun FM, ada beberapa hal sederhana yang kita lakukan, tetapi itu ternyata bisa menjadi suatu yang luar biasa bagi orang lain. Ya, bahkan ini hanya berupa sebuah tiga kata sederhana ya. Tiga magic word, sahabat Pinggun FM. Maaf, tolong, dan terima kasih. Itu aja, itu sudah bisa menjadikan sebuah andalan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti contohnya salah satu yang simple, ketika Anda mampir ke sebuah minimarket untuk berbelanja. Iya, tiga kata tersebut Anda ucapkan. Atau misalnya dengan Anda menahan pintu ketika kita melewati pintu yang ada orang lain di belakangnya. Itu juga menunjukkan rasa empati kita, sahabat Pinggun FM. Atau yang ketiga, biasakan juga untuk menumpuk wadah dan alat makan di kafe atau restoran ketika kita selesai makan. Dan pada saat menggunakan lift, selalu utamakan orang yang akan keluar terlebih dahulu. Hal-hal itu simpel, tetapi itu juga bisa menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang berkelas.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Roni Parulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pink FM, saya kutip dari Seputar Info Dunia. Tahukah Anda jika the Statue of Unity ini adalah patung tertinggi di dunia? The Statue of Unity ini memiliki tinggi 2 kali lipat daripada patung Liberty, sahabat Pink FM. Ya, dengan tinggi 182 meter, patung ini memegang rekor sebagai patung tertinggi di dunia yang mengalahkan patung The Spring Temple Buddha yang memiliki ketinggian 153 meter di Henan, China.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

Baby Well dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Well segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Ini dia sahabat Pin FM, Club Project. Sudi turun ke bumi, ya. Satu lagu yang populer di tahun 99, ya, di 1999, sahabat Pin FM. Anda waktu itu masih duduk di bangku sekolah apa tuh? Atau malahan mungkin ada yang belum lahir. Oke, satu lagu ini saya pilihkan buat Anda dan ini udah bawa langkah kita di jam 11 ya. Wih, gak terasa nih. Saya masih ada waktu 1 jam tapinya untuk temani Anda. Jadi Anda juga masih boleh. Kalau mau temani saya dengan requestan Anda, boleh banget. Anda bisa WhatsApp, bisa Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

0: just wanna be happy too.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, call dia arti kehidupan. Gak terasa saya sudah temani Anda 4 jam di Nuansa Malam. Saya mesti pamit dulu. Kita akan ketemu lagi itu besok, sahabat Pingin FM. Masih di program yang sama. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pingin FM your sweet music station, shop smart, stay happy. Halo, selamat pagi sahabat Una FM. Apa kabar pagi hari ini? Sudah pada bangun? Sayang-sayangku pagi ini, kalau sudah pada bangun, yuk langsung coba dong saya di PP-in pagi hari ini. Siapa saja yang sudah pada bangun sahabat Una FM? Nanti kita lanjut sambil kita menunggu teman duet saya di pagi ini. Anda sudah tahu pasti siapa kan? Nah, dia sedang siap-siap di pagi hari ini ya. Makanya buruan yuk yang sudah pada bangun, boleh loh saya di PP-in saja pagi hari ini. Halo yang sudah nge-PP-in, kita ada Titin dan Kak Juna-Juna, selamat pagi. Pak Eka Dana juga selamat pagi. Tuh, sudah kedengeran kan? Krencengan langsung impor dari Cirebon.
1: Gila, aku langsung membuka pintu istana baru.
0: Oh iya.
1: Nyampe. Pintu istana masih tertutup rapat sahabat Tungin FM.
0: Kok bisa sih?
1: Tidak tahu.
0: Tadi padahal aku terbuka lebar loh pintu istana kerajaan.
1: Tidak tahu saya, kenapa?
0: Penguin 353. Iya, tapi tadi seramai di depan memang. Mungkin ada orang yang menutupnya, Ade.
1: Sangat
0: bawa
1: sangat,
0: mobil ya hari ini.
1: Iya, sangat rapi loh. Oh, tertutup, wow. Terkunci ya,
0: Wak.
1: Wow. Dan saya harus membengkok-bengkokkan itu ya agar terdorong ya, kayak sungguh satu hari yang luar biasa.
0: Iya, ya kan, sama seperti hari-harimu yang luar biasa di luar kota

0: akhirnya ada yang jemput nggak ketika kamu datang ke sebuah kota bernama ibu kota itu?
1: Ada.
0: Memang harus dijemput banget nih.
1: Enggak juga sih, yang jemput temen kok cewek.
0: Oh gitu ya. Oh, wow.
1: Harapannya sih cowok kan ya. Ya.
0: Tapi ternyata
1: di ghosting.
0: Selama sekali tidak ketemu.
1: Selama 4 hari dia hanya melihat story saya di awal saya sampai dan ketika saya pulang.
0: Oh wow, dan tidak ada sebuah
1: tidak ada.
0: Hai.
1: Tidak ada.
0: Seekor hai. Hello.
1: P pun tidak ada.
0: P pun enggak ada. Oh.
1: P gitu enggak ada.
0: Memang pentium dia ini. Sudahlah Mbak Juninati, Gus Bawe, Mbak Ratna, Mbak Ayu Herna. Selamat pagi sudah menyapa kita juga pagi hari ini. Yang lain yang belum nge-PP-in kita.
1: Ayo boleh dong 08 11 39 40.
0: Kasian loh Ade gak di-PP-in loh dia. Gak diwarok dia guys. Tapi kan happy dong.
1: Bukan
0: keliling
1: lagi
0: ibu kota. Gak apa-apa lah udah sampai rumah juga kan sekarang kan.
1: Iya, gedung tinggi wah.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Sudah pada bangun sayang-sayangku yang sudah pada bangun, Tika. Selamat pagi, Tik. Dia mau dikasih namanya Huti Fruity. Nanti kita siapin ya, Tik. Yeah. Tiap pagi never enough sleep, po, gitu. Never enough sleep dia. Kiap aja dulu pas bangun. Kamu kayak apa aku tuh? Banget. Siap bangun kayak ngantuk aja.
1: Semua orang kayak gitu deh. Tiap pagi never enough sleep, po.
0: Iya, kayaknya seperti itu. Apalagi kita yang bangun harus jam 4 pagi banget loh.
1: Iya loh. Ya, kan? Dia pasti terbangun. Ah, apa aku masih di ibu kota?
0: Wah, apakah aku masih negara? Di tempat yang begitu banyak orang asing?
1: Iya. Seru tahu.
0: Masa seru?
1: Berada di antara tempat orang asing ada yang tahu kita tuh kayak.
0: Ada yang tahu kamu?
1: Enggak ada yang tahu.
0: Kirain ada yang tahu sama kamu. Ada Yulia ya? Gitu. Anchor TVRI yang begitu cantik.
1: Enggak kenal.
0: Enggak ada. Siapa tahu ya kan. Enggak, kamu malah. Sudah terkenal seantero jagat raya.
1: Enggak, saya terlalu ini merakyat mukanya. Jadi kayak udah dikira orang-orang sana aja.
0: Oh, kayak orang biasa aja gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Udahlah.
0: Mbak-mbak dari mana ini?
1: Enggak kayak, oh ini mbak dari sini, udah kayak
0: iya, gitu ya. Tapi kan kamu kemarin kan ini ya melanglang buana kalau aku bilang.
1: Iya, gila ada naik kereta.
0: Akhirnya kamu naik kereta?
1: Naik kereta.
0: Wush ya?
1: Enggak.
0: Kereta biasa?
1: Kereta biasa.
0: Kereta apa yang kamu naikin namanya Pajajaran?
1: Kereta Brawijaya sama Agro Sindoro.
0: Oh, Agro Sindoro.
1: Sindoro, Agro Sindoro yang dari Cirebon ke Gambir.
0: Oh, baik.
1: Yang Brawijaya dari Gambir ke Cirebon.
0: Brawijaya itu yang ke arah
1: Malang
0: karena Brawijaya. Yes. Terus gimana pengalaman kamu waktu? Ya,
1: terus ada juga dari stasiun.
0: Balapan.
1: Stasiun Balapan. Dari itu, dari
0: Adik
1: Soekarno.
0: Enggak pernah dijemput.
1: Dari Soekarno-Hatta ke Dukuh Atas, Sudirman Baru, okay. Itu naik stasiun kereta juga.
0: Kayak pengalaman baru banget ya.
1: Iya, dan itu ada tuh benar-benar sendiri.
0: Wow.
1: Gitu. Kayak, happy gitu.
0: Happy deh.
1: Happy.
0: Oh gitu, happy. Meskipun gak ada yang jemput.
1: Ada yang jemput temen.
0: Temen yang jemput.
1: Tapi tetap happy,
0: ya kan?
1: Kan walaupun tidak sesuai harapan siapa yang menjemput ya, tetap happy.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena menikmati aja, soalnya juga kemarin pas di stasiun
0: Balapan. Dia ku tunggu tak kunjung datang, ternyata dia sudah punya pasangan.
1: Tahu, nanti akan saya bongkar.
0: Kamu hanya jadi perusak rumah tangga.
1: Cipeng, takut banget. Amit-amit cabang bayi.
0: Terus gimana? Gitu kan kamu ke Jakarta dulu nih.
1: Saya bersebelahan dengan dokter yang tampan ternyata.
0: Wow. Dokter siapakah, di mana itu bersebelahnya? Di pesawat atau di kereta?
1: Jadi dari kereta dari Soekarno-Hatta ke Sudirman Baru.
0: Gitu. Oke, baiklah.
1: Jadi saya mau mencari tempat untuk lebih dekat ke penginapan gitu, sahabat penginapan.
0: Terus?
1: Ada laki-laki tampan nih.
0: Wow. Ya.
1: Kak, terus kosong nggak? Kosong? Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya.
1: Ngobrol. Bali ternyata.
0: Dia orang Bali juga.
1: Dia sekolah di Bali, kerja di Bali.
0: Oke, okay, gitu. Terus?
1: Lagi pulang aja ke rumahnya.
0: Oh, berarti kamu pulang ke rumahnya dia dong?
1: Iya.
0: Oh, kamu pulang ke rumahnya?
1: Enggak, kok iya? Enggak.
0: Dia
1: langsung iya.
0: Pulangnya ke rumah dia gitu loh. Enggak lupa kalau mau kuliah ya kan? Dan juga nge-MC ya kan?
1: Nah, cuma kocaknya gini. Kan kalau misalnya, itu kan orang baru ya. Ada tuh kayak, oh ini bisa diajak ngobrol nih, ngobrol. Nah, kejadian beda lagi kemarin pas pulang di pesawat.
0: Oke, okay, kan ada kamu?
1: Lewat pesawat, naik pesawat kan?
0: Naik balik ke pesawat, Bali, kan? Ya kan?
1: Terus sebelah tuh ada orang gitu. Kok dia kayaknya hawa-hawanya tidak mau berbincang ya? Jadi kami tidak berbincang sama sekali, 1-2 jam perjalanan.
0: Oh wow.
1: Dan malah mencari kesibukan masing-masing.
0: Tapi aku juga tidak pernah berbincang loh, Dik. Kalau di pesawat ya.
1: Iya?
0: Aku mending urusan sendiri, aku tidur, aku dengerin musik atau apa kek gitu.
1: Tapi dia repot banget, ada lihat kayak kedebak-kedebuk, pakai make up, pakai bulu mata, apa segala macam. Itu kayak, buset repot banget nih orang ya. Dia, nah kan 3 kursi itu yang di tengah kosong.
0: Oh, oke, baik.
1: Jadi dia paling ujung ada di deket jendela. Kan. Terus ada taruh tas di deket, di tengah-tengah dong kan. Toh kosong gitu makanya taruh.
0: Terus
1: dia ngambil tas.
0: Oh, oke.
1: Dia berusaha naruh tasnya dia di bawah. Kan ada yang gak enak dong. Kayak menikmati fasilitas sendiri kan ya. Bilang aja, kakak taruh aja kak di sini tengah-tengah. Masih ada space tuh agak lebar. nggak apa-apa kak, dia bilang. Terus dia sibuk lah dengan kesibukannya, dia pakai make up segala macam kan.
0: Kayak sengaja menyibukkan diri supaya tidak ngobrol sama kamu.
1: Iya, dia mikir itu, oh nggak mau ngobrol kali ya, bodo amat.
0: Iya. Kalau nggak mau ngobrol ya memang jangan dipaksa, karena nggak semua orang seperti itu. Karena aku tipikal orang yang kalau di pesawat tuh aku diem loh dek.
1: Iya.
0: Meskipun di tempat penuh gitu ya, penuh aku nggak pengen ngobrol sih. Aku mendingan tidur. Makanya aku paling suka kalau pesawat itu ada di jendela.
1: Oh iya, jadi bisa mengalihkan pandangan.
0: Ih, bisa senderan adek, itu yang paling penting.
1: Iya juga, iya juga.
0: Kepala aku itu mendapat tempat untuk senderan.
1: Iya juga sih, kalau di tengah tuh paling ini sih ya, paling bingung ya.
0: Iya, sengsara.
1: Iya, kanan ada orang, kiri ada orang tengah kursi. Kayak,
0: bener.
1: Iya, igu, igu.
0: Iya, untuk aku orang yang tidak suka berbicara gitu ya, maksudnya ya saat-saat tertentu kadang-kadang kita kayak kamu di saat ketemu, potensial nih ya kan.
1: Bukan
0: aku
1: lagi.
0: Aku yang bicara kan gitu. Sampai akhirnya pulang ke rumah dia. Ya kan?
1: Pengen, salah.
0: Akhirnya lanjut gak?
1: Enggak lah.
0: Oh kirain lanjut.
1: Udah
0: kirain.
1: Punya pacar Wak.
0: Oh udah punya pacar Wak.
1: Terpampang di ini DP HP dan juga belakang HP.
0: Oke baik. Berarti ya cukup tahu saja.
1: Cukup tahu tapi ngobrolnya seru.
0: Mundur alon-alon. Tapi kalau misalnya kita ada di tempat umum dan sedang menunggu seperti kamu tuh, misalnya nggak harus di pesawat juga.
1: Nggak harus di pesawat.
0: Tapi atau di kereta. Tapi
1: nunggu antrian belanja loh biasanya.
0: Betul.
1: Kayak lama gitu kan. Pasti kadang kalau ada sih anaknya nyeletukan ya. Jadi kayak lama ya mbak.
0: Nunggu antrian bang, aku pikir cepet.
1: Iya kan.
0: Itu minimal 1 jam. Iya kan?
1: Ada ngobrol lagi anaknya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lama ya Wak? Kayak paling gitu kayak.
0: Sangat.
1: Mbak dari jam berapa Mbak?
0: Anaknya saat killing time banget ya.
1: Iya bingung ngapain. Jadi kayak, udah lama ya Mbak? Udah lama Mas. Dari mana?
0: Semua kamu ajak ngobrol ya?
1: Iya no.
0: Ih sangat ini ya. Konektif banget dengan
1: extrovert
0: manusia ya.
1: Extrovert kali ya saat itu ya.
0: Iya.
1: Kayak ini
0: mungkin
1: untuk.
0: Mungkin lebih kebutuhan untuk ini aja dek. Kebutuhan untuk tidak. Diabaikan gitu gak sih?
1: Iya kali.
0: Iya.
1: Lebih ke bosan gitu loh kayak
0: iya.
1: gitu. Kalau misalnya tidak ada sambutan yang hangat baru udah nyari kesibukan lain, main HP kek apa kek gitu.
0: Iya apalagi kalau misalnya aku bahkan kalau misalnya lagi keluar kota gitu pulang kampung kan harus ada kondisi di mana aku nunggu di bandara cukup lama. Aku cuma ngeliatin orang aja tuh
1: balik kampung.
0: Gitu aja karena ya itu kecuali ada yang ngajakin ngobrol dulu deh. Nah baru biasanya aku akan respon itu. Tapi kalau enggak karena semuanya orang asing loh.
1: Iya sih benar.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Semua orang asing. Jadi dan tidak ada kebutuhan di sana aku harus berbicara deh.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Kecuali kita ada di dalam satu acara di mana ada kebutuhan kita harus berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. Kalau ini kan enggak. Ya sama sekali enggak. Aku diam aja kecuali dengan kalau aku tidak menutup kemungkinan untuk berbicara maksudnya untuk ngobrol sama orang ketika ada yang ngajakin ngobrol gitu. Bukan yang pura-pura sibuk untuk supaya orang tidak ngajakin aku ngobrol gitu enggak.
1: Iya.
0: Atau menutup diri dengan pakai headphone gitu, aku kadang-kadang nggak kayak gitu juga, kadang pakai headphone, kadang nggak juga gitu sih.
1: Kalau Anda gimana sahabat dengan FM? Kita mau tahu nih, Anda kalau ketemu orang misalnya di tempat public area lagi nunggu
0: di public area sahabat dengan FM.
1: Entah tuh di ini mungkin shuttle bus atau di mana gitu
0: di bank lah yang banyak orang rame-rame.
1: Iya kan, di bank, di ini apa namanya tuh pelayanan kesehatan.
0: Iya benar.
1: Gitu kan. Pasti ngantre.
0: Betul, lagi mau ke kantor ini gitu. Kantor imigrasi, lama kan tuh deh. Dari subuh kayaknya di sana.
1: Makanya kan, Anda tipikal yang seperti apa sahabat PNHM? Apakah Anda akan mengajak ngobrol orang tersebut? Atau Anda tipikal yang pura-pura sibuk aja? Atau malah Anda menunggu untuk diajak ngobrol?
0: Ya itu dia, mana Anda satu PNHM? Apakah Anda tipikal orang yang proaktif yang ngajakin ngobrol orang
1: proaktif
0: lain?
1: Proaktif banget ya,
0: ya kan?
1: Pro kontra seperti negeri.
0: Itu sebuah negara ya kan?
1: Iya.
0: Ataukah Anda tipikal orang yang diem aja tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada orang ngajakin ngobrol Anda ngobrol atau Anda justru tidak suka ketika ada orang lain mendekati Anda.
1: Introvert parah sudah diajak ngobrol.
0: Menutup kemungkinan untuk orang lain mengajak ngobrol Anda ya kan?
1: Ayo
0: Anda yang mana?
1: Kasih tahu kita. Yuk di 0811-393-494 sekali request lagu juga kita tungguin. Pak Tude lagi jemput tamu di Ubud katanya hati-hati di jalan ya Pak.
0: Betul, semoga semua lancar pagi hari ini Pak Tude.
2: Bingo, I'm Penguin Alpha. Let's go.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi title track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

0: Dari Kids Eye satu FM hood hood hood hood hoodie hoodie hoodie hoodie spesial buat
1: di ini disponsorin sama Fruity kayaknya. Coba sponsornya Sosro.
0: Fruit, fruit, fruit, fruit.
1: Iya, sponsornya Sosro.
0: Apa?
1: Sosro, Sosro.
0: Itu satu perusahaan, by the way.
1: Iya, iya. Paling kalau teh gelas.
0: Nah, itu beda tuh.
1: Teh gelas.
0: Beda dong. Artinya aja beda ini. Artinya lebih, ya begitulah ya secara secara implisit loh, ya kan? Tapi terima kasih yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Ada Mbak Panca.
1: Halo.
0: Ada tadi Today, sudah diputerin lagunya Niji ya. Semoga happy. Putu Oki.
1: Halo.
0: Mbak Romi Jimbaran.
1: Halo.
0: Ada Tika. Yang ada Abah Wesel, Mbak Ira, terus Indra Baginda, Mbak Adi Bejigama, Bu Nana.
1: Ramai.
0: Selamat pagi ya. Tutu, selamat pagi. Sambil kita ngobrol pagi hari ini.
1: Yuk.
0: Kalau Anda lagi nunggu di tempat publik satu FM, banyak orang yang tidak Anda kenal.
1: Tuti, Fruity.
0: Anda mau, Anda biasanya ngapain di satu FM?
1: Iya, apakah Anda mengajak mengobrol orang di sebelah Anda?
0: Mm-mm.
1: Atau Anda diam aja?
0: Mm-mm.
1: Atau Anda nungguin untuk diajak ngobrol? Atau Anda malah pura-pura sibuk?
0: Supaya tidak ada yang ngajakin ngobrol.
1: Yes.
0: Yuk. Kita
1: pura-pura sibuk. Boleh jadinya 0811-393-494. Sekarang kita mau update cuaca.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Apa yang dibilang puncak pagi hari ini?
1: Cerah.
0: Mm-mm.
1: Suhu 23 sampai 30, rata-rata 27 derajat Celcius.
0: Panas dong.
1: Ya.
0: Lumayan ya.
1: Yoi, tapi tidak ada kemungkinan hujan lagi katanya pagi ini. Cuma tadi gerimis tadi pas datang. Tidak paham lah dengan cuaca ya. Suhunya sudah tadi kecepatan angin 15 sampai 30 ya. Agak kenceng, UV indeksnya 11 di siang hari.
0: Oh, baiklah kalau begitu. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Spesial buat Titin, lagu Mutin dari Pink dengan Try. Yang lain juga boleh kalau Anda pengen dengerin lagu kesayangan lo.
1: 08 11 393 494, sekalian juga joinan sama mini food kita ya. Kalau Anda lagi di public area gitu kan, di area publik gitu kan, tadi pelayanan kesehatan, di bank,
0: bandara
1: atau di nunggu bus, apa sih namanya, terminal. Atau mungkin lagi belanja,
0: iya,
1: lagi ngantri gitu kan, ada orang-orang di sebelah Anda gitu, ngantrinya panjang. Anda tipikal yang mana? Ngajakin ngobrol sebelah-sebelahan Anda, depan belakang Anda, semuanya Anda tanya, bawa uang berapa gitu misalnya ya.
0: Ya ampun, mau ngerampok Bu.
1: Atau apa gitu kan.
0: Terus?
1: Atau Anda tipikal yang ya diem-diem baik gitu kan. Kalau diajak ngobrol ya nyaut, kalau enggak ya udah. Atau malah antisipatif banget anaknya. Operasi buka jadi biar gak diajak ngobrol.
0: Iya.
1: Apa operasi buka aja.
0: Aku harus pakai TWS ku nih, ya kan? Biar tidak diajak ngobrol. Nah, Anda yang mana Saltun FM? Yuk kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Kasih tahu kita 08 11 393 494.
0: Halo Kak Ajun, terima kasih sudah menyapa kita. Hello, good morning ya. Baik, ada Anda, selamat pagi. Kemudian Mbak Ayu Herna juga pagi, Kak Wibis dan juga Ade.
1: Pagi.
0: Marata lagunya Home ditunggu.
1: Yes, ada Bu Nauna. Bu Nauna minta, oh dia bilang UTS Surabaya.
0: Hati-hati di jalan Bu, safe flight ya.
1: Iya, teh hijau tadi udah ya, stay healthy juga buat Bu Nauna.
0: Jalur apa nih Bu, Bu Nauna?
1: Darat kah?
0: Bu Nauna, Bu Nauna, hati-hati di jalan.
1: Yes, terus juga ada yang request, ini adalah si Tutu.
0: Tutu.
1: Request lagunya Sumpah Percuma. Apa nih?
0: Ada lagunya.
1: Oh baik, ditunggu ya. Itu terus kemudian ada Mbak Adi Bajigama.
0: Halo Mbak Adi.
1: Terlalu dalam Judika. Terlalu dalam. Indra Baginda.
0: Halo Indra.
1: Indra Baginda mau lagunya Kotak, YOLO, Yon Lily Fonch.
0: Alright.
1: Indra sedih. Iya sama kita juga. Terus mohon doanya ya.
0: Betul.
1: Terima kasih buat Indra Baginda. Kemudian juga ada Gus Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Bawe minta lagunya Ahmad Ben, Bidadari Kesunyian.
0: Sudah diputerin ya.
1: Iya, lagi nunggu orang di area publik, mending saya diam aja deh, takutnya orangnya enggak kenal.
0: Ya memang semua enggak kenal.
1: Iya.
0: Di sana kadang kan kita ada di public area di mana semua orang enggak kenal. Apa yang biasanya kita lakukan? Apakah Anda mengajak mereka ngobrol supaya kenal ataukah Anda tipikal yang diam baik tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ngobrol, ngajakin ngobrol ya Anda ngobrol atau Anda justru sibuk-sibukin dirilah supaya tidak ada yang ngajak ngobrol. Tika, kalau lagunya Huti Fruti sudah kita puterin. Kalau aku lagi nunggu pasti aku pura-pura sibuk. Males ngobrol Kak. Malah kadang-kadang pura-pura tidur merem bentar. Lagi buka mata atau aku nonton drakor, denger radio, scrolling HP. Yang jelas sering avoiding orang-orang yang ngajakin ngobrol. Takut nambah kesedot tenagaku. Tapi aku kadang-kadang sering memantau yang lain yang sedang nunggu juga sih. Mata elangmu beraksi.
1: Terus juga Mbak Romi tadi nyapa, thank
0: Halo,
1: you.
0: Mbak Putu Rom.
1: Oki, Chris Adam, optimis. Saat nunggu di public area, biasanya diriku itu menunggu diajak bicara aja ya.
0: Alright.
1: Karena meskipun diriku seorang marketing, biasa cuap-cuap, tapi kalau udah nunggu itu diriku lebih baik dengerin radio atau main game biar gak gabut. Diriku jarang banget untuk memulai obrolan kecuali udah kenal banget sama orangnya. Bagaimana Jakarta, ada Yulia Bimbi. Jakarta tuh panas dan gak ada angin, heran. Kalau di sini kan panas tuh masih ada angin ya?
0: Iya. Kita disitu, kan pulau Ade.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Beuh, ini benar-benar kayak buset, panas kagak ada anginnya ya.
0: Polusi gimana?
1: Enggak sih,
0: enggak polusi.
1: Enggak.
0: Oh, wow.
1: Aman. Ade bersihin makeup juga kan karena di jalan kan.
0: Tidak item-item banget.
1: Enggak, saya pakai Grab Car soalnya.
0: Oh, baik. Sangat asik ya hidupmu ya. Sangat ada di dalam terus ya. Dalam mobil, dalam hotel, dalam kafe, ya kan? Lama-lama dalam rahim kamu balik lagi. Today hati-hati di jalan. Kalau dia itu tipikal orang pasti
1: today juga ikutan ya.
0: Iya, pasti dapat teman baru. Karena senang ketemu orang baru dimanapun itu Ade.
1: Iya.
0: Tapi lihat kondisi dan situasi ya, karena tidak semua orang bisa diajak ngobrol. Karena saya itu kan orang hospitality. Saya selalu yang pertama ngajak ngobrol. Tapi pas banget karena pekerjaan kan dia juga ini kan.
1: Nyari tamu,
0: guiding ya kan.
1: Iya.
0: Berarti memang pas banget sama dia ya.
1: Lagunya Niji tadi udah ya.
0: Sudah ya.
1: Semangat pagi untuk semua. Thank you. Tapi bener loh, kalau memang jadi seorang apalagi guide ya, itu harus ngajak ngobrol, menawarkan jasa apa segala macam kan ya. Kayak kemarin tuh ada balik kan, namanya kita di bandara atau di mana kan pasti, ayo kesini kemana saya anter, ini apa, harga segini taksinya, ini
0: taksi gitu.
1: Ada tuh takut loh, jujur loh. Ya pusat di mana-mana, kanan kiri kayak, enggak, udah. Ayo sama dan saya aja,
0: kamu, Mbak. Kamu masih ada ini, masih ada tanggung jawab untuk membalas mereka, menjawab mereka?
1: Iya lagi.
0: Kalau aku enggak lagi.
1: Oh iya?
0: Udah saking seringnya ya kan.
1: Oh gitu ya.
0: Aku kan pulang dulu pulang ke Bogor, pulang ke Purworejo ya kan. Kan di bandara kan ya kan. Kayak gitu kan pasti banyak nawarin. Taksi. Ini ke sini. Travel kayak gitu-gitu.
1: Lewat aja.
0: Lewat aja aku.
1: Benar-benar enggak ada yang enggak.
0: Iya.
1: Iya, enggak ada. Enggak.
0: Oke. Okay. Maaf ya.
1: Gitu. Iya sih ya, sebenarnya kita punya pilihan karena tidak menjawab ya.
0: Karena aku tahu aku lemah. Semakin direspon, aku semakin membuka. Karena aku tidak mau membuka obrolan, Ade. Aku lempeng aja, diem.
1: Ade kemarin
0: atau aku gini, gitu.
1: Oh gitu ya, tangan
0: pakai
1: aja
0: tangan ya kan. Sok banget, sombong banget ya. Karena khusus untuk ini, aku akan tidak membuka obrolan.
1: Ade sampai tarik-tarikan koper kemarin.
0: Tuh kan, karena kamu buka obrolan.
1: Enggak, jadi, oh iya benar ya, Ade buka obrolan gini-gini. Kan maunya pusat masa dari bandara ke Gatsu Barat kena 200.000 naik mobil. Naik motor cuma 40.000.
0: Nah itu, Wak.
1: Terus kan akhirnya naik motor doang lah, koper kecil juga gampang gitu dimikirkan. Terus ketemu sama Gojeknya nih di jalan-jalan mau turun mau nyari ke parkiran tempat Gojek kan. Pak Gojek ya, sebenarnya udah pakai jaket Gojek, basa-basi aja lagi. Pak Gojek mau ke Denpasar enggak, Pak? Oh, mau ke Denpasar? Iya, oh yaudah, gas gitu. Loh, langsung ditarik koper Ade. Pak, tunggu, saya belum pakai aplikasi tadi. Gak usah, offline aja. Dar, kan langsung takut ya.
0: Iya.
1: Offline, ntar nembak diantar kan. Bapak, kita di link harga dulu aja.
0: Iya, untung kamu orangnya

0: Jalannya naik turun, pokoknya kayak ada harus naik dulu, turun dulu, naik lift apa segala macam, tapi bagus gitu, bagus banget. Kocaknya, set udah kan akhirnya kita di link berapa nih? Ya udah 45 deh dia bilang gitu. Ya udah deh enggak apa-apa gitu, 45. Dia udah narik kopernya deh. Ya udah anggap 45 deh lepas gitu kan. Terus nanti gimana bayarnya? Saya enggak ada cash tak itu kan. Transfer bisa BCA ada? Ya gitu. Oh ya udah. Jalanlah dia. Terus teman Ade nelpon. Jadi koper Ade ditarik sama dia. Jalan di depan Ade, Ade enggak ketelpon. Iya, sampailah kita ke tempat motor.
1: Terus
0: kan jauh ya, Wak. Terus dia mikir, ih, kasihan banget dia kalau 45 ya udah deh. Beli-beli berapa? Saya transfer dah. Akhirnya tak transfer 50.
1: Terus akhirnya kamu diantar?
0: Diantar.
1: Emang kamu gak tahu deh kalau misalnya kamu mau pakai Grab atau pakai Gojek, kamu jalan dikit keluar itu ada tempatnya mereka.
0: Enggak.
1: Dan itu kamu bisa pakai aplikasi seperti biasa.
0: Gak tahu.
1: Keluar dikit.
0: Gak
1: tahu. Kalau nanti aku kasih tahu deh, aku karena sering ke bandara. Jadi aku kalau pulang pun sekarang udah langsung jalan keluar. Di situ deh aku pesen.
0: Kayaknya yang agak panjang kan emang yang harus nyebrang dulu yang itu
1: betul,
0: kan
1: betul,
0: parkir motor
1: betul,
0: itu
1: betul,
0: kan.
1: Yang nyebrang gitu. Yang di dekat orang parkir yang tingkat-tingkat
0: itu.
1: Itu
0: kan.
1: Ya itu.
0: Tahu Ade, cuma Ade tuh amaze-nya tuh dia tarikin koper Ade, Kak, dari Ade dalam bandara itu sampai ke tempat motor. Jadi ngerasa bersalah gitu loh, kayak ih, yang pun baik ya, juga nih.
1: Tapi kan itu bapaknya. Bagian jualan dia, Dek.
0: Iya.
1: Kalau gitu dia enggak agresif kamu enggak mau loh.
0: Iya sih, cuma yang
1: kamu akan berubah pikiran loh.
0: Yang kocak tuh tarik-tarikan, saya emang kayak
1: kayak, tapi emang begitu deh.
0: Oh gitu ya.
1: Kita yang harus tegas. Makanya desa kan aku tidak pernah mau membuka obrolan. Ketika aku sudah tahu aku mau naik apa, lewat mana gitu. Karena aku pasti akan mempelajari dulu. Oh, di sini ada, oh bisa nih di sini. Oh, di ini bisa pakai ini. Itu jadi aku sudah tidak akan lagi menghiraukan mereka. Maaf ya.
0: Oh, gitu.
1: Karena aku gak mau buka obrolan itu.
0: Kayaknya aku harus, kayaknya jiwa introvertku agak berkurang deh. Kayaknya aku harus kembali ke mode introvert deh.
1: Lu gak apa-apa juga loh, kan tidak ada yang salah deh.
0: Salah ya? Setelah aku pikir-pikir, terlalu banyak omong, diem aja napa? Diem gitu loh, Wak.
1: Kalau Abdul, Abdul bilang ya, kalau lagi nunggu di public area, aku lebih sering diem aja, pura-pura sibuk main HP. Maklum wah, aku ini orangnya lumayan introvert, tapi kadang-kadang juga ngarep diajak ngobrol sih, kalau lagi bosen atau ngantuk. Gitu aja, terima kasih. Ya.
0: Ini Mbak Puspa aja ngomong, kenapa you baik banget sama orang, nanti you dihipnotis tahu
1: Adek. Nah kan, kamu gak takut itu, Dek.
0: Kalau di bandara, diem Adek, diem siap, Dek.
1: Iya, Dek. Siap, siap.
0: Kan saya tidak pernah berprasangka buruk, Mbak Puspa.
1: Nanti kalau kamu udah sering ke Jakarta, kamu akan begitu.
0: Nah, terus yang kocak nih di Jakarta kan dijemput teman-teman ada naik mobil kan. Terus? Ya ada dashcam gitu kan, yang biar bisa ngeliatin di depan ada apa,
1: ya, betul.
0: Sama dia lagi nyetir seperti apa gitu kan.
1: Terus?
0: Ada tuh kampung banget, sumpah. Jadi masuk mobil dia, apaan nih? Lah, gak tahu ini dashcam apaan, buat apa? Kamu nanti kalau sudah tinggal di Jakarta,
1: iya, betul.
0: Kamu harus siap-siap, jaga diri. Gak tahu nanti orang tiba-tiba ada yang suka pura-pura nabrak.
1: Nah
0: atau
1: itu,
0: apa,
1: itu gitu. Adek, itu sering banget di konten-konten juga ada, Dek.
0: Oh iya?
1: Iya, terutama di Jakarta ya. Kebanyakan kontennya di Jakarta yang orang pura-pura nabrakin diri. Terus
0: gitu.
1: Terus akhirnya dia gedor-gedor supaya ganti rugi lah atau apa begitu deh. Dan makanya sekarang penting banget ada dashcam supaya tahu bahwa ternyata yang salah bukan kita gitu. Itu tunjukinnya kita punya ada dashcamnya, mau dilihat kan gitu.
0: Oh gitu, pantas saya kayak kayak
1: kalau kamu sudah sering bolak-balik ke Jakarta, kamu mungkin tidak akan berprasangka baik terus. Jangan pernah sekalipun kamu jalan kaki megang handphone.
0: Iya, gak pernah ada soal yang ketahui
1: loh. Tolong ya.
0: Makanya mending
1: tolong.
0: Mending ada naik ini ya, gokar resmi yang kayak itu yang resmi-resmi aja gitu. Udahlah, daripada kan.
1: Iya
0: gitu.
1: Bener, Kak Oki Rianto, selamat halo. Pagi lagunya Jisoo yang klik. Kalau aku tergantung area publiknya. Kalau di airport biasanya sambil buka laptop atau main HP. Kalau kayak di mall atau public transportation, ya sambil scroll-scroll sosmed atau telepon temen. Karena aku tuh gak gampang buat kenalan atau ramah di area publik. Kecuali ada yang sapa duluan, mungkin baru di sana bisa terjadi obrolan ya. Gitu. gitu.
0: Oke. Terus ada Abah Wesel nyapa kita. Thank you Edo Marvel.
1: Halo Kak Edo.
0: Iya deh, apa kabar? Kapan balik kemarin? Kalau dulu aku nunggu di area publik, biasanya tim pura-pura sibuk, Bi. Kayak mau memulai obrolan tuh gak berani.

0: takut nggak direspon tadi bilang. Tapi nggak tahu di umur segini sekarang masih sekarang malah tim yang ngajakin ngobrol orang di sebelah. Misalkan kayak lagi antri di rumah sakit ya, mulai obrolan dengan tanya nomor antrian berapa beli. Langsung lanjut deh obrolnya. Gak tahu kenapa sekarang kalau lagi nunggu di area publik tuh lebih senang ngobrol sama orang random ketimbang pura-pura sibuk, misalkan sibuk sama HP kayak gitu.
1: Atau mungkin memang itu sebetulnya adalah
0: jiwa kamu.
1: Iya. Kamu nyaman di situ.
0: Iya.
1: Iya kan? Semakin tua semakin nyaman seperti
0: semakin
1: itu.
0: Semakin tua.
1: Ada Mbak Panca, kalau aku lagi menunggu di area publik, aku biasanya menyibukkan diri dengan bermain HP, pakai earphone, entah itu denger radio atau musik, nonton reels atau drama pendek atau chattingan. Tapi kalau ada yang ngajak ngobrol, aku dengan senang hati turut mengobrol.
0: Iya, beneran salah karena ini tidak ada artinya Hindia.
1: Sambil yang lain juga boleh ikutan kalau Anda lagi menunggu di area publik sahabat Tune FM ya. Apa yang biasanya Anda lakukan?
0: Iya, 0811 393 494. Ari Mahadi bilang gak apa-apa loh dia jadi peran antagonis. Adek kamu harus dibimbing oleh kakak pembina seperti saya ya.
1: Yes.
0: Sebagai orang yang rutin bolak-balik Jakarta. Thank you loh rekomendasinya Ri kemarin Ri.
1: Bagus ya?
0: Bagus.
2: Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit.

0: sekarang. Mendingan kita edivasi aja, ajakinlah minimal satu teman. Nanti yang ulang tahun dapat free entrance loh.
1: Iya.
0: Khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali.
1: Suka petualangan, nah yang ini nikmati nih, dari gunung ke danau dari Toya Devasya. Hanya dengan Rp1.325.000 aja, nikmati sunrise chip tour, hot spring, banana boat, dan juga bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Luar biasa, dapetnya lengkap ya, banyak ya. Apalagi yang pengen staycation juga bisa, Anda bisa menikmati signature stay package Toya Devasya, atau juga camping escape experience, semuanya bisa ya. Dan banyak promo untuk paket-paket favorit. Di antaranya adalah Family Fun Package, di mana dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga loh. Dua dewasa, dua anak-anak, plus gratis satu loyang pizza. Sekali nongkrong lah di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit Anda hanya Rp55.000 aja.
1: Perkuat kekompakan tim Anda dengan Team Building Package cuma Rp335.000 per orang. Udah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama dan makan siang, serta akses penuh ke semua kolam dan water slide. Lengkap, langsung WhatsApp aja di 0818-0232-2888, 0818-0232-2888, dan follow Instagramnya juga bisa, @toyadevasya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Shopping Guide. Bingung FM, your sweet music station. Lari menjadi salah satu olahraga yang terus digemari. Aktivitas yang terlihat sederhana ini, sahabat Bingung FM, semakin sering kan masuk ke rutinitas sehari-hari, baik buat menjaga tubuh tetap aktif, meningkatkan kebugaran, maupun sekedar mencari waktu buat bergerak aja gitu di tengah kesibukan. Nah, tren ini pun membuat kebutuhan akan perlengkapan lari yang nyaman dan sesuai dengan berbagai ritme itu semakin mendapat perhatian, termasuk dari Puma. Dikutip dari Femela.com, hal tersebut menjadi salah satu konsep yang dibawa oleh Deviat Pure Nitro, di mana sepatu ini merupakan tambahan terbaru dalam lini Deviat dan dirancang untuk berbagai kegiatan, mulai dari lari santai, interval, rest day, sampai bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Berbeda dari sepatu performa yang menggunakan plat, model ini hadir tanpa plat dan mengandalkan Nitro Foam untuk memberikan pengembalian energi yang responsif. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan pengalaman berlari yang mulus dan penuh energi. Bagian upper ini menggunakan engineer mesh yang ringan dengan sirkulasi udara yang baik. Keras sepatu pun dibuat lembut dan bagian lidah dilengkapi bantalan untuk memberikan kenyamanan. Sementara itu nih, outsole menggunakan Puma Grip yang dirancang memberikan traksi di berbagai permukaan jalan. Bobotnya ini sekitar 220 gram untuk lini pria, dan untuk perempuan lebih ringan yaitu 180 gram dengan drop 8 mm. Menariknya nih, desain sepatu ini juga tidak berhenti pada kebutuhan olahraga loh. Siluetnya ramping dan minimalis, dibuat agar tetap relevan dipakai setelah sesi lari selesai. Deviat Pure Nitro ini tersedia dalam berbagai pilihan warna untuk pria dan wanita, di mana sepatu ini nih sudah tersedia di gerai Puma Indonesia, jaringan retailer resmi dan situs resmi Puma dengan harga Rp2.499.000.

Jisoo kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

0: Music Station Shop Smart Stay Happy dari Econ dengan Don Mather. Ini spesial buat Lanang. Selamat pagi Lanang. Lagumu sudah langsung kita puterin ya. Sambil yang lain juga tadi kita lagi ngomongin di Mini Food tentang kalau misalnya Anda lagi nunggu di public area saat FM. Biasanya apa yang Anda lakukan? Apakah Anda adalah orang yang inisiatif untuk ngajakin ngobrol orang lain?
1: Yes.
0: Ataukah Anda justru orangnya diem aja, tapi kalau ada orang yang mau ngajak ngobrol ya nggak apa-apa ya? Mm-mm. Atau Anda justru sudah membentengi diri Anda dengan kesibukan.
1: Mantap.
0: Supaya orang lain tidak ngajakin Anda ngobrol.
1: Membentengi banget ya. Kan? Benteng Takeshi.
0: Iya, seperti Benteng Takeshi.
1: Ayo, coba kasih tahu kita ya 0811-3934-94 ya. Sekarang kita mau update jalanan dulu nih kayak Mbak Nina.
0: Betul, halo,
1: udah
0: Mbak
1: ngasih
0: Nin.
1: Tahu Bangsal sudah mulai ada kepadatan sepertinya ini ya. Hati-hati di jalan.
0: Betul,
1: Mbak Nina.
0: Terima kasih atas infonya. Yang lain juga yang lagi di jalan boleh yuk kita laporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas.
2: Traffic light.
0: Yo, mari kita lihat kalau kita di Bangsal pagi hari ini. Oh, memang sudah cukup padat ya, seperti Mbak Nina bilang pagi hari ini. Ya, ada bagian yang cukup landai, tapi ada juga yang padat. Kemudian kita ke Cokroaminoto di perempatan ini ya, di perempatan Ubung tampaknya memang sudah cukup padat. Lanjut ke pertigaan Gunung Galunggung aja yang cukup ramai, dan juga di sekitar Pasar Sempidi. Perempatan Luk-Luk itu tampaknya pagi hari cukup aman, sahabat Tune FM. Kita ke pertigaan Perum Dalung Permes sudah ramai. Itu sampai ke Tiara Gatsu. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai. Yang ramai itu adalah di Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar. Sepanjang Gunung Agung pagi hari ini juga ramai lancar. Yang padat itu seperti biasa tentu di Sutomo, Gajah Mada, Kartini, Nakula. Karena memang ada penutupan jalan yang lagi dibenerin jalannya ya. Kemudian kita ke mana ini, ke Gatsu Barat pagi hari ini sudah ramai lancar. Yang padat adalah perempatan Ubung sampai ke Taman Lumintang. Amajani Utara landai, Amajani Selatan juga landai, tapi tidak sampai Kartini, itu sudah mulai padat ya.
1: Yes.
0: Dari perempatan Amajani sampai ke pertigaan Trenggulih pagi hari ini memang sudah cukup ramai satu FM. Nangka Utara ke Muda ramai lancar, Seroja ramai lancar, Trenggulih landai ya. Dari pertigaan Trenggulih sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai.
1: Yes, Topati Batu Bulan masih landai, Topati ke arah Kesiman Ngerebong hanya di traffic light Waribang Sulastri aja yang udah mulai macet. Kemudian sisanya masih landai sampai Kenyeri, sampai Jalan Suli Patimura masih landai, daerah Waribang, daerah Kertelangu menuju Profesor Ida Bagus Mantra udah mulai macet. Titi Banda hanya sedikit kemacetan, tapi sudah mendekati pelabuhan baru mulai macet parah. Hang Tuah dua arah masih pancet, sahabat Mungin FM. Kita ke Hayamuruk, Hayamuruk masih landai aja, mendekati Kerenang sampai ke arah Letda Madeputra PB Sudirman ramai lancar. Cawang Tresna Puputan masih lancar, Pemuda Tukat Balian masih lancar aja, kemudian Tukat Petanu juga masih lancar, Tukat Badung Kertadalem masih lancar. Daerah Sidekario menuju arah Sesetan masih lancar juga, kemudian kita ke arah tol. Di daerah tol dari Sesetan menuju tol baru mulai macet lagi, Simpang Pesanggaran juga sudah mulai macet, daerah Pemogan landai. Kepawan Pulau Bungin ramai lancar, Teku Umar masih lancar aja, menuju Simpang Buagan baru mulai macet lagi. Teku Umar Barat, Mahendra Data Selatan ramai lancar, Gunung Soputan udah mulai macet. Daerah Imam Bonjol kita lihat hanya di depannya Tanah Studio Mall Bali itu baru mulai macet lagi. Sunset Road setiap traffic light itu di traffic lightnya aja ada kemacetan, saya masih landai. Legian masih landai, Jalan Raya Kuta juga masih landai, Mall Bali Galeria, Jalan Bypass Mall Bali Galeria sampai ke Bundaran Bandara itu juga masih landai.
0: Alright, kalau begitu hati-hati di jalan, sahabat Tune FM.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yo.

0: Jadi sih kalian sudah ada request juga pagi hari ini Saltun FM The Chainsmokers dan juga Coldplay dengan Something Just Like This.
1: Tururut. Ada Mbak Juni Nate.
0: Halo Mbak Jun.
1: Kangen Ade, terima kasih. Ada yang kangen sama Ade?
0: Ada ya kan? Cuman Mbak Juni aja tapi.
1: Iya,
0: kayak kemarin aku sih siaran sama Winda ya kan? Coba Win, emang kamu kalau siaran weekend ada yang denger kan gitu? Aku bilang sama dia, pasti gak ada yang denger Win, gitu kan? Coba dicek ada nggak sahabat Win FM yang dengerin kamu weekend di kita
1: lagi ripas mutiara pagi panen.
0: Iya ya, kita coba kan cek ombak ya kan 9.5. Aku bilang pasti nggak nyampe 10 kan?
1: Terus setengahnya kok bisa?
0: Karena kadang denger kadang enggak.
1: Gak apa-apa, at least ada. Ada yang kangen cuma satu.
0: Halo.
1: Mbak Juni kan.
0: Iya, kamu cuma satu ternyata yang kangen kan.
1: Iya,
0: kan. Coba ada yang kangen sama ada gak sih? Kayaknya gak ada deh.
1: Gak ada kayaknya. Kayaknya, oh anak orang datang.
0: Kemarin, akhirnya Winda siaran.
1: Iya kan,
0: Gak ada yang kangen sama kamu?
1: Gak apa-apa, aku kan cuma penyemarak aja di sini. Aku mah santai. Ayo, kayak santai aja orangnya.
0: Santai aja tapi nangis 5 liter.
1: Iya kayak, aku santai banget, aku tuh. Gak apa-apa, gak ada yang kangen.
0: Emang kayak Anda kangen sama adek?
1: Gak apa-apa.
0: Kangen gak sih Anda?
1: Gak usah.
0: Ketik Y kalau kangen. Atau T kalau tidak.
1: Ketik Y kalau kangen, P kalau tidak.
0: Oh ada dua, Sanjita. Aku kangen sama adek katanya. Dua adek. Coba, paling gak ada 10.
1: Kayaknya gak ada 10.
0: Iya, Winda aja 9.5. Itu pertanda dia gak ada yang dengerin. Makanya Win, kalau kamu disuruh gantiin Ade itu ambil
1: mau
0: kesempatan itu.
1: Iya kan?
0: Jarang-jarang lo ada yang dengerin kamu.
1: Asem.
0: Mika Edo Marvel, aku kangen deh. 3.
1: Kan?
0: Ada Fanny, aku kangen sama Kak Ade. 4. Oh, Ade no, ternyata tanda-tandanya banyak
1: ada,
0: nih.
1: Mau Ade Ayuni kangen Ade.
0: Udah stop aja.
1: Biar kasih dikit aja biar 10 dulu aku. Jangan terima banget kamu temennya ada udah, yang kangen no.
0: Udah stop vote-nya.
1: Pasti lanjut ye, kalau kangen ye, kalau enggak ye, pokoknya ye.
0: Mbak Rata kangen tuh, ada 7, 6 kok 7 ya kan?